0: open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke. Okay.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
4: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
4: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
4: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya. Produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
7: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menerapkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Krianusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Krianusa mendorong tradisi Kria tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
8: Krianusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
6: Adapun pameran Krianusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
10: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
9: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
11: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
9: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
12: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
13: Ika dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balai, emak bawa anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak kadang karena tembok atau anggil kadang, dia lalu menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam, sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, rekam dari awal lagi merembes masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan kita kahan pulang pas itu lama gue. Gue katanya gue hancur, cuman yang sama nyamunya ibu enggak bisa. Tapi lagi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satu pamitin ke katanya. Ini kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
12: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
13: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang tidak mungkin. Karena dinding itu lah bergeser, itu lah rata parah. Lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu. Bahkan memang doang. Mungkin trauma itu berat.
12: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
14: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, kan. Saya bukalah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini, bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar, bang. Mau dirompaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya terpaksakan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Kita tanya lah balkon rumah tetangganya. Itulah saya akhirnya berpasrah diri, bang, mengucapkan minta maaf kepada Allah, bang, atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah, bang, saya diberi keselamatan, bang.
12: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
14: Airnya, bang, ini aliran airnya ke bawah, bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini, bang, ke bawah, bang.
15: Berarti air berbelok ya, bang?
14: Air berbelok, bang.
15: Tapi mungkin aliran baru ya?
14: Iya, mungkin aliran baru. Iya, bang.
12: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
17: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta pagi ini, dan akan kami hadirkan Senandung Kasih dengan judul pagi hari ini Hati yang Tenang, yang akan disampaikan Mariana Intan. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi sahabat Senandung Kasih. Senang sekali kita kembali berjumpa di pagi yang penuh kasih karunia Tuhan. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai hal yang harus dipikirkan. Pekerjaan, keluarga, rencana masa depan, bahkan persoalan yang terkadang membuat hati dan pikiran kita sulit merasa tenang. Namun, hari ini mari kita mengingat bahwa ketenangan sejati tidak selalu datang ketika semua masalah selesai. Ketenangan hadir ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dan memegang kehidupan kita. Mari sejenak meletakkan segala kekhawatiran, membuka hati dan menikmati setiap pujian serta renungan yang akan menemani pagi kita.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Ketika menghadapi masalah, pikiran kita sibuk mencari jalan keluar, hingga lupa bahwa ada Tuhan yang dapat menjadi tempat kita bersandar. Dalam Mazmur pasal 46 ayat 11, Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Ada waktunya kita harus berhenti sejenak dari segala kesibukan, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mengingat kembali bahwa hidup kita berada dalam tangan Tuhan. Kita tetap harus berusaha dan melakukan bagian kita, namun setelah itu, belajarlah menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita mungkin tidak mengetahui apa yang akan terjadi hari ini, tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan mengetahuinya.

Dalam kehidupan Yesus bersama para murid, pernah terjadi badai besar ketika mereka berada di dalam perahu. Para murid ketakutan sementara Yesus ada bersama mereka. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan tidak selalu berarti badai kehidupan akan langsung berhenti. Namun, Tuhan berjanji bahwa kita tidak pernah menghadapi badai seorang diri. Mungkin hari ini ada persoalan yang belum selesai. Ada doa yang masih kita nantikan jawabannya. Jangan menganggap Tuhan diam atau meninggalkan kita. Tetaplah percaya, karena terkadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi Ia memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melewatinya.

Sahabat senandung kasih, hati kita juga sering kehilangan ketenangan karena terlalu banyak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kita melihat keberhasilan orang lain dan merasa tertinggal. Melihat doa orang lain yang seolah cepat dijawab, sementara kita masih terus menunggu. Padahal setiap orang memiliki perjalanan dan waktu yang berbeda. Daripada terus melihat kehidupan orang lain, mari belajar melihat kembali perjalanan kita sendiri. Berapa banyak persoalan yang dahulu kita takutkan, tetapi akhirnya dapat kita lewati. Bukankah itu juga bukti pemeliharaan Tuhan? Maka, mari belajar bersyukur untuk hal-hal sederhana yang Tuhan berikan hari ini. Sebab hati yang penuh syukur akan lebih mudah menemukan ketenangan.

Hati yang tenang bukan berarti tidak memiliki masalah. Hati yang tenang adalah hati yang tahu kepada siapa harus menyerahkan kekhawatirannya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, kita diingatkan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kita. Ketika pikiran mulai penuh, berdoalah. Ketika hati mulai gelisah, berdoalah. Dan ketika kita tidak tahu harus mengambil langkah apa, berdoalah. Setelah itu, belajarlah untuk percaya. Mungkin persoalan belum langsung berubah, tetapi hati kita dapat menjadi lebih kuat dan damai karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.

Pendengar yang terkasih, sebelum kita mengakhiri kebersamaan pagi ini, mari kita membawa satu pesan sederhana. Jangan biarkan keadaan merampas ketenangan hati kita. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini. Tetapi kita tahu siapa yang menyertai kita. Ketika rencana tidak berjalan sesuai dengan harapan, tetaplah tenang. Ketika doamu belum terjawab, tetaplah percaya. Dan ketika masalah terasa berat, jangan merasa harus menghadapinya seorang diri. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, doakan apa yang belum dapat kita selesaikan, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Kiranya damai Tuhan memenuhi hati kita, sehingga dalam keadaan apapun, kita tetap mampu berkata, "Aku percaya Tuhan memegang hidupku." Saya bersama kru yang bertugas, pamit undur diri dari kebersamaan kita dalam Senandung Kasih pagi ini. Terima kasih telah menemani pagi ini. Tetaplah bersyukur, tetaplah percaya, dan milikilah hati yang tenang bersama dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.

0: Pendengar, sekarang kita bergabung dengan Gereja Katolik Santo Paulus Kleco untuk mengikuti siaran langsung ibadah gereja.
1: Para katekis serta para pelayan gereja, agar dengan tulus dan setia membaktikan hidup dalam karya dan pelayanan demi kemuliaan-Mu dan perkembangan kefikepan kami ini, kami mohon berkat-Mu agar seluruh rangkaian kegiatan HUT kefikepan kali ini dapat mempererat persatuan, memperdalam iman, serta membangkitkan semangat pelayanan dan kepedulian sosial. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini adalah hari Minggu Biasa ke-26. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Filipus Bimo, Perbowo MSF. Didukung oleh paduan suara dari SMP Regina Pacis, Surakarta, serta petugas tata tertib dari lingkungan Santa Angela Jajar. Sekarang, marilah kita bangkit berdiri, mengarahkan pandangan pada perarakan imam dan para pelayan liturgi dengan menyanyikan nyanyian pembuka "Kasihanilah umat-Mu Tuhan" dari puji syukur nomor 601.

0: Para suster, bapak ibu, saudara saudariku yang terkasih, terlebih anak-anakku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Apakah ada sukacita pagi hari ini? Jawabannya amin. Nonton nggih? Apakah ada sukacita pagi hari ini?
1: Amin.
0: Yang di balkon, apakah ada sukacita pagi hari ini?
1: Amin.
0: Amin. Kur, apakah ada sukacita pagi hari ini? Weh, amin ini merdu ya kan. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati? Mari kita nyanyikan. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Sekali lagi lah ya. Siapa yang suka hati injak bumi? Siapa yang suka hati injak bumi? Siapa yang suka hati, mari kita nyanyikan. Siapa yang suka hati injak bumi. Yois, semangat ya bapak ibu ya, terutama anak-anak ya. Ya. Hari ini kita bersyukur bersama sebagai satu keluarga Allah, kita merayakan hari Tuhan dan kita senantiasa menyatukan intensi permohonan kita dan kita memohon berkat atas hidup-hidup kita. Dan teristimewa kami Kulo nuwun, saya Romo Bimo MSF bersama para frater di sini. Nanti kenalan dewe ya, kenalan sendiri. Nanti akan berbagi sukacita dan terlebih dalam rangka safari panggilan. Safari itu apa bapak ibu? Safari itu ya istilahnya keliling, keliling dalam rangka untuk memperkenalkan MSF dan kita juga di bawah satu panji MSF. Dan kami hendak memperkenalkan diri lebih dalam, terutama kepada anak-anak. Siapa tahu, gitu, ada yang terjaring. Dan di dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk taat kepada Bapa, untuk setia ketika kita menjawab ya di dalam hidup panggilan masing-masing. Semoga kita senantiasa bertumbuh dan memohon berkat dari Allah. Maka marilah kita hening sejenak untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau sepenuhnya.

0: Dalam perayaan Ekaristi ini, kita juga dimohon untuk beberapa intensi. Yang pertama, dimohon dari SMP dan SMA Regina Pacis, Surakarta, mohon kelancaran sistem penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2027-2028. Yang kedua, dimohon dari keluarga Ibu Kardi di Karangasem, mohon kedamaian jiwa Bapak FX Sukardi yang 15 tahun lalu dipanggil Tuhan. Ketiga, dimohon dari keluarga Agnes Endang Dwi Purwanti, mohon kedamaian jiwa bagi Ibu Teresia Sularmi yang 58 tahun lalu dipanggil Tuhan. Dimohon dari keluarga Abdullah Suwarno, mohon kedamaian jiwa Ibu Maria Margareta Ratna Darmastuti yang 5 tahun dipanggil Tuhan. Dimohon dari Ibu Maria Anak Agung Riuraka, mohon kedamaian jiwa bagi Bapak Markus Suryo Sanjoyo yang 7 hari lalu dipanggil Tuhan. Kita satukan dengan doa gereja. Ya Allah, Engkau menyatakan kuasamu yang tak terhingga, terutama dengan menyayangi dan mengasihani kami. Lipat gandakanlah rahmatmu atas kami, agar kami mengejar hidup yang Engkau janjikan dan kelak mendapat bagian dalam sukacita surgawi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang yang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

0: Cek. Oke. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Halo. Hai.
2: Oke. Pagi ini kita buat jargon khusus apa nih? Kleco. Jadi kalau Frater bilang halo-halo, teman-teman jawabnya hai boom jos gitu. Ui. Tapi boomnya gak ditekan.
1: Gimana?
2: Hai boom jos gitu. Oke. Okay? Kita latihan kata-katanya dulu. Halo Kleco.
1: Hai boom.
2: Belum semangat, belum kompak.
1: Nanti Frater yang mencontohkan dulu ya, Romo biar bilang halo Kleco terus boom jos gitu ya.
2: Oh iya.
1: Nirukan Frater J. Ya. Ketika Romo halo Kleco terus ikuti Frater J, oke. Okay? 3, 2 ya. Halo Kleco.
2: Hai boom jos gitu. Oke. Okay?
1: Enggak ya. Coba. Halo Kleco.
2: Hai boom jos gitu. Tangannya gini aja saks. Oke. Okay. Agak ada gerakannya dikit.
1: Oke. Okay. Kasih sound. Cek.
2: Kita praktek ya. Ya. Halo Kleco. Hai boom jos. Allah. Semuanya. Lebih semangat, agak mereng gini. Oke. Okay. Bisa atau sambil duduk agak mereng gini. Dorongnya pol aja, keras. Oke.
1: Okay. Oke, coba lagi.
2: Halo Kleco.
1: Hai.
2: Boom jos. Belum kompak. Kita bagi ya. Kita coba baris ini aja. Hanya baris ini, biar ketahuan yang malas-malas mana ini. Halo Kleco. Mantap.
1: Woi, mantap ya.
2: Yang ini enggak boleh kalah. Halo Kleco.
1: Hai.
2: Mantap.
1: Lumayan lah, setengah.
2: Halo Kleco. Malah anak-anak yang lebih keras ya. Halo Kleco. Yang atas. Halo Kleco. Kur. Halo Kleco. Tepuk tangan semuanya.
1: Oke.
2: Apakah teman-teman sudah tahu kami kesini ngapain? Hah?
1: Kasih paham.
3: Kasih paham, Prater.
2: Kita kasih paham dulu. Prater Riren sudah bawa hadiah. Nah, ada teman-teman. Ada. Hari ini akan ada banyak pertanyaan dan akan ada banyak hadiah. Siapa yang bisa menjawab, maju ke Romo Bimo ambil hadiahnya. Nanti diberkati sama Romo Bimo. Yang mau hadiah angkat tangan. Oke, kita opening langsung. Siapa yang punya cita-cita? Woi, yang baju merah. Cita-citanya apa? Maju sini.
1: Langsung maju.
2: Sini, adik. Pokoknya yang cepat-cepat
1: angkat tangan. Berapa orang tuh?
2: Ayo.
1: Ih, langsung.
2: Dapat hadiah diberkati sama Romo Bimo. Cita-citamu mau jadi apa?
4: Cita-citaku jadi.
1: Langsung.
4: Jadi
1: apa?
4: Jadi guru.
1: Ya, kita beri tepuk tangan. Jadi guru. Kalau jadi guru hadiahnya ini. Yeay.
2: Dapat hadiah lalu diberkati sama Romo Bimo.
1: Yesus, sudah.
2: Jadi guru ya. Ya, kita dukung semua ya teman-teman. Belum. Pertanyaan sudah habis. Nanti masih lagi. Ada banyak. Oke. Teman-teman tahu kami kesini itu pertama-tama mau tahu. Teman-teman semua ini udah punya cita-cita belum? Sudah. Ada yang mau jadi Romo enggak?
1: Oh itu. Itu.
2: Yang baju,
1: ada dua. Oke, maju semua. Gaspol.
2: Yang mana? Dua. Baju biru dan kotak-kotak.
1: Oh, semua.
2: Oke, maju.
1: Pilihkan. Yang mana? Sini. Yeay. Perkenalan dulu sedikit lah, Frater sih. Tanya-tanya dulu. Perkenalan sedikit. Nama, terus dari mana, gitu ya.
2: Ini namanya siapa? Bagas. Oh, namanya Bagas.
5: Kelas 7.
2: Oh, dari lingkungan mana?
5: Santo Didimu Sukarangasa.
2: Mau jadi Romo sejak kapan?
5: Sejak kecil, tapi pernah ganti bentar.
2: Gak apa-apa. Frater juga dulu ganti bentar. Oke, okay, apalagi Frater Bimo mau tanya apa lagi?
1: Ini?
2: Oh iya.
1: Satunya dong, langsung.
2: Namanya siapa bro?
6: Joe.
2: Namanya Joe. Kelas?
6: 5.
2: Kelas 5. Mau jadi Romo apa nih?
6: Ya Romo gitu.
2: Oh, jadi Romo aja, jadi Romo aja gak apa-apa.
1: Bagas dan Joy.
2: Diberkati dulu mereka Romo. Semoga jadi Romo beneran.
0: Oke.
1: Okay. Foto dulu. Mari coy.
3: Foto.
1: Oh, belum. Oke, udah. Oke. Oke. Kita beri tangan bagasan coy, calon Romo. Dan lumayan langsung.
2: Ternyata kami kesini hanya mencari anak-anak yang bisa menjawab lalu foto bersama ya. Oke. Bukan hanya itu sebenarnya. Kami mau tahu teman-teman di sini semua punya cita-cita. Apakah sudah punya cita-cita? Gak masalah cita-citanya mau jadi apa. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi romo. Mungkin ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi... Masih ada yang mau jadi polisi. Ada yang mau jadi presiden mungkin. Manajer MBG dan sebagainya. Bapak-bapak, cita-citanya semua baik. Yang penting melakukan kehendak Bapak seperti Injil tadi. Nah, teman-teman... Kami udah ngomong panjang lebar nih, mungkin perkenalan sedikit. Sebelum kami memperkenalkan, MSF itu apa sih? Dari Father Iren dulu, memperkenalkan diri. Nanti baru ke saya, baru ke Romo Bimo terakhir.
7: Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Frater Irenius Gajo MSF. Saya dari Kabupaten Nagekeo di Pulau Flores. Sekarang saya sedang menjalani masa orientasi pastoral di Seminari Menengah Mertoyudan. Terima kasih.
2: Oke, hai Frater Iren, begitu. Satu, dua, tiga. Hah, lemas. Satu, dua, tiga.
3: Hai Frater Iren.
2: Halo. Oke, teman-teman semua perkenalkan nama saya Jenelly Dinuspati. Nama saya agak ribet ya, belibet. Jenelly. Kalau di dunia pendidikan semua panggil saya Jenelly, tapi di... Biara, karena orang belibet panggilnya, akhirnya panggilnya J. Hemat, satu huruf aja J. Saya dari Paroki Saint Dominic Lhadatu, Sabah. Tahu Sabah di mana? Gak tahu. Frater dari negaranya Upin Ipin, Bobo Boy, apa lagi? Agent Ali. Jadi frater dari Paroki Saint Dominic Lhadatu, Sabah, Malaysia. Sekarang frater, sekarang tingkat 6.
1: Tingkat berapa?
2: Sedang menjalani tahun... pengayaan pastoral, satu semester 6 bulan di Atmodirono, lalu Senin sampai Jumat berpastoral di Panti Asuhan Cacat Ganda Bakti Asi Semarang. Itu perkenalan dari Frater. Sekarang kita berkenalan dengan orang yang paling hebat nih.
1: Mugano.
2: Namanya...
1: Hai Frater C dulu dong.
2: Apa?
1: Satu, dua, tiga. Hai Frater C.
2: Halo semuanya.
1: Ya, plus? Oh ya, saya. Tadi sudah perkenalan ya? Bapak Ibu, adik-adik, perkenalkan nama lengkap Filipus Bimo Perbowo. Perbowo nggih?
2: Bukan Prabowo ya.
1: Lu biu lo. Ya tenan,
2: serius. Malu kalau jadi kerabatnya
1: Filipus Bimo Perbowo ya, Perbowo. Tapi panggilannya Bimo ya. Panggilannya Romo Bimo MSF. Saya ditabiskan bulan Juli yang lalu 2026. Sekarang bertugas perdana pertama di Purwosari, gitu.
2: Halo Romo Bimo.
3: Halo Romo Bimo.
2: Shh, lemas. Satu, dua, tiga.
3: Halo Romo Bimo.
2: Oke, teman-teman, ini tiga orang sudah perkenalkan diri. Kira-kira siapa yang tahu nama panggilan tiga orang di depan sini? Angkat tangan. Enggak ada yang tahu.
1: Itu satu sih, Pater.
2: Okay. Ada yang tahu enggak?
3: Enggak ada. Okay.
1: Lupa.
2: Benar satu aja enggak apa-apa. Benar dua aja enggak apa-apa. Siapa? Mau enggak? Berani? Oke. Okay. Yang baju pink. Benar satu aja enggak apa-apa. Kalau bisa dua, tiga lebih bagus. Maju ke depan, langsung ke Romo Bimo. Nanti diberkati sama Romo. Tanya cita-citanya juga Romo Bimo.
1: Oh iya, cita-cita namanya siapa?
8: Namaku Mika.
1: Mika.
3: Suster.
1: Kayaknya jadi suster nih. Kalau ditanya cita-cita, cita-citanya apa Mika?
8: Pengen jadi koki.
1: Pengen jadi koki, kita beri tepuk tangan untuk Mika. Oke. Silakan Mika, semangat, berkat Kristus. Oke.
2: Lobet juga. Mic-nya lobet semua ya. Paroki gede, mic-nya bisa lobet ya. Bro.
9: Lobet juga. Diberi ke seremonaris saya bilang ganti baterai.
2: Oke, kita lanjut.
0: sekalipun mic lobet kita bisa share-share mic. Lalu, oke. Okay. Teman-teman, ini Frater gak mau panjang lebar memperkenalkan MSF. Teman-teman tahu pelindungnya MSF siapa? Oke, okay. Baju kotak-kotak. Maju. Romo Bimo jangan kembali dulu. Siapa pelindungnya MSF? Bunda Maria Lasalet. Pak Teriren, langsung diberikan aja. Ah. Oke. Okay. Lalu, siapa teladan hidupnya Romo-Romo MSF? Siapa teladan hidupnya Romo-Romo MSF? Ada di dalam gereja patungnya. Hah? Baju hijau. Betul, maju.
9: Tunggu, perkenalan dulu.
0: Namanya siapa?
10: Ezar.
0: Hah?
10: Ezar.
0: Keras-keras.
9: Ezar.
10: Ezar.
0: Satu, dua, tiga.
10: Ezar.
0: Kelas berapa?
10: Lima.
0: Kelas lima. Cita-citanya mau jadi apa?
10: Jadi Romo.
0: Mau jadi Romo? Wah, setelah ini minta berkat sama Romo Bimo ya.
9: Romo berkat. Ezar.
0: Pokoknya cita-citamu mau jadi apa gak apa-apa. Tetap diberkati sama Romo Bimo, gak harus jadi Romo. Oke, okay. Thank you Ezar. Nah, teman-teman, jadi Romo-Romo MSF itu pelindungnya Bunda Maria Lasalet, teladan hidupnya keluarga kudus. Lalu pendirinya, enggak ada ya dalam gereja. Tahu pendirinya siapa? Hah?
9: Siapa?
0: Angkat tangan yang tahu. Siapa pendirinya? Hah, ini, baju biru. Maju ke depan enggak apa-apa ya. Anaknya kami culik ya, Bu. Namanya siapa?
11: Andrea.
0: Wih, namanya keren, Andrea. Cita-citanya mau jadi apa?
9: Suster.
12: Iya, jadi suster.
11: Jadi suster.
0: Wih, mau jadi suster. Suster? Bisa ya dari sekarang? Halo, halo dulu ke susternya. Halo. Ini untuk kamu. Okay. Romo Bimo, diberkati Romo Bimo. Andrea. Amin. Terima kasih Andrea. Masih ada sharingnya, oke. Okay. Oke, okay. Singkatnya seperti itu. Jadi MSF itu pelindungnya Maria Lasalet, teladannya keluarga kudus, lalu pendirinya Pater Berthier, didirikannya kongregasi MSF itu dari Prancis. Singkat, gak usah panjang-panjang. Lalu sekarang kita mendengarkan sharing panggilan. Kira-kira kalau jadi frater itu gimana sih? Seru gak atau menyakitkan, menyesal? Kita dengarkan dari Pater Iren ya. Nanti disimak, nanti Frater akan tanya-tanya, kira-kira Frater Iren sharing apa gitu.
13: Oke.
0: Monggo Frater Iren, kami tinggalkan Frater Iren dulu.
13: Wah parah nih. Halo, selamat pagi semuanya. Apakah menjadi seorang Frater itu menyenangkan atau apa? Menyenangkan ya? Oke, tentu saja menjadi seorang Frater MSF adalah sesuatu yang menjadi berkat bagi yang lain. Di dalam perjalanan panggilan saya, terutama di dalam Formasio MSF, saya sungguh bersyukur bahwa sejak awal masuk sudah diberi kesempatan untuk bisa mengalami yang namanya kerasulan di dalam MSF itu sendiri. Kami ada tiga kerasulan, apa aja tuh? Ada kerasulan misi, panggilan, dan keluarga. Nah, menjadi frater MSF, kami diberi kesempatan untuk bisa mengalami yang pertama pengalaman misi. Itu yang membuat saya merasa terkagum-kagum dan juga tremendum et fascinosum gitu. Kadang menyeramkan, tetapi di dalam rasa itu menyeramkan itu, tetapi ada sukacita yang melatar belakangi di dalam itu. Nah, ketika saya semester 2, saya diberi kesempatan untuk mengalami pengalaman misi di Kalimantan. Di sana saya berhadapan dengan orang Dayak yang pertama. Bahasanya, kemudian budaya, orang, dan kalau untuk ditanya tentang orang, orang-orang di sana cantik-cantik. Itu yang membuat panggilan menjadi seorang imam, seorang biarawan MSF itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Karena bisa melihat semakin banyak orang. Dan yang kedua, menjadi frater itu menarik karena bisa mencintai tetapi tanpa harus memiliki. Kalau teman-teman muda di sini kan pasti mencintai harus memiliki kan. Supaya bisa mencintai harus memiliki dan harus bisa sleep call setiap malam ya. Beb, udah makan belum gitu kan? Nah, kalau menjadi seorang biarawan, menjadi seorang frater, dilatih untuk mencintai tanpa harus memiliki. Dan tentu tidak mudah juga. Tetapi di dalam MSF, semua dilatih untuk itu. Kemudian yang ketiga, pengalaman menarik atau yang sangat berkesan menjadi seorang biarawan adalah diutus ke tempat yang menarik gitu. Berbeda dengan yang kita harapkan gitu. Itu kan sesuatu yang menantang kita untuk melampaui diri gitu. Sekarang kan saya top kan, top di seminari. Kami satu angkatan ada 4 orang, duanya dari Pulau Jawa, duanya dari Pulau Flores gitu. Saya diutus di Pulau Jawa sini, biar bisa ngalamin budaya di sini, bahasa di sini, kemudian biar bisa iso ngomong Jawa gitu. Pripun kabare dinten meniko? Saya, puji Tuhan. Hanya itu sih yang saya bisa ngomong bahasa Jawanya itu. Halo, sugeng enjing, matur nuwun, berkah dalem, pripun kabare. Ngono tok. Nah, tetapi di dalam perjalanan itu saya menemukan sukacita. Sukacita kalau menjadi manusia pribadi kan dari kecil kita dilatih untuk dia ajak untuk hidup bahagia, menemukan cara untuk hidup bahagia. Tetapi semakin masuk ke dalam proses formasio, saya dilatih untuk bagaimana cara untuk menghadapi setiap persoalan gitu, setiap tantangan yang ada, setiap perutusan, cara menghadapinya itu. Dan di dalam semuanya itu saya bisa menemukan yang namanya sukacita. Mungkin itu pengalaman menarik menjadi seorang frater MS. Frater J, silakan. Gimana, ada pertanyaan atau apa, silakan gitu.
14: Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Frater Iren. Oke, jadi Frater Iren ini baru top tapi udah jalan kemana-mana dia. Udah di Pulau Jawa, Pulau Flores, Pulau Kalimantan, Sumatera, udah banyak toh. Nah, makanya kalau teman-teman masuk MSM gak hanya keliling Indonesia nanti. Bisa ke Chile, bisa ke Spanyol, Argentina, Amerika, Polandia, Madagaskar, Prancis, Jerman, Swiss, dan dadadadadadadada. Banyak. Itu kalau bermisi. Kalau keras orang keluarga ngapain? Mengurusi keluarga-keluarga. Tapi gak hanya, seringkali orang bilang, wah kalau keras orang keluarga mengurusi keluarga-keluarga yang bermasalah. No. Sometimes we give education. Terkadang kita memberikan, mungkin agak lucu ya, Romo gak punya anak, memberikan latihan parenting. Romo gak punya istri, latihan bagaimana, memberi pelatihan bagaimana suami memperlakukan istri, istri memperlakukan suami. Agak lucu ya, kok bisa Romo mengajari seperti itu? Ya hanya menang di teorinya, hanya menang di pengalaman melihat papa mamanya dulu gimana.
13: Kalah di mana, brother?
14: Kalah di prakteknya. Jangan sampai praktek ya. Lalu, tadi sudah apa? Misi, keluarga, yang terakhir panggilan. Nah, salah satu Frater Iren. Beliau sekarang di Mertoyudan. Jadi kalau ada seminaris dari Kleco pasti bertemu dengan Frater Iren. Frater Iren ini mendampingi kelas terakhir di Mertoyudan. Jadi ini gong penentu. Ini bisa terus atau enggak? Ini bisa lanjut atau enggak? Itu di tangan Frater Iren. Jadi ternyata Frater Iren baru top udah memegang kunci lanjut atau tidak. Itu. Nah, jadi apa intinya, kerasulan panggilan itu bagaimana Romo-Romo MSF juga punya andil peduli dengan teman-teman semua. Mau jadi Romo monggo, mau jadi polisi monggo, mau jadi dokter monggo. tapi jangan jadi Presiden Prabowo, oke? Jadi Presiden Indonesia boleh? Nah, teman-teman intinya tiga itu. Lalu sekarang, Pak Atra mau bertanya nih. Yang belum dulu ya, biar hadiahnya kebagi-bagi juga yang lain. Kerasulan MSF ada apa aja? Bebas, mau satu boleh, dua boleh. Gak apa-apa, Miss Tinar juga boleh kalau mau.
15: Tinar juga boleh loh, iya.
14: Bebas, oh itu sana. Satu aja gak apa-apa. Maju. Harus maju. Gak diculik kok. Waktu bertanya-tanyanya sisa 5 menit. Biar gak terlalu lama nanti. Ya, perkenalkan namanya dulu. Keras-keras.
16: Perkenalkan, nama saya Kuina. Saya dari lingkungan Pratila, wilayah Klotren. Kelas 7 SMP.
14: Cita-citanya?
16: Cita-citanya sains elektronika.
14: Sains elektronika, keren. Beri tepuk tangan dulu. Enak itu, jadi MC bisa perintah-perintah Romo. Padahal kakak kelas. Siapa lagi yang tahu kerasulan MSF apa aja? Tadi apa? Misi ya? Mau? Maju aja. Ayo maju. Apa? Maju-maju.
15: Maju-maju, gaspol.
14: Gak usah malu. Kami juga malu berdiri dari tadi di sini. Hanya tahan-tahan aja ini. Namanya siapa?
17: Kanya.
14: Namanya Kanya.
17: Satu SMP.
14: Cita-citanya mau jadi apa?
17: Belum tahu.
14: Bebas pilih, gak boleh belum tahu. Bahaya kalau belum tahu. Sudah SMP nih. Apa? Gak apa-apa, asal ngomong aja. Siapa tahu nanti beneran. Jadi manajer MBG?
17: Guru.
14: Mau jadi apa?
17: Guru.
14: Mau jadi guru, oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Masih ada 3 menit. Siapa yang tahu kerasulan MSF apa aja? Angkat tangan.
13: Coba frater, yang kor frater.
14: Oh ya.
13: Yang kor, ada yang tahu?
14: Ada yang tahu? Itu yang angkat tangan, siapa tuh? Maju. Oh iya, kita dari tadi menganaktirikan kur ya. Maaf ya kur. Ayo. Langsung ke Romo Bimo aja. Ditanya-tanya Romo Bimo, namanya siapa? Cita-citanya apa? Lalu apa aja kerasulan MSF?
18: Nama saya Maria Fatima Ariana, cita-cita saya menjadi orang sukses.
14: Bahaya ya, kok cita-cita jadi orang sukses? Itu kan efeknya, cita-citanya apa? Jadi guru?
18: Mau jadi penyanyi.
14: Oh mau jadi penyanyi, beri tepuk tangan dulu. Keren, keren. Oke, terima hadiah dari Romo Bimo dan diberkati oleh Romo Bimo. Oh iya, kerasulan MSF apa aja? Lupa saya tanya, kayaknya tadi misalnya saya tidak tanya ya. Apa aja yang kamu tahu?
18: Misi, panggilan, sama keluarga.
14: Misi, panggilan, dan keluarga, keren. Oke. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaannya random. Siapa yang tahu nama Romo parokinya? Cepet-cepet angkat tangan ya. Oke. Namanya siapa? Cita-citanya apa? Siapa nama Romo parokinya?
19: Cita-cita namanya Kezia.
14: Namanya Kezia. Cita-citanya?
19: Penyanyi.
14: Mau jadi penyanyi? Wah, bisa buka Indonesian Idol di sini. Lalu siapa nama Romo parokinya?
19: Romo Franciscus Anggres Pricatno MSF.
14: Wih, lengkap. Tepuk tangan dulu. Lanjut. Sekarang, siapa nama Romo vikarisnya? Oh. Maju. Agak serem ya aku menyuruh orang maju. Bukan, Romo vikaris. Romo... Oh. Selain Romo Anggres ada Romo siapa di sini?
20: Perkenalkan nama dulu.
21: Perkenalkan, nama saya Olivia, saya dari lingkungan Santo Dharma Yosef Pajang Utara. Cita-cita saya menjadi perawat.
20: Oh, jadi perawat.
21: Jangan jadi suster. ada Romo Hartono dan Romo Hari.
0: Oke. Tepuk tangan dulu. Lagi, pertanyaan gampang-gampang lagi. Siapa nama pelindung paroki? Oke, akhirnya kamu yang menang. Awas salah loh, salah hadiahnya enggak diberikan. Perkenalkan namanya dulu. Cita-citanya mau jadi apa?
4: Nama saya Alita. Alita. Cita-citanya jadi guru.
0: Oke, cita-cita. Namanya agak bahaya ya. Syukur Alita bukan Aletea. Oh, dari lingkungan Santa Paulus. Kalau Aletea bahaya dia jadi guru, lupa semua nanti. Soalnya Aletea itu dari bahasa Yunani artinya lupa. Syukur namanya Alita. Habis ya hadiahnya? Oh Allah. Oke, teman-teman semua, menutup safari panggilan ini kita call back lagi. Halo Kleco! Kalau enggak semangat kita enggak tutup-tutup kuat banyak. Halo Kleco! Tepuk tangan untuk kita semua.
20: Ya, kuotanya ditambah lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih, begitulah perkenalan kami dari MSF. Semuanya itu ada di tangan Bapak Ibu sebenarnya sebagai kunci keluarga. Semoga benih panggilan juga ada di tengah-tengah keluarga Panjenengan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah sekarang kita bangkit berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan bersama, aku percaya. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari pelawar Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati.
22: Bagi gereja kita, ya Bapa, curahilah seluruh umatmu semangat kerukunan dalam Kristus Putramu, agar seia sekata dalam gerak dan tindakan. Marilah kita mohon,
23: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
22: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, dampingilah para penanggung jawab dalam masyarakat kami agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan sehingga semakin mampu membahagiakan semua orang. Marilah kita mohon,
23: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
22: Bagi mereka yang ditahan atau ditawan, ya Bapa, tabahkanlah hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kami berusaha supaya mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Marilah kita mohon,
23: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
22: Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kami masing-masing. Marilah kita mohon,
23: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
20: Kami juga berdoa ya Bapa untuk SMP dan SMA Regina Pakti Surakarta untuk memohonkan kelancaran sistem penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2027-2028. Semoga berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkaulah yang menghendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian
3: menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami keterbukaan hati untuk meneladan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Jadikanlah kurban ini sumber segala berkat untuk umatmu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.

Oleh ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan kami. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah dalam cinta kasih bersama Paus kami, Leo yang ke-14, dan Uskup Agung kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, Bapak F.X. Sukardi, Ibu Teresia Sularmi, Ibu Maria Margareta Ratna Dharma Sutyuti, Bapak Markus Suryo Sanjoyo, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef memelainya,

para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu.

Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba.

0: Ingatlah ya Tuhan, firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada hamba-Mu. Dengan firman-Mu itulah Engkau memberikan harapan kepadaku. Itulah penghiburanku di saat aku terpukul. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga perjamuan surgawi ini memulihkan jiwa dan raga kami. Semoga kami yang ikut serta dalam kenangan akan sengsara dan wafat putramu menjadi ahli waris bersamanya dalam kemuliaan. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
1: Warta Paroki Pekan Biasa ke-26. Kolekte misa minggu lalu dapat dilihat di tayangan slide. Dibuka kelas katekumen dari Gereja Kristen. Informasi dan pendaftaran melalui sekretariat gereja pada jam kerja. Mengajak OMK hadir dan mengikuti perayaan Ekaristi dan Saresehan OMK pada hari Selasa 29 September jam 6 sore. Informasi lebih lanjut melalui kontak narahubung yang tertera. Gereja Santo Paulus Kleco membuka lowongan kerja tenaga keamanan atau Satpam. Lamaran paling lambat tanggal 30 September. Informasi lanjut dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Diselenggarakan Pet Blessings pada hari Minggu 4 Oktober jam 10 pagi di halaman barat Gereja Santo Paulus Kleco. Informasi dan pendaftaran dengan scan barcode atau melalui kontak admin yang tertera. Pengumuman perkawinan, pengumuman kedua. Nikolaus Bagus Irwan Anto dari lingkungan Santa Maria Goretti Songgolangit dan Sisilia Dian Diatmika Maharani dari paroki Santa Perawan Maria Regina Purbowardayan. Pengumuman ketiga. Regina Selvi Susanto dari lingkungan Santo Damianus Fajar Indah dan Laurencio David Hartono dari paroki Santa Perawan Maria Regina Purbowardayan. Bagi yang mengetahui halangan perkawinan mereka wajib memberitahu Romo Paroki. Mengajak seluruh umat untuk hadir memeriahkan acara Lomba Cerdas Cermat dan pengumuman pemenang Lomba Video Kreatif BKSN pada hari Minggu 27 September jam 10 pagi di gereja. Mohon dukungan dan partisipasi umat untuk membantu biaya pengobatan pasien tidak mampu yang dirawat di Rumah Sakit Mardi Lestari Sragen dengan membeli kalender tahun baru 2027 dari Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi, Komunitas Sragen, di halaman depan dan samping gereja. Sekian dan terima kasih.
2: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak, terima kasih untuk kesediaannya, mau membuka hati, mau membuka telinga, dalam pewartaan pada pagi hari ini, terutama perkenalan kami dari Kongregasi MSF. Kami ada dua biara pendidikan, di Biara Bethlehem Salatiga dan Biara Skolastikat. Siapa tahu kalau ada yang mau lebih mengenal, silahkan datang ke sana untuk live-in juga bisa. Dan kita punya dua paroki di Solo ini, di Kleco dan Purwosari. Terima kasih untuk kebersamaan kita, terima kasih Frater Iren, Frater J, dan terima kasih juga untuk para romo di tempat ini. Marilah kita hening sejenak untuk memohon berkat dari Tuhan.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 FM Surakarta. Dan ada informasi dari Klaten ini, kekurangan air bersih di Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten semakin parah. Dan antrian pembelian harus nunggu beberapa hari. Dan untuk mengetahui informasi terkini, Adam Sutanto sudah siap untuk melaporkannya di Surakarta pagi ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
1: Baik, Ria. Musim kemarau yang sudah cukup lama ini memang cukup berdampak terhadap warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, khususnya di wilayah bagian atas seperti Desa Sidorejo. Informasi yang kami peroleh dari warga setempat bahwa kondisi kemarau saat ini telah membuat kekurangan air bersih di kawasan tersebut semakin meluas, dan ini dimungkinkan merupakan puncak dari kemarau. Masyarakat sebagian besar ini di kawasan itu juga bergantung dengan sumber air bebeng di Sleman. Namun dalam beberapa hari terakhir kondisi air dari kawasan itu semakin kecil, sehingga ini membuat berdampak terhadap penggunaan air di wilayah Andeles dan sekitarnya. Koordinator relawan Desa Sidorejo, Sukiman, kepada RRI beberapa saat yang lalu menyebutkan bahwa warga harus menunggu lama untuk membeli air ini karena memang yang sangat membutuhkan juga cukup banyak, sehingga antriannya juga cukup lama, bisa satu minggu.
2: Bahwa di Andeles sekarang ini krisis air memuncak. Krisis air ini karena dari bebeng juga mengecil, terus beli untuk tangki saja, itu antri. Saya ini antri nomor 52. Terus barangnya ada. Maksudnya airnya ada, tapi tangki yang untuk ngangkut itu tidak ada, sehingga warga pontang-panting bagaimana cari air. Sementara ini tangki-tangki itu diantri karena dari bawah ya meluas, yang kalau dulu cuma atas-atasnya, agak bawah juga sudah mulai berkurang, sehingga antrinya itu minimal itu ya 30-an. Jadi kalau mau minum ini itu kadang-kadang saya satu minggu belum dapat air, begitu Mas.
1: Sukiman juga menyebutkan meskipun kondisi air di kawasan tersebut memang dikatakan semakin sulit, namun untuk membeli masih ada walaupun harus inden atau menunggu antri. Terkait dengan harga sejauh ini, kata Sukiman, tidak ada persoalan ataupun tidak ada kenaikan. Namun yang menjadi persoalan adalah saat membutuhkan air segera ternyata harus antri cukup lama. Sejauh ini selain dari mata air bebeng di Sleman yang masuk ke sejumlah wilayah di Klaten seperti Balerante dan juga Andeles Sidorejo, mereka juga mendapatkan dropping air dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten. Dan itu pun juga masih cukup kurang. Selain itu juga ada bantuan dari pihak lain atau lembaga atau organisasi yang peduli terhadap kondisi dampak kemarau di kawasan lereng Merapi. Sukiman juga menyebutkan ini bisnis ataupun menjual air di lereng Merapi untuk saat ini cukup laku, artinya ini juga bisa menjadi masyarakat yang peduli, ingin sekaligus berbisnis, ini ada peluang untuk menjual air di kawasan lereng Merapi. Ria dan Santo melaporkan.
0: Terima kasih Adam Sutanto untuk laporan Anda langsung dari Klaten gitu ya. Mudah-mudahan kondisi saudara-saudara kita di sana segera bisa teratasi, karena memang kebutuhan air ini sangat penting untuk kehidupan manusia. Tetap bersabar dan semangat begitu ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Klaten.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Pastinya seperti Tikben ya, kami akan memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya pendengar yang sejauh ini sudah bersama kami di RRI Surakarta, baik itu Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4. Dan tetap bersama kami, harapan saya sepanjang hari kami akan menemani sepanjang aktivitas hari Anda dari Surakarta pagi sampai dengan Surakarta malam ini. Dan hari Minggu ini mudah-mudahan Anda semuanya merasakan kebahagiaan, atau mungkin ini lagi pada jalan-jalan gitu ya, mumpung libur, atau mungkin sekedar ketemu dengan teman lama, sekedar say hello atau silaturahmi, itu juga merupakan bagian yang terpenting untuk menambah umur kita menjadi lebih panjang. Katanya silaturahmi itu memperpanjang usia gitu. Semoga usia kita, di sisa usia kita ini berkah untuk menjalani hidup gitu kan. Dan Pro 1 juga menemani, membersamai Anda di sepanjang hari dari pukul 05 sampai dengan pukul 12 tengah malam atau 24. Dan sepertinya tugas saya sudah selesai di Surakarta pagi ini pendengar, menemani aktivitas pagi hari Anda di hari Minggu 27 September 2026. Tinggal 3 hari lagi kita menghabiskan bulan ke September, bulan ke-9 ya. Gitu. Waktunya rasanya cepat berlalu ya. Baru kemarin rasanya 2026, sekarang sudah memasuki bulan ke-9 di tahun 2026. Mudah-mudahan apa yang sudah ada rencanakan di tahun ini terlaksana semuanya, diberikan kelancaran, dan yang belum tercapai masih ada beberapa bulan lagi ke depan sebelum kita memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, pastinya dengan PR-PR yang baru gitu ya, PR yang harus diselesaikan nantinya. Dan Rinani Surya akhirnya pamit pendengar, nanti sesaat lagi di Surakarta siang akan ditemani oleh Hanan Putra. Tetap bahagia, jaga kesehatan Anda, happy terus, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Rinani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
6: Kilau Pancasila,

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Halo, selamat siang pendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta siang hari ini sampai nanti pukul 15 ya pendengar. Dan bagaimana kabarnya Anda di pagi hari ini pendengar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, baik dan tentunya siap menikmati hari Minggu dengan suasana yang lebih santai ya pendengar. Sudah pukul 10, bagaimana dengan rencana Anda di hari Minggu ini? Apakah sudah ada agenda untuk liburan atau masih menikmati waktu santai di rumah? Hari Minggu memang sudah pas ya untuk sejenak melepas penat setelah mengalami rutinitas selama satu minggu. Mau jalan-jalan bersama keluarga, menikmati kulineran, atau mungkin berkunjung ke tempat wisata. Wah, ini enak sekali ya. Tidak harus pergi jauh ya untuk mendapatkan suasana liburan ini sebenarnya. Yang penting ada waktu untuk bersantai, berkumpul dengan orang-orang terdekat, dan menikmati hari tanpa terburu-buru ya pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin sudah berada di perjalanan untuk ke wisata ya, tetap hati-hati, nikmati liburannya. Semoga hari Minggu ini menjadi waktu yang menyenangkan dan memberikan semangat baru untuk menghadapi pekan berikutnya ya pendengar. Dan diawali di siang hari ini, kita akan mengajak Anda untuk memasuki dunia yang penuh keceriaan dan juga cerita menarik dari anak-anak ya. Karena sebentar lagi kami akan hadirkan acara Dunia Anak bersama TK Kartini Kids. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

siap ya.

0: teman-teman, hari ini kita mau belajar bahasa Jawa. Wow. Siapa yang sudah bisa bahasa Jawa? Siapa yang di rumahnya suka pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Jawa enggak, Rumi? Bahasa Jawanya belajar sama Miss Rina ya. Mau? Mana? Mau?
1: Suaranya.
0: Mau. Oke, silakan Miss Rina.
1: Matur nuwun, Miss Ria. Ya, teman-teman, tadi kita sudah belajar bahasa Inggris sama Miss Ria ya. Hari ini kita mau belajar bahasa Jawa sama Miss Rina. Miss Rina absen dulu ya, satu persatu ya. Sugeng enjing, nanti teman-teman bilang sugeng enjing, pripun kabare, tae.
0: Tae.
1: Gitu ya teman-teman ya.
0: Siap ya.
1: Siap. Siap.

0: absen, sekarang kita mau belajar tentang waktu atau wayah-wayah. Nah, coba.
1: Coba siapa
0: ya? Iya, Miss ya.
1: Wayah-wayah.
0: Wayah itu waktu, Miss.
1: Oh, waktu.
0: Ada empat waktu loh ya, Miss. Coba kalau pagi hari itu bahasa Jawanya apa ya?
1: Apa ya?
0: Kalau pagi hari, Mbak. Sugeng enjing, iya hebat. Kalau siang bahasa Jawanya apa ya? Apa? Ayo. Awan. Nah, kalau sore, ayo sugeng songsong. Kalau malam, ayo apa ya? Sugeng dalu, Miss. Ya, ya. Coba kita mau menyanyi, Miss.
1: Sama-sama
0: ya. Sambil menunggu, Miss, kita belajar lagi tentang unggah-ungguh, Miss. Nah, kalau kita coba kalau kita diberi sesuatu, kita bilang apa? Kalau kita diberi sesuatu, terima kasih. Iya, itu bahasa Indonesia, Ci. Yang bahasa daerahnya bahasa Jawa apa? Matur nuwun. Kalau
1: iya, makasih.
0: Iya, kalau kita berbuat salah, apa yang kita lakukan, kalau teman-teman?
1: Berbuat salah apa, Jeden?
0: Ucapan apa?
1: Nyun
0: Mangapunten. Ya.
1: Oke, sekarang kita siap ya mendengarkan musik sambil kita bernyanyi ya, teman-teman.
0: Ya.
1: Coba.

0: siapa ya yang kira-kira siap punya ini? Saka. Saka sama siapa, Miss?
1: Saka.
0: Sama Eci.
1: Oh, boleh sama Eci.
0: Oh, sama Eci. Ya, Eci siap ya?

0: kembali ke tempatnya. Kembali ke tempatnya. Mana lingkaranmu?
1: Ini lingkaran.
0: Oke. Tadi sudah ada Sugeng. Kalau sekarang ini Sugeng apa ya, Miss ya?
1: Ayo, ada yang tahu?
0: Ada yang tahu enggak?
1: Sugeng apa?
0: Sugeng sore.
1: Bener enggak?
0: Sugeng anjing katanya, Miss. Hebat. Kalau kita tidur itu Sugeng apa ya? Kalau kita tidur di gelap-gelap gitu, ayo Sugeng, Sugeng dalu. Terus kalau misalnya nih Miss Ria kasih sesuatu sama teman-teman, teman-teman bilangnya apa?
2: Matur nuwun.
0: Terus kalau Miss Ria lagi berdiri di depan, teman-teman mau lewat, bilangnya apa ya? Derek. Wah hebat ya Miss ya. Satu kali lagi, kalau misalnya punya salah sama temen apa?
2: Nyuwun
0: pangapunten. Wah hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut ya sama Miss Rina ya. Ayo ya, Miss, apa lagi Miss?
1: Miss, ini gambar apa ya teman-teman?
0: Wah, ada gambar apa ya? Berarti itu keluarga ya Miss ya. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik.
1: Siapa yang melahirkan kita ya teman-teman?
0: Siapa yang melahirkan kita?
1: Mama. Terus mama. Yang memberi kita jajan.
0: Ada ayah Miss. Jadi gak selalu mama loh Miss yang kasih uang loh Miss. Kalau yang suka kasih sarapan di rumah siapa tuh?
2: Mama.
0: Ada mama, ada ibu ya. Ada yang panggil ibu, ada yang panggil bunda juga.
1: Iya, boleh. Iya. Untuk mengenang jasa-jasa mama kita waktu beliau kita masih kecil, kita menyanyi lagu Ibu Jasa Bayi.
0: Teman-teman, waktu teman-teman kecil dulu, teman-teman itu suka digendong sama mama. Ada yang suka digendong sama mama?
2: Aku.
0: Masih suka digendong sama mama? Iya, masih suka ya Mima ya. Wah, berarti teman-teman kalau sama mama harus sayang ya. Ada yang enggak sayang mama?
1: Ada enggak?
0: Kayak enggak sayang mama. Oh, sayang. Iya, Mima juga sayang.
2: Aku sayang.
0: Wah, hebat. Harus sayang semuanya ya teman-teman. Oke, Miss, berarti kita mau nyanyi lagu apa Miss? Wah, seperti apa ya lagunya ya? Kira-kira teman-teman bisa nggak ya lagunya ya? Bisa. Berarti kalau yang bisa suaranya harus keras ya, supaya teman-teman yang belum bisa juga bisa

0: Siapa sayang ayah bilang saya?
1: Saya.
0: Siapa sayang ayah bilang saya?
1: Saya.
0: Siapa sayang ayah? Siapa sayang ayah? Siapa sayang ayah bilang saya?
1: Saya.
0: Teman-teman, kalau teman-teman bobo, masih ada yang dikeloni nggak ya sama mama? Sudah berani bobo sendiri? Apa? Ah, Mima udah berani. Kalau yang lainnya? Oh iya, kita siap ya Miss ya. Berarti kalau bernyanyi suaranya yang keluar atau bagaimana? Atau diam? Suaranya keluar ya. Oke, siap teman-teman?
1: Siap.
0: Yuk, sungguh.

0: aduh, kalau Miss Ria sedih loh dengar lagu itu, karena ingat waktu Miss Ria kecil dulu. Miss Rina ingat gak, Miss? Ingat juga ya, Miss ya? Miss Rina, Miss Rena, sama Miss Dian pasti juga ingat mamahnya ya, Miss ya, waktu kecil ya. Terus kalau berangkat sekolah suka disangoni ya, Miss ya. Dikasih uang buat ini, buat jajan katanya gitu. Berarti mama sayang kita ya. Tapi teman-teman, kalau kita gak dikasih uang jajan, boleh gak?
1: Boleh.
0: Boleh gak kita? Mau jajan. Boleh gak gitu? Tidak ya. Semua kalau dikasih mama, terima kasih, matur nuwun. Tapi kalau tidak diberi, tidak menangis. Gitu ya teman-teman. Ayo Miss Rina lanjut lagi.
2: Kita mau belajar berhitung ya.
0: Oh gitu. Baiklah. Kira-kira teman-teman sudah ada yang bisa berhitung pakai bahasa Jawa gak, Miss? Siapa bisa berhitung pakai bahasa Inggris?
3: Aku.
0: Siapa bisa berhitung pakai bahasa Jawa?
3: Aku.
0: Wah, kita coba ya. Tapi duduk yang tertib dulu

Siapa lagi yang berani? Mima, Mima ya. Mima mau Mbak Mima. Ayo. Bahasa Jawa ya. Yuk, setunggal kali tiga. Siji Miss ya.

0: ternyata hebat ya Miss ya. Teman-teman bisa berhitung pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa, satu lagi bahasa Kromo. Miss, kalau bahasa Kromo itu apa sih Miss?
1: Bahasa yang digunakan untuk kalangan yang lebih tinggi, Miss.
0: Oh gitu.
1: Misalnya, siapa itu Miss Rina sama mamanya Miss Rina gitu.
0: Oh gitu, jadi kalau kita ke orang tua, bahasa Jawa itu berbeda ya Miss ya. Oh gitu, berarti bahasanya harus kita lebih sopan gitu ya Miss ya. Oh oke. Ada lagu dolanan Miss. Nah, teman-teman, yuk kita sama-sama nyanyi lagu dolanan ya. Lagunya apa judulnya, Miss?
1: Gundul-gundul Pak.
0: Wah, siapa yang gundul?
1: Ada nggak di sini yang gundul?
0: Gak ada yang gundul ya. Oke, yuk sekarang berarti kalau mau nyanyi lagu dolanan itu sedih atau gembira, Miss?

0: ada yang mau menyanyi, Miss.
1: Oh gitu? Ada yang mau nyanyi sendiri?
0: Ada Jaden.
1: Ah, Jaden. Kita dengerin Jaden ya. Jaden mau nyanyi lagu Gundul Gundul Pacul. Nah, siap ya musiknya ya. Oke, yuk Jaden, silakan Jaden.

0: gundul, gundul,
1: pacul.
0: Itu ya, Miss ya. Oke, selanjutnya Miss.
2: Acara sudah selesai, Miss. Ya, kembali ke Miss Ria, Miss Rino.
0: Ternyata belajar bahasa Jawa kita hari ini sudah selesai.
2: Enggak lagi, Miss. Kita mau main angklung.
0: Kita nanti ada main angklung ya, Miss ya. Oh, baik. Tapi Miss, sebelumnya Miss Ria mau tanya dulu nih. Kalau kau anak hebat, duduk tertib. Kalau kau anak hebat, duduk tertib. Coba, tadi waktu belajar sama Miss Rina, kira-kira teman-teman mendengarkan gak ya? Mendengarkan benar. Coba Miss Ria tanya, kira-kira bisa gak ya? Pertanyaannya, coba siapa ya tadi ya? Selin, Selin, ayo sini kita mau berhitung. Cepat, cepat, cepat, cepat di sini. Ya sini, ini yang ada mic-nya ya, biar kedengeran ya suaranya Selin. Selin, coba kita nyanyi. Nyanyi apa ya tadi ya? Kita berhitung ya. Ya, kita berhitung. 5 jari kanan, 5

0: sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. Coba bahasa Jawa, Selin. Si, yang keras. Loro.
1: Loro.
0: Empat.
1: Lima. Enam.
0: Itu. Mari kita ulang pakai bahasa Inggris. Yuk. One.

0: ya Miss sambil mempersiapkan teman-teman yang main tangkap. Miss Ria mau dengar kelapa sama Gia dulu ya. Sting, yuk silakan yang lain berdiri ya Miss ya, disiapkan. Kelapa sama Gia sini dulu. Coba nyanyi berdua tadi lagunya apa yang sudah diajarkan sama Miss Rina. Ayo. Masih bayi ya? Oke. Yuk teman-teman, ada Gia sama Kelapa mau nyanyi lagu Wiwit Aku Isi Bayi. Are you ready?
1: Yeah.
0: Setunggal kali tiga.
1: Wiwit

0: Wiwit aku isi baik.
1: Kalau kau anak hebat duduk tertib. Kalau kau anak hebat duduk tertib. Halo halo. Halo halo. Oke, siapa mau pulang bilang hore?
2: Hore.
1: Siapa mau pulang bilang hore?
2: Hore.
1: Oke, cross your legs. Coba Miss Ria tanya ulang dulu ya. Tadi kita sudah belajar lagu Wiwit aku isi baik. Terus lagu apa lagi tadi?
2: Gundul
1: gundul pacul. Terus lagu apa lagi? Berhitung dalam bahasa
3: Inggris.
1: Bahasa apa lagi tadi? Bahasa Jawa, satu lagi bahasa Romo. Oke, yuk teman-teman, kita pulang dulu yuk. Sudah selesai ya.

teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa dulu.

pendengar, setelah tadi ya kita ikuti Dunia Ana dari TK Kartini, sesaat lagi kami ajak Anda untuk terhubung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya.
3: Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami
2: mainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
4: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
4: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu, saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus diambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republik of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali berpima ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Trespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di buangnya 8 tidak mendapat 1 poin dan itu pun sudah terlihat di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi Saudari Rosita di 085-219-445-438.

Pendengar, kalau hari Minggu ini ya Anda sedang mencari suasana yang sejuk dan ingin sejenak menjauh dari rutinitas, Hutan Pinus Mangunan di Bantul, Yogyakarta bisa menjadi salah satu pilihan. Hutan Pinus Mangunan berada di Kelurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul. Kawasan ini dikenal dengan deretan pohon pinus yang tinggi dan rindang, sehingga suasana terasa sejuk, asri, dan cocok untuk bersantai di hari Minggu ya. Menariknya, kawasan ini dulunya merupakan lahan yang relatif tandus dan kemudian dilakukan penghijauan. Berbagai jenis pohon ditanam, termasuk pinus, akasia, kemiri, mahoni, dan kayu putih. Kini selain memiliki fungsi penting bagi lingkungan, kawasan tersebut juga berkembang menjadi tujuan wisata. Pengunjung bisa menikmati udara segar, berjalan-jalan, atau sekedar berfoto-foto ya. Jadi liburan tidak harus ke tempat yang ramai. Kadang menikmati hijaunya pepohonan dan udara yang lebih segar justru menjadi cara sederhana ya untuk menyegarkan pikiran untuk mengakhiri aktivitas rutin di weekend ini ya. Kalau Anda berencana berkunjung, jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian hutan. Bawa pulang sampah Anda dan biarkan keindahan alam tetap terjaga ya, pendengar. Dan kami masih menemani Anda di Surakarta siang hari ini sampai nanti pukul 15 ya. Tetap bersama kami, pendengar, di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, setelah tadi ya kita berbicara tentang pilihan liburan di hari Minggu, sekarang saatnya menghadirkan suasana yang lebih ceria dan penuh kreativitas ya. Sudah siap mendengarkan ya? Sesaat lagi kami akan hadirkan Kreativia Anak yang akan dipandu oleh Kak Dinar dan Naura. Untuk anak-anak yang sedang mendengarkan di rumah, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Saatnya kamu mendengarkan Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi.
2: Halo anak-anak hebat Indonesia, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di program kesayangan kita, Kreativa. Aku Kak Dinar Rusdiana.
3: Hai semua, aku Haruna Tifa, teman kecil Kak Dinar yang selalu siap nemenin kalian.
2: Betul sekali, hari ini kita akan melakukan perjalanan jauh banget ke luar angkasa untuk mengenal tata surya dan alam semesta yang sangat luas.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Diva. Dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi.
1: Halo teman-teman semuanya, aku Aura Nadiva. Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian hari ini.
2: Aku Kak Dina Rusdiana, akan menemani kalian belajar sambil berpetualangan dengan cara yang seru dan menyenangkan.
1: Kak, aku mau cerita lagi tentang pengalamanku di desa nenek. Waktu malam hari, langitnya gelap banget, tapi penuh bintang. Aku sampai tiduran lama di halaman, cuma lihat ke atas.
2: Waktu itu kamu merasa gimana, Haura?
1: Aku merasa kecil banget, Kak. Tapi juga kagum. Soalnya bintangnya banyak sekali. Sampai aku mikir, ini sebenarnya apa bisa dihitung ya?
2: Wah, pertanyaan kamu sama kayak waktu Kak Dinar masih kecil. Itu pertanyaan sangat bagus banget. Dan memang sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan jumlah bintang yang ada di luar angkasa.
1: Aku juga jadi mikir, mungkin bintang itu ada kelompok-kelompoknya ya, Kak?
2: Betul sekali. Bintang-bintang itu berkumpul dalam kelompok besar yang namanya galaksi, Haura.
1: Kak, aku sering dengar kata galaksi. Aku coba jelasin ya. Galaksi itu kumpulan bintang yang sangat banyak.
2: Bener banget. Kita tinggalnya di galaksi apa?
1: Di galaksi Bima Sakti.
2: Wah, kamu pintar banget, Haura.
1: Jadi matahari juga bagian dari galaksi itu ya?
2: Betul, matahari hanyalah satu dari miliaran bintang yang ada di dalamnya.
1: Aku pernah lihat cahaya cepat di langit, katanya meteor.
2: Ah, itu beneran meteor, Haura.
1: Kalau komet beda ya, Kak?
2: Beda banget. Komet itu adalah benda langit besar dari es dan debu yang mengelilingi matahari dan bisa memiliki ekor panjang bercahaya. Sedangkan meteor adalah batu kecil dari luar angkasa yang masuk ke atmosfer bumi dan terbakar sehingga terlihat seperti bintang jatuh.
1: Kak, aku sering dengar black hole.
2: Ah, itu memang sering juga ada di cerita kartun. Black hole itu disebut juga lubang hitam, bagian di luar angkasa yang punya gaya tarik sangat kuat sehingga apapun yang terlalu dekat, bahkan cahaya sekalipun, gak akan lolos loh, akan tertarik masuk serta hancur di dalamnya. Dan biasanya ada di pusat galaksi atau terbentuk dari bintang besar yang sudah mati dan runtuh.
1: Kalau gerhana matahari?
2: Gerhana matahari itu peristiwa saat bulan ada di antara matahari dan bumi, Haura. Sehingga cahaya matahari ke bumi itu tertutup sebagian atau seluruhnya.
1: Katanya kalau ada gerhana jangan keluar rumah ya?
2: Ah, itu hanya mitos. Saat gerhana matahari, kita tetap boleh berada di luar rumah. Tapi tidak boleh melihat matahari secara langsung karena bisa merusak mata. Kalau mau melihat gerhana dengan aman, pakailah kacamata khusus gerhana atau alat pelindung mata yang sesuai.

0: yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: cerita dan inspirasi.
1: Halo teman-teman, kamu lagi dengerin Kreativa. Bareng aku Haura Nadifa dan
2: Kak Dina Rusdiana. Sekarang kita masuk segmen paling seru, tempat kita nggak cuma bertanya, tapi juga bercerita, menjawab, dan saling melengkapi pengetahuan kita ya tentang luar angkasa.
1: Yeay, Kak. Aku sudah siap dari tadi. Soalnya kalau tentang luar angkasa, aku suka. Tiba-tiba banyak kepikiran hal-hal baru.
2: Bagus banget, berarti rasa penasaran kamu terhadap ilmu pengetahuan besar, Haura. Itu awal dari sumber ilmu.
1: Kalau begitu, aku mulai ya, Kak. Aku pernah lihat langit malam di desa, dan menurut aku luar angkasa itu luas banget. Kayak nggak ada ujungnya. Waktu aku lihat bintang, aku sampai mikir, apa bintang itu jumlahnya bisa dihitung?
2: Sebetulnya pertanyaan itu sampai sekarang juga belum bisa dijawab loh, Haura, sama para ilmuwan dengan pasti. Luar angkasa memang sangat luas dan di dalamnya ada sistem yang disebut tata surya. Tapi itu hanya bagian kecil aja ya dari luar angkasa yang ternyata jauh lebih besar.
1: Oh, jadi tata surya itu cuma bagian kecil ya, Kak? Aku kira itu sudah seluruh luar angkasa.
2: Banyak orang awalnya berpikir begitu, Haura. Padahal di luar tata surya itu masih ada banyak sistem lainnya yang mirip dan semuanya berkumpul dalam kelompok yang besar yang disebut galaksi.
1: Kita tinggal di galaksi Bima Sakti ya, Kak?
2: Betul, Bima Sakti itu kayak rumah besar seperti kita bahas tadi. Di sana, di dalamnya ada miliaran bintang termasuk matahari kita.
1: Berarti matahari itu juga bintang ya, Kak? Tapi kenapa kelihatannya lebih besar dari bintang lain?
2: Karena matahari itu paling dekat dengan bumi. Bintang lain sebenarnya juga lebih besar, Haura. Tapi karena sangat jauh jaraknya, jadi kelihatan kecil aja dari bumi.
1: Oh, begitu. Aku jadi kepikiran planet-planet. Aku tahu ada planet Mars yang warnanya merah.
2: Iya, Mars itu memang dikenal sebagai planet merah. Kamu pengen ke Mars nggak, Haura?
1: Aku nggak mau, Kak. Soalnya aku takut kalau ada alien.
2: Ya, itu belum diketahui juga ya. Tapi yang jelas di Mars itu memang belum ada oksigen ya, Haura. Nah, kenapa Mars disebut planet merah? Karena permukaannya itu banyak mengandung besi yang berkarat, sehingga tampak berwarna kemerahan saat dilihat dari luar angkasa.
1: Aku juga pernah lihat Jupiter, katanya ada badai besar ya, Kak?
2: Betul, Jupiter itu planet terbesar di tata surya, sebuah planet raksasa, gas yang ukurannya lebih besar dari semua planet lain jika digabungkan.
1: Wah, berarti setiap planet punya cerita sendiri ya, Kak?
2: Dan itu yang membuat luar angkasa sangat menarik.
1: Aku pernah lihat cahaya cepat di langit, itu meteor ya?
2: Seperti yang kakak jelaskan tadi ya. Jadi komet dan meteor itu dua hal yang berbeda, Haura. Komet itu benda langit besar dari es dan debu yang mengelilingi matahari dan bisa punya ekor panjang bercahaya. Kalau meteor, batu kecil dari luar angkasa yang masuk ke atmosfer bumi dan terbakar sehingga terlihat seperti bintang jatuh.
1: Oh, yang menghancurkan dinosaurus itu ya, Kak?
2: Bener banget, itu cerita yang paling sangat populer ya. Kalau di anak-anak, biasanya paling sering dengar kata meteor ketika dia jatuh dan menghancurkan bumi saat dinosaurus masih ada.
1: Rasanya aku pengen tahu semuanya tentang alam semesta, Kak.
2: Boleh, lain waktu kita bahas lagi ya. Tapi sebelumnya kita mau dengerin lagu yang satu ini.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Kreativa. Dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi. Dengerin Kreativa selalu bikin hati senang dan juga riang. Teman-teman, dengerin Kreativa setiap minggu jam 12 sampai jam 1 siang bareng Kak Dina Rusdiana dan Haura. Nah, selain lagu-lagu yang bagus, kali ini adalah segmen yang paling kamu tunggu-tunggu, yaitu Dongeng Nusantara. Yang bakal dibawain sama Haura. Dia sekarang udah punya cerita baru nih yang siap untuk dibagiin ke kamu. Kisahnya seperti apa ya? Kita dengerin yuk selengkapnya bersama Haura Nazifa.
1: Di sebuah desa yang tenang di pedesaan Jawa Tengah, hiduplah seorang anak bernama Joko Wiro. Joko Wiro adalah anak yang sederhana. Ia suka membantu orang tuanya di sawah, bermain dengan teman-temannya, dan berjalan di pematang sawah saat sore hari. Namun, ada satu kebiasaan yang selalu ia lakukan setiap malam. Ia duduk di depan rumahnya, lalu menatap ke atas ke langit yang penuh bintang. "Indah sekali," gumamnya pelan. "Tapi kenapa bintang-bintang itu selalu terlihat seperti punya pola ya?" Orang-orang di desa sering melihat Joko Wiro dan tersenyum. "Itu cuma bintang di langit. Tidak perlu dipikirkan terlalu dalam," kata mereka. Tapi Joko Wiro merasa pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh langit malam itu. Suatu hari, keadaan desa mulai berubah. Hujan yang biasanya datang secara teratur, kini tidak turun-turun. Sawah menjadi kering, tanah retak, dan tanaman mulai layu. Para petani terlihat cemas. "Kalau begini terus, bagaimana kita menanam?" kata salah satu petani. Nelayan pun bingung. Angin di laut tidak menentu. Kadang tenang, kadang tiba-tiba berubah menjadi badai kecil. Desa yang biasanya damai, kini dipenuhi kekhawatiran. Joko Wiro melihat semua itu, ia ikut merasa sedih. Malam itu, ia kembali duduk di depan rumah dan menatap langit lebih lama dari biasanya. Sejak saat itu, Joko Wiro mulai memperhatikan langit dengan lebih serius. Ia mulai mengenali gugusan bintang yang sering diceritakan orang tua di desanya. Ada lintang Kartika, kumpulan bintang kecil yang terlihat berkelompok di langit malam. Ada juga lintang Waluku yang bentuknya seperti alat bajak sawah. Joko Wiro memperhatikan mereka setiap malam. Lama-kelamaan, ia mulai menyadari sesuatu. "Kalau Kartika terlihat terang, udara terasa lebih lembab. Kalau Waluku muncul di posisi tertentu, sepertinya tanah mulai siap diolah." Joko Wiro semakin yakin. Bintang-bintang itu bukan sekedar cahaya. Mereka seperti tanda yang diberikan alam. Suatu malam, langit terlihat sangat berbeda. Tidak ada awan sama sekali. Langit sangat cerah dan bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Joko Wiro menatap langit dengan hati berdebar. Ia melihat lintang Kartika muncul sangat jelas, jauh lebih terang dari biasanya. Dan lintang Waluku terlihat di posisi yang jarang ia lihat sebelumnya. Angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya. Joko Wiro terdiam. "Ini pasti ada sesuatu yang akan terjadi," katanya pelan. Ia segera berlari ke tengah desa. "Pak Lurah, Bapak Ibu semua, kita harus bersiap," teriaknya. Orang-orang menoleh bingung. "Ada apa, Joko?" tanya Pak Lurah. "Hujan besar akan datang lebih cepat dari biasanya," jawab Joko Wiro. Beberapa orang saling pandang lalu tersenyum kecil. "Joko, "Kamu terlalu sering melihat bintang," kata mereka. Jagawira terdiam. Ia tidak bisa memaksa mereka percaya.

0: Keesokan harinya, langit tiba-tiba berubah. Awan gelap datang dengan cepat. Angin bertiup kencang. Petir menyambar dari kejauhan. Lalu hujan turun sangat deras. Bukan hujan biasa, tetapi hujan besar yang datang tiba-tiba. Desa menjadi kacau. Orang-orang berlari menyelamatkan hasil panen dan barang-barang mereka. Sebagian sawah yang belum siap menjadi rusak. Di tengah kepanikan itu, orang teringat perkataan Joko Wiro. Setelah hujan reda, desa menjadi lebih tenang. Semua orang berkumpul di balai desa. Wajah mereka terlihat lelah dan sedih. Pak Lurah memanggil Joko Wiro. "Joko, maafkan kami," kata Pak Lurah pelan. "Kami seharusnya mendengarkanmu." Joko Wiro menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Pak Lurah. Kita semua belajar." Ia tersenyum kecil. "Alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu belajar memperhatikannya." Semua orang terdiam, lalu mengangguk. Sejak hari itu, warga desa mulai belajar bersama Joko Wiro. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan kebiasaan lama, tetapi juga mulai memperhatikan langit malam. Mereka belajar mengenali lintang Kartika dan lintang Waluku, serta memahami bagaimana bintang-bintang itu berkaitan dengan musim di bumi. Pelan-pelan, kehidupan desa kembali teratur. Malam di desa itu tidak lagi hanya gelap dan sunyi. Sekarang, malam menjadi waktu untuk melihat, belajar, dan memahami alam. Joko Wiro tetap duduk di depan rumahnya setiap malam. Ia menatap langit dan tersenyum kecil. Karena sekarang, ia tahu satu hal penting. Langit tidak pernah diam. Ia selalu berbicara dengan caranya sendiri. Kita hanya perlu belajar mendengarkan.
1: Wow, cerita yang indah banget. Keren banget, Haura. Aku rasanya pengen dapat cerita lagi nih dari Haura.
2: Tunggu, Kak, minggu depan lagi.
1: Iya deh, minggu depan aku akan selalu setia ya dengerin cerita-cerita dongeng dari kamu.
2: Minggu depan aku akan menceritakan cerita yang lebih seru lagi.
1: Wah, aku gak sabar nih teman-teman. Kamu juga kan? Tetap di sini ya di Kreativa.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi.
1: Teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di akhir perjalanan luar angkasa kita hari ini di Kreativa.
2: Ya, dan sepertinya Aura senang banget nih belajar tentang alam semesta dan tata surya.
1: Iya, Kak. Aku jadi belajar banyak banget, Kak, tentang tata surya, galaksi, sampai hal-hal yang sering aku dengar di internet, tapi sekarang jadi lebih paham.
2: Itu artinya kamu udah belajar dengan lebih baik, Aura.
1: Iya, Kak, aku jadi makin penasaran dan ingin terus belajar tentang luar angkasa.
2: Semoga rasa penasaran itu akan selalu membawa kamu ke pengetahuan yang lebih luas ya. Jangan-jangan kamu pengen jadi astronot, Aura?
1: Enggak sih, Kak. Aku masih belum berani di luar angkasa. Cita-citaku sekarang ini, aku pengen jadi pengusaha.
2: Wah, keren banget kamu, Aura. Oke, yang jelas, apapun cita-cita yang kamu miliki dan juga teman-teman miliki, akan bisa tercapai bila dari sekarang diusahakan dan terus belajar agar nanti bisa tercapai. Nah, sekarang saatnya kita harus tuntaskan nih acara kita. Tapi sebelum kita pamitan, kita berikan pantun dulu ya, Aura.
1: Aku dulu ya, Kak.
2: Oke.
1: Bumi berputar setiap harinya, mengelilingi matahari yang bersinar terang. Tata surya luas penuh rahasianya, membuat kita kagum sepanjang ruang.
2: Wah, bagus sekali, Aura. Pantunnya sederhana tapi maknanya dalam ya. Jadi teringat kalau kita ini bagian kecil dari alam semesta yang sangat luas. Sekarang giliran Kak Dinar. Planet-planet di angkasa raya bergerak rapi tanpa pernah salah. Terima kasih perhatian semuanya. Sampai jumpa di kesempatan yang indah.
1: Wah, Kak, pantun Kak Dinar juga enak banget didengar. Aku jadi merasa perjalanan kita hari ini lengkap banget, Kak. Dari cerita, tanya-jawab, sampai pantun juga.
2: Betul, dan semoga teman-teman di rumah ikut merasakan serunya ya, belajar tentang alam semesta. Aku Kak Dinar Rusdiana.
1: Dan aku, Aura Nadifa, pamit undur diri. Sampai jumpa di Kreativa minggu depan.
2: Bye-bye.
0: Baru saja kamu dengerin Kreativa, dunia ceria, penuh warna, cerita, dan inspirasi. Sampai ketemu lagi minggu depan.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang Sepekan RRI Surakarta. Warta Siang Sepekan selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkomitmen melakukan pembenahan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Langkah strategis tersebut diambil merespon pandangan serta kritik masukan dari jajaran fraksi DPRD Karanganyar dalam sidang paripurna. Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana menjelaskan, pembenahan BUMD akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dorongan inovasi pengembangan bisnis ke pihak luar. Selain pembenahan internal SDM, Pemkab Karanganyar juga memberikan perhatian khusus pada percepatan kerjasama pengelolaan sumber daya air bersama pemerintah Kabupaten Sragen. Ade menegaskan, sebagai daerah pemilik sumber air Karanganyar, mendorong skema kerjasama yang saling menguntungkan melalui komunikasi langsung antar kepala daerah. Pemkab Karanganyar menargetkan penyelesaian sinkronisasi kerjasama antar daerah ini dapat rampung secepatnya agar potensi sumber daya alam lokal mampu memberikan kontribusi nyata bagi kenaikan PAD. Kekurangan air bersih melanda wilayah Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kurang lebih dari 150 kepala keluarga harus mendapat bantuan air bersih. Kepala Desa Wiro, Sinto, kepada RRI Selasa lalu mengatakan,

0: mengatakan permasalahan dropping yang terjadi wilayah Desa Wiro yakni karena perbukitan. Sudah ada 3 sumur untuk program Pamsimmas, namun sekarang debitnya semakin mengecil sehingga tidak dapat mencukupi semua warga. Dikatakan dengan kondisi seperti itu, pihaknya mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten dan sekarang ini sudah rutin setiap minggu 2-3 kali mendapat dropping air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten. Ketua RW 2 Tugu Rejo Wirobayat Sumadi mengatakan persediaan air bersih sekarang ini sedang mengalami persoalan. Kondisinya lebih parah dibanding tahun lalu. 3 sumur Pamsimmas yang ada sekarang tidak mencukupi karena debitnya semakin kecil. Persoalannya dimungkinkan karena banyaknya sumur bor di Kampung Tugu Rejo dan sekitarnya, terutama di kawasan pertanian. Warta siang sepekan ini Anda dapat akses melalui audio streaming pada situs www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, penanganan sampah dan operasional BST menjadi prioritas dalam penyusunan APBD Kota Surakarta 2027. Pergeseran anggaran dilakukan setelah Surakarta masuk ke kategori darurat sampah, sementara pendanaan operasional BST dari pemerintah pusat akan dihentikan pada tahun 2027. Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono mengatakan, sejumlah anggaran akan digeser untuk mendukung penanganan sampah. Pemkot juga akan menyelaraskan APBD dengan dana hibah LSDP agar penggunaannya tidak tumpang tindih. Budi mengatakan, dana hibah LSDP nantinya akan disinkronkan dengan anggaran daerah. Penanganan sampah akan dilakukan secara bertahap untuk kebutuhan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Selain sampah, Pemkot Surakarta juga menyiapkan APBD untuk membiayai operasional BST. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga layanan transportasi publik tetap berjalan setelah dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dihentikan. Langkah nyata untuk mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar tidak sekedar bertahan hidup terus dilakukan di Kabupaten Sragen. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono Kamis lalu mengungkapkan bahwa ajang tersebut dirancang bukan sekedar kompetisi biasa. Target utamanya adalah memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di bumi Sukowati bisa benar-benar naik kelas. Kompetisi ini terbuka luas bagi seluruh sektor bisnis dengan kriteria omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Respon masyarakat cukup tinggi, tercatat lebih dari 70 pendaftar dari berbagai penjuru Sragen telah terdata. Ditambahkan, penilaian tidak hanya berpatokan pada besarnya omset, ada 5 pilar utama yang dinilai tim Dewan Juri Independen, mulai dari tata kelola keuangan, operasional, SDM, kepemimpinan, hingga strategi promosi. Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disnakan Kabupaten Boyolali menggelar peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Ikan Nasional 2026 yang secara langsung dibuka Bupati Boyolali Agus Irawan. Rangkaian acara diawali dengan beragam kegiatan menarik mulai dari parade pedati dan sapi tunggang. Kontes sapi perah padet, hasil inseminasi buatan gratis hingga pameran produk peternakan dan perikanan lokal. Selain itu diselenggarakan pula aksi sosial seperti gerakan minum susu atau gerimis, gerakan makan ikan atau gemar ikan, makan telur bersama 300 anak sekolah hingga vaksinasi rabies gratis. Pelaksana tugas Kepala Disnakan Boyolali Ahmad Gojali menyampaikan bahwa kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 23 hingga 25 September 2026 itu bertujuan mendorong daya saing serta kemandirian ekonomi para peternak dan pembudidaya lokal. Kegiatan pendukung lainnya juga turut memeriahkan peringatan tersebut seperti gerakan pangan murah, pemeriksaan kesehatan donor darah, hingga lomba memasak berbahan dasar ikan dan telur. Mualim Sugiono kemarin kembali memimpin Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kabupaten Sragen secara aklamasi melalui Musyawarah Kabupaten atau MUKAP. Sementara itu, Ketua Kadin Jateng Hari Nuryanto Sudiro yang hadir dalam MUKAP mendorong penguatan sinergi dan vokasi.
1: Senantiasa akan menjunjung tinggi. Kehormatan dan wibawa. Organisasi Kadin.
2: Mualim Sugiono kembali terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Kabupaten Sragen secara aklamasi melalui Musyawarah Kabupaten MUKAP yang digelar sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADART Organisasi. Ketua Umum Kadin Jawa Tengah Hari Nuryanto Sudiro menyambut baik terpilihnya kembali Mualim Sugiono dan berharap Kadin Sragen di bawah kepemimpinannya dapat semakin mempererat sinergi serta harmonisasi dengan pemerintah Kabupaten Sragen. Hari menjelaskan penguatan internal organisasi Kadin yang makin solid akan mempermudah kolaborasi program kerja daerah dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan jaringan Kadin Jawa Tengah yang terkoneksi hingga tingkat nasional, berbagai program pengembangan ekonomi di Sragen diharapkan dapat terdorong lebih optimal.
3: Untuk bisa semakin mempererat hubungan harmonisasi dengan pemerintah Kabupaten Sragen, dalam hal ini Pak Bupati dan seluruh SKPD yang ada, untuk sinergi bersama-sama membangun perekonomian yang di Kabupaten Sragen. Penguatan dari organisasi kita semakin bagus, mudah-mudahan apa yang bisa menjadi program yang ada di Kabupaten Sragen bisa terkolaborasikan dengan pemerintah provinsi, sehingga provinsi pun punya jaringan network yang cukup luas dengan nasional. Apa yang menjadi program ini bisa didorong dari semua ini.
2: Sementara itu, menanggapi dinamika perekonomian global maupun nasional yang penuh tantangan, Hari mengaku tetap optimis melihat prospek pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Ia menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini berada di angka 5,7%, unggul dibandingkan capaian nasional sebesar 5,2%.
3: Kadin tetap optimis melihat perkembangan pertumbuhan perekonomian yang sudah nyata, di mana kita memang Jawa Tengah tumbuh melebihi nasional. Nasional 5,2%, kita 5,7%. Saya pikir ini akan menjadi indikator bahwa kita masih tetap survive, di mana ke depan ini pemerintah akan akhir tahun bisa mencapai 6%, sehingga kita masih di ambang batas untuk pertumbuhan ekonomi secara normal.
2: Selain berfokus pada pertumbuhan ekonomi, Kadin Jawa Tengah juga ikut mengambil peran dalam penanganan isu sosial seperti pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Sebagai bagian dari tim koordinasi daerah vokasi, Kadin bertugas menyiapkan sumber daya manusia SDM lokal yang kompeten untuk menjawab tingginya arus investasi di Jawa Tengah. Tidak hanya di tingkat domestik, Kadin Jateng juga memfasilitasi pengiriman tenaga kerja terlatih untuk menjalin program magang internasional di sejumlah negara maju. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Rumah Sakit Indriarti Solo Baru Sukoharjo berkolaborasi dengan Alpha IVF Group membuka layanan baru fertilitas atau bayi tabung. Di sela peresmiannya layanan baru fertilitas kemarin, Direktur RS Indriati Solo Baru, Yohanes Beni mengatakan pengembangan fertilitas ini menjadi salah satu layanan unggulan restorasi bagi pasangan suami istri untuk mewujudkan impian memiliki buah hati.
4: Untuk fertilicare yang diberikan di Rumah Sakit Indriati Solo Baru ini, tentu saja kita sesuai dengan visi rumah sakit bahwa kita akan selalu mengutamakan mutu layanan.
5: Rumah Sakit Indriati Solo Baru Sukoharjo berkolaborasi dengan Alpha IVF Group membuka layanan baru fertilitas. Layanan baru itu resmi dibuka di lantai 3 gedung Rumah Sakit Indriati Solo Baru Sukoharjo, ditandai dengan pengguntingan pita oleh Direktur Rumah Sakit Indriati, Dr. Yohanes Beni, dan Country Director Alpa IVF Group Siska Dewanti Hernando. Kegiatan peresmian ruang layanan fertilitas juga diwarnai dengan seminar bertajuk Transforming Fertility Care from Early Detection to Advanced Reproductive Technology di Aula Rumah Sakit Indrayati. Direktur Rumah Sakit Indrayati Solo Baru, Yohanes Beni, mengatakan pengembangan layanan klinik fertilitas menjadi salah satu layanan unggulan restorasi bagi pasangan suami istri guna memperoleh keturunan. Hal itu sesuai komitmen rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan khususnya dalam hal peningkatan inovasi teknologi medis.
4: Untuk yang diberikan di Rumah Sakit Indrayati Solo Baru ini, tentu saja kita sesuai dengan visi rumah sakit bahwa kita akan selalu mengutamakan mutu layanan dan khususnya juga kita selalu berinovasi dan selalu mengupgrade dari sisi teknologi. Nah, memang kalau dari Fertility Care ini di sini, Rumah Sakit Indrayati berkolaborasi dengan IVF Malaysia.
5: Ia menegaskan, layanan fertilitas tidak hanya mengandalkan kecanggihan teknologi, kompetensi sumber daya manusia juga menjadi bagian penting untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan kondisi pasien. Sementara dalam kesempatan yang sama, Direktur Medis Alpa IVF Jakarta, Dr. Sandy Glamor, menambahkan hadirnya pelayanan fertilitas di Rumah Sakit Indrayati Solo Baru, Sukoharjo untuk kerjasama mencakup berbagi ilmu, teknologi, pengalaman, serta pengembangan pelayanan IVF atau program bayi tabung.
6: Jadi dari memang kerjasama ini kami memberikan sharing untuk ilmu, teknologi, dan juga sharing untuk pelayanan supaya pelayanan IVF, pelayanan reproduksi yang di Indrayati dan kemudian di Alpha IVF itu menjadi semakin baik dan terutama untuk pasien ya, bisa memberikan hasil yang terbaik untuk pasien.
5: Dalam layanan bayi tabung, sebagian besar proses akan dilakukan di Rumah Sakit Indrayati. Proses tersebut mencakup persiapan pengambilan sel telur serta sperma hingga pengolahan menjadi embrio dengan teknologi yang telah diterapkan di IVF Kuala Lumpur, Malaysia, didukung riset dan pengembangan berkelanjutan serta teknologi reproduksi mutakhir. Alpa IVF menjadi penyedia layanan produksi ribuan pasangan di tanah air untuk mewujudkan impian memiliki buah hati. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pemanfaatan media seni rupa dan sastra menjadi sarana efektif bagi generasi muda di Kota Surakarta untuk menyuarakan kepedulian terhadap isu kesehatan mental. Lewat pameran panggung kreatif RTPI dan ajang bahasa sastra 2026 di Gedung Pendapa Ageng ISIK Surakarta kemarin, para pelajar berkolaborasi mengedukasi masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas sesama remaja.
7: Dan RTPI sendiri itu namanya pameran seni dari SMA Negeri 7 Surakarta.
8: Gedung Pendopo Ageng ISIK Surakarta menjadi saksi kolaborasi pameran seni rupa Art Exhibition Smoopy atau RTPI dan ajang bahasa dan sastra atau APSASTA 2026 yang diinisiasi OSIS SMA Negeri 7 Surakarta. Acara sehari penuh yang bekerja sama dengan komunitas seni Arta Rupa ini memamerkan 99 karya terpilih hasil kurasi ketat dari 150 pendaftar se-Solo Raya. Ketua Pelaksana RTPI 2026, Fajar Bima Sakti menjelaskan, pameran tahun ini mengusung tema Sagara yang membedah persoalan kesehatan mental. Beragam karya visual seperti lukisan, seni media campuran, hingga sketsa digital ditujukan untuk merangkul remaja yang tengah menghadapi tekanan psikologis.
7: Kita akhir-akhir ini tuh pasti sering banget baca berita yang kayak bunuh diri gara-gara kesehatan mentalnya terganggu dan lain segala macam. Nah, dari pihak panitia sendiri itu kami berharap dengan adanya event kayak gini bisa menyadarkan bahwa kepada teman-teman semuanya itu kalian itu nggak sendiri gitu. Ada kita yang masih bisa memperhatikan kalian, yang masih menyayangi kalian.
8: Di sisi lain, Wakil Wali Kota Surakarta, Asrid Widayani, yang turut hadir, mengapresiasi tinggi keterlibatan aktif para siswa dalam melestarikan seni budaya daerah. Pihaknya menegaskan, proses berkesenian bukan sekedar ajang eksistensi, melainkan bagian penting dalam pembentukan karakter serta kepercayaan diri generasi muda.
9: Dan ini menjadi potensi yang perlu kita kembangkan di mana tidak hanya menunjukkan karya saja atau eksibisi, tetapi bagaimana potensi dan proses berkesenian bagian dari pembelajaran dan pembentukan karakter perlu kita kuatkan.
8: Rangkaian acara puncak turut dimeriahkan dengan penampilan tari kontemporer serta pertunjukan panggung musik dari berbagai ekstrakurikuler sekolah. Kegiatan ekspresi kreatif seperti ini diharapkan terus berlanjut sebagai ruang aman bagi pengembang potensi emosional dan intelektual anak muda di Kota Bengawan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Alunan gamelan Jawa mengiringi kemeriahan ritual bersih dusun yang digelar warga Dusun Suruh Kalong, Desa Pandayan, Tasikmadu, Karanganyar. Perhelatan tradisi di situs bersejarah Punden Syekh Demoro ini dikemas semarak lewat kirab gunungan hasil bumi, tari sakral Dewi Sri, hingga pagelaran wayang kulit maraton.
10: Ini acara bersih dusun-dusun Kalong yang dilakukan agenda setiap tahunan.
11: Alunan gamelan Jawa bertabuh lembut mengalun menembus rimbunnya pepohonan tua yang menaungi situs sakral Punden Syekh Demoro di Dusun Suruh Kalang, Desa Pandean, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Suasana desa tampak berdenyut beda dari hari biasanya. Ratusan warga dari berbagai kalangan usia bersatu padu membaur dalam perhelatan tradisi tahunan bertajuk Bersih Dusun. Kemeriahan pesta rakyat ini diawali dengan proses kirab mengarak gunungan hasil bumi yang menjulang tinggi menyusur jalanan desa. Gunungan tersebut dihiasi beraneka warna hasil panen warga mulai dari cabai merah, terong, kacang panjang, hingga umbi-umbian sebagai simbol limpahan rezeki tanah yang terus menghidupi masyarakat setempat. Langkah riang para petani dan warga desa kian semarak saat diringi langkah demulai para penari yang membawa tarian Dewi Sri menuju area punden bersejarah. Situs Punden Syekh Demoro sendiri bukan sekedar gumuk tua biasa, melainkan memendam cerita sejarah penting saat masa kejayaan pabrik gula Tasikmadu pada abad lampau. Sekretaris Desa Pandean, Andika Aji Prasetya, menceritakan lokasi punden ini diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai tempat persinggahan penting para raja dan bangsawan Kasunanan Surakarta pada masa lalu.
10: Dalam tujuan mensyukuri rasa syukur masyarakat Dusun Suruh Kalong terhadap hasil pertanian yang sudah diberikan dan bentuk wujud dari melestarikan budaya Jawa.
11: Nilai-nilai historis tersebut kemudian dipadukan secara harmonis oleh warga dengan ritual pesta panen desa. Andika menjelaskan esensi utama dari perhelatan adat yang digelar selama sehari semalam ini terletak pada ungkapan rasa syukur mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia hasil bumi. Selain itu, perhelatan tradisi ini juga menjadi momentum krusial untuk mempererat tali silaturahmi antar warga sekaligus menjaga identitas serta kelestarian kebudayaan Jawa agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
10: Siangnya kita melakukan kirab budaya dan tari-tarian menuju ke Punden Bomoro, dilanjutkan dengan wayang kulit juga, terus malamnya dilanjutkan dengan wayang kulit di rumah kediaman Pak Kades.
11: Adapun kehangatan serta kemeriahan perayaan adat Bersih Dusun ini makin lengkap dengan digelarnya pertunjukan seni wayang kulit secara maraton menghadirkan dua dalang sekaligus. Sementara pementasan malam hari berlangsung makin meriah dengan penampilan unik dari Ki Aan Kendir, seorang dalang muda sekaligus akademisi dari Institusi Seni Indonesia Surakarta yang memikat perhatian ratusan pasang mata penonton hingga dini hari. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang Sepekan RRI Surakarta. Saya Hanan bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam Santai.

0: Halo, selamat siang mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya, saya Hanan menemani Anda di jam santai siang hari ini ya. Apa kabarnya Anda ya di siang hari ini? Semoga masih semangat terus. Meskipun mungkin sebagian dari Anda mulai merasakan lelah ya setelah menjalani aktivitas sejak pagi. Nah, ngomong-ngomong soal lelah ya, setiap orang punya cara sendiri untuk mengusirnya ya. Ada yang cukup untuk tidur, ada yang merasa sembuh ya setelah mungkin makan atau minuman makanan favorit ya. Ada yang harus ngopi dulu, ada yang mungkin jalan-jalan atau mungkin bersama bermain bersama anak ya. Atau mungkin rebahan aja ya. Kalau Anda yang sedang capek-capeknya, biasanya pilih yang mana ini? Istirahat kah? Ngopi? Atau mungkin jalan-jalan ya? Boleh ya, ini di jam santai hari ini kita jadikan tema ya pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di 638055 atau di WhatsApp di 081-3900-155-25 ya. Dan kita sudah ada penelpon, langsung saja kita angkat ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Hanan.
0: Halo, selamat siang Bu Elisa.
1: Tugas siang ya?
0: Iya, tugas siang Ibu. Bu Elisa, gimana kabarnya Ibu di siang hari ini?
1: Baik,
0: ya?
1: Sehat.
0: Baik.
1: Semangat.
0: Semangat terus walaupun agak-agak panas ya Ibu ya.
1: Mas, oh panasnya pol ini.
0: Panasnya pol ya. Di sini dingin Ibu.
1: Oh iya. Di sini biarpun pakai AC ya, di luar
0: panas pol ya. Baik, baik Bu Elisa, ini jam santai kali ini ada tema ini. Kan setiap orang punya cara sendiri untuk mengusir rasa lelahnya ya. Kalau Bu Elisa sendiri ini kalau misalnya lagi capek-capeknya itu biasanya ngapain Ibu? Untuk mengusir rasa
1: ya,
0: lelah.
1: Rebahan.
0: Oh, rebahan.
1: Sambil mendengarkan Pro 1.
0: Wah, terima kasih. Sambil dengarkan lagu-lagunya ya. Wah, keren banget ini Bu Elisa pendengar setia Pro 1 ya.
1: Oh, ini tercinta.
0: Tercinta ya. Baik, baik. Bu Elisa, lagunya apa ini Bu Elisa? Indonesia 90 sampai 2020 ya.
1: Aku yang tersakiti.
0: Aku yang tersakiti. Kenapa Ibu kok tersakiti?
1: Wah, ini cuma belum Mas.
0: Baik, baik. Salam-salamnya buat siapa ini Bu Elisa?
1: Salamnya Pak Tri belum keluar ya?
0: Belum, belum Pak Tri. Ini Bu Elisa nomor 1. Langsung dapat
1: hadiah gitu.
0: Dapat hadiah. Lagu langsung saya putarkan paling pertama. Buat siapa ini salam-salamnya?
1: Ya, buat Bu Yuni. Buat Jasri. Ini hari libur kok.
0: Iya.
1: Hari Minggu.
0: Hari Minggu. Weekend-weekend ya.
1: Terus Mbak Siti Aisyah di Kalimantan. Mbak Oma. Ayo muncul Mbak Oma. Terus ada Papi Rudi, Mbak Citra, wah-wah.
0: Wah.
1: Terus ada itu.
0: Ada siapa?
1: Pak Kris.
0: Oh iya, di Tasikmalaya.
1: Terus ada Papi Rudi, Mas Faiz, ubur-ubur ikan lele. Ayo muncul. Jangan malam tok.
0: Jangan malam tok, siang harus gabung ya.
1: Terus ada Mas Bima, Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti. Terus ada Bu Modesta, Bu Nah. Terus ada itu siapa? Etan Kali itu, Bu Tanti.
0: Bu Tanti Etan Kali.
1: Terus ada Mas Andi. Terus Pak Tri, ayo keluar Pak Tri.
0: Pak Tri.
1: Tidak tak gandoli lo.
0: Gak bisa digandoli nih.
1: Terus ada Bu Ginem, Bu Yatmi, terus Bunda Tifa, Bu Mulace, Terus ada Bu Nini Sardini. Oh, kemarin nanu ada Lelayo ya.
0: Oh iya.
1: Bu Ragil. Siapa?
0: Oh, Bu Ragil, baik.
1: Terus ada Pak Sardi. Pokoknya semuanya buat Majanan. Jangan capek ya.
0: Siap, Ibu.
1: Sendirian ta ini.
0: Iya, rame-rame, Ibu. Sama sebelah-sebelah. Oke.
1: Okay. Selamat siang ya, Mas.
0: Oke, okay, siap, Ibu.
1: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Turut pinggir.
1: Buat bestiku.
0: Oh, ayo iya, muncul. Lupa ini yang di Wonosobo. Baik.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat siang, Bu Elisa di Pajang ya. Terima kasih sudah menelpon. Menjadi penelpon pertama kita di jam santai siang hari ini ya. Dan ada siapa lagi ini ya? Ada teleponnya sebentar. WhatsApp-nya agak error lagi ya. Kita bacakan dulu yang ada di WhatsApp. Ada siapa ini? Ada Pak Sardi ya di Pekonang. Jam santai, salam Pak Beni, Pak Muladi, Pak Cuk, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Mentik, Bu Endang, Suko Harjo, dan lain-lain. Buat Mas Anan yang tampan, wah terima kasih. Selamat tugas ya, semoga dari sini semoga tetap sehat, semangat, dan sukses selalu. Lagunya Terlalu Manis dari Slang. Siap, saya antrikan ya. Halo, kita terima WhatsApp dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang,
0: Mas Anan. Selamat siang, Pak Tri. Wah, tadi dicariin Bu Elisa, Pak Tri. Tadi dicariin Bu Elisa.
2: Perempuan sekali, nih, wah. Salah.
0: Iya, kesalep ya.
2: Kesalep. Jadi kalau wah, dereng anu le. Sinyalnya kuat.
0: Oh.
2: Jadi dereng anu pun kalau tutel lewat dan ini nganu sinyalnya kawan
0: dengan kalah sama sinyalnya Bu Elisa kayaknya
2: kalah cedak
0: ya kalah cedak gitu. Baik Pak Tri, Pak Tri selalu sehat gih.
2: Alhamdulillah
0: sehat, selalu sehat gih Pak Tri.
2: Nanti keluarga gih tanpa benar kesehatan kesayangan
0: amin terima kasih gih Pak Tri gih, semoga Pak Tri gih selalu sehat juga gih. Pak Tri, siang hari ini jam santai ada ini, ada tema ini. Kan setiap orang punya cara sendiri untuk mengusir rasa lelah ya. Kalau biasanya Pak Tri itu ngapain ya untuk mengusir rasa lelah itu?
2: Sekarang emang rebahan layah-layah sambil ngemil nopo, ngoten sing kesukaane,
0: ngoten mau. Biasanya ngemil nopo ini niki Pak Tri.
2: Menawi kula nggih nganu Mbah. Senek-senek ciki-ciki sing empuk-empuk mawon. Nah sing atos-atos boten. Sing keras-keras
0: boten. Nggih. Yang penting enak nggih Pak Tri nggih. Baik.
2: Sambil santai tiduran rebahan kali. Niku ngrungokke lagu-lagu Prus Tunggal.
0: Wah, keren. Baik. Baik Pak Tri, requestnya lagunya apa ini Pak Tri?
2: Umur yang Belina untuk sebuah nama, Mbak.
0: Meriam Belina, baik untuk sebuah nama. Salam-salamnya Kanggem Sinten.
2: Pada tani pun juga misalnya Kakung Kakung Jo, Bapak Kadot, Kakak Dede, Kakak Isya Isya dari waktu Kalimantan. Juga misalnya Kakung Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Batam. Juga misalnya Kakung Mas Andrian, Bunda Kartafitri, Teo Banyu Lali. Juga misalnya Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur Colomadu, Bapak Yanto Colomadu. Juga misalnya Kakung Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Muladi, Bapak Paiti, Bapak Papirudi, Bapak Bambang Urdo, Bapak Bedo, Bapak Jambi, Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, Bapak Rohman Muhammad, Bapak Cuk, Bapak Ahmad Faisal, Bapak Waluyo Sultan, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatwi Bedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Astari, Mbak Sri Maharani Australia, begitu matang Mbak Dewi, kutumatung Mbak Sihatini, sukung siang kagem Bunda Agustin, Bunda Mentik, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Murtista, sukung siang kagem Bunda Endang Sri Dastuti, Bunda Sihantayani, Bunda Sri Sukarso, kutumatung Bunda Hajastri, sukung siang kagem Bunda Kineng, Bunda Temuati, Mbak Tarmi, Eyang Suno, Eyang Nurul, Bunda Renardani, Bunda Astuti, kutumatung Bunda Nonuswan, Bunda Sukarso, Bunda Siti, Soekarjo, Bunda Rahti, Bunda Jateng, Bunda Tipah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Esma, gitu matang Bunda Fitri Soekarjo, Bunda Wigato Monosopo, Sugengsa kagem Bunda Nini Sartini, Bunda Umi Karim, Bapak Ki Asem Gede, kagem Kakak Pujang kawantun pintuni Papua, selamat sore. Gumateng kemawon rembulan San Santa Amerika, Sugeng Santai, salam saya, salam sejahtera, salam budaya kagem Masanan putra sekeluarga, Mugita Sabinaran, kesehatan, kesarasan, kawujudan, kelancaran, anggen pun tugas, sama binaran, dikatah berkah, melimpah, sayangkang barokah. Matur nuwun sak dalipun, Mas.
0: Terima kasih, Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri ya. Wah, selamat siang. Salamnya langsung kebut-kebutan ini Pak Tri ya. Tapi gak apa-apa mendengar. Wah, semakin banyak yang disalamkan kan semakin mempererat persaudaraan ya. Dan di belakang Pak Tri kita ada siapa ini? WhatsApp-nya kok tidak nyala ya? Kita baca dulu ya yang ada di WhatsApp. Selamat siang Mas Anan, jam santai. Dari Bu Agustin. Selamat siang Mas Anan, jam santai absen antri lagu. Reza Artamevia, Aku Wanita. Salamnya buat Ibu Elisa, Bu Yuni, Bu Mentik, Bu Tanti, Cik Lingling, Bu Ragil, Mbak Oma, Bu Modesta, Bu Siti, Mbak Citra Muamuah, Mbah Tarmi, Bu Temu, Bu Endang, Sukoharjo, Solo Baru dan Cemani. Pak Kris, Pak Beni, Pak Tri, Pak Muladi, Pak Sardi, Pak Pirudi, Pak Bu Nani Hersono, dan salam buat semua yang tugas Mas. Oke, Mas Anan, sehat, semangat, bahagia. Metugas Mas Anan, sukses, lancar, dan dimudahkan semua urusannya. Terima kasih Bu Agustin di Mangkubumen. Dan di belakang ini kita terima dulu ya, ada telepon. Halo, selamat siang.
3: Halo,
0: selamat siang.
4: Selamat siang. Selamat
0: siang. Halo. Iya, selamat siang.
4: Iya, selamat siang.
0: Oh, kembali ya suaranya.
4: Kembali ya.
3: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu Oma?
3: Baik, Mas Hana.
0: Baik ya, selalu sehat nggih.
3: Kalau aku untuk mengusir lelah sih minum air putih.
0: Oh, minum air putih?
3: Iya.
0: Kenapa ini? Kok pilihannya ya, air putih?
3: Minum air putih itu biar lebih rileks gitu, Mas.
0: Oh, air putih hangat atau dingin ini, Ibu Oma?
3: Putih. Ini biasa aja, Mas, hangat gitu.
0: Oh, hangat. Baik, baik. Tidak mau es ini, Ibu Oma.
3: Ya, sambil ini, Mas, olahraga jari.
0: Oh, olahraga jari. Anu, pakai apa tuh namanya ya? Pakai apa Ibu? Pakai apa namanya? Lupa saya namanya. Iya, iya, iya. Saya tahu, saya tahu. Baik. Ibu Oma. Iya, seperti apa?
3: Ini maksudnya buka itu, buka HP.
0: Oh, jadi buka HP.
3: Buka HP cari hiburan gitu.
0: Oh, iya, iya, iya. Sambil nonton medsos ya.
3: Iya.
0: Baik, baik. Requestnya apa ini Ibu Oma?
3: Requestnya aku Viera, Mas.
0: Viera yang apa ini?
3: Yang dengarkan curhatku.
0: Dengarkan curhatku. Saya dengarkan Ibu. Baik.
3: Tapi Bu Elisa,
0: iya,
3: kembali. Lagi buat Bu Agustin. Selamat siang. Aditya, siang. Ini kalau aku manggil Aditya lewat radio gini, Mas.
0: Boleh, Bu.
3: Kamu selamat istirahat. Terus buat Mas Hanan, siang aja. Semoga sehat, bahagia.
0: Amin.
3: Lancarkan karirnya.
0: Siap, amin, amin.
3: Karirnya tetap naik terus.
0: Amin, amin. Terima kasih, Bu.
3: Mampai jadi manajer radio.
0: Nanti dari kepala stasiun ya. Terus buat siapa lagi nih salamnya?
3: Udah Mas.
0: Oke, buat semuanya saja ya. Baik, terima kasih Ibu Oma ya di Mojolaban sudah bergabung. Ada penelpon lagi, kita angkat satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Mas. Halo, Kenan.
0: Selamat siang Pak Muladi.
5: Selamat siang juga.
0: Kabarnya gimana Pak Muladi ini?
5: Alhamdulillah ini sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah selalu sehat.
5: Sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
5: Anak ya sehat-sehat saja ya.
0: Iya, alhamdulillah selalu sehat-sehat saja sama keluarga ya.
5: Oke.
0: Pak Muladi, di jam santai kali ini ada tema ini, temanya kalau misalnya lelah ini, apa mungkin ada tips-tips tersendiri ini dari Pak Muladi ini? Biasanya ngapain?
5: Ya kalau aku ya, kalau untuk menghilangkan rasa lelah ya, kalau aku itu ya cukup santai saja, minum teh.
0: Teh hangat ya.
5: Ini berapa minum teh sambil menikmati apa pacitan apa itu aja. Terus sambil sambil apa di rumah itu karaokean bisa.
0: Wah, karaokean ini Pak Muladi penyanyi ini.
5: Iya. Untuk menghibur diri.
0: Untuk menghibur diri. Jadi nanti sekalian rebahan, sekalian karaokean ya Pak Muladi ya.
5: Iya.
0: Itu bentuk itu
5: bisa
0: hiburan.
5: Menghilangkan rasa capek.
0: Betul. Banyak hiburan ya. Oke, baik.
5: Iya.
0: Baik.
5: Di sambil apa nyanyi karaoke ini kan bisa fresh, bisa.
0: Benar.
5: Pikirannya bisa lost.
0: Bisa menghilangkan apa yang dipikirkan ya. Mungkin ada pikiran kemana. Akhirnya karaokean bisa menghilangkan itu semua. Baik.
5: Iya, bisa menghilangkan semua rasa penat di hati.
0: Betul. Iya. Baik Pak Muladi, requestnya lagu apa ini?
5: Oke, lagunya aku tak request dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals, baik. Yang apa ini?
5: Judulnya Kemesraan.
0: Kemesraan. Saya cari dulu ya. Salam-salamnya buat siapa ini?
5: Salam-salam ya. Tadi yang sudah masuk Bu Endang juga ya. Bu Menti juga. Ada Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardhani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Cindy, Mbah Tarmi juga, ada Mbok Nah, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Lastri juga ya, ada Bu Tifa juga. Bu Tanti juga, ada lagi siapa, Pak Beni, Pak Kris, Pak Paiti, Pak Wais, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Alek Karim, Pak Gadot, Pak Tri di Boyolali tadi ya sudah masuk. Yasem Gede, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, Mbak An. Mbak sama itu Siti Aisyah ya,
0: Siti di Kalimantan itu. Iya, di Kalimantan Barat.
5: Oh itu Mas Andrian, Mas Andi Batam. Ada Mas Bima ya di Kartasura.
0: Iya.
5: Ya, terus ada siapa? Semuanya saja.
0: Dan buat semuanya saja. Baik.
5: Oke. Okay, ya, untuk Mas Anan ya.
0: Iya.
5: Selamat bertugas di jam santai siang hari ini. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Semoga Pak Muladi juga selalu sehat, Ge. Amin. Ge,
5: terima kasih sama-sama.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muladi ya. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya. Sudah banyak ini yang diantrikan. Tetap bersama kami pendengar, karena kami akan hadirkan terus ya jam santai sampai nanti pukul 15 ya. Tetap bersama kami di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali

Lapas. Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
6: Jam Santai.

0: Terima kasih pendengar masih di jam santai ya di minggu siang ini. Dan kita langsung terima penelpon ya. Ada, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mas Hana.
0: Halo, selamat siang Bu Modesta.
1: Iya, sehat-sehat Mas.
0: Sehat Ibu Modesta. Ibu Modesta, iya. Bagaimana ini kabarnya?
1: Baik, sehat.
0: Baik,
1: juga.
0: Selalu sehat ya. Amin.
1: Ini tugas siang ya Mas?
0: Iya.
1: Sekali-kali ya,
0: sekali-sekali.
1: Gantian.
0: Betul.
1: Iya.
0: Bu Modesta, ini jam santai kali ini ada tema. Temanya kalau misalnya Bu Modesta lelah ya, atau mungkin kecapean ya setelah aktivitas seharian, ini cara mengusirnya seperti apa ini Ibu Modesta?
1: Kalau saya cukup tidur Mas.
0: Oh, cukup tidur.
1: Kalau tidurnya itu sudah sembuh.
0: Langsung sembuh.
1: Tapi bisa tidur ya, kalau cuma rebahan ya masih capek.
0: Oh, kalau rebahan.
1: Iya, ya, harus bisa tidur.
0: Harus istirahat ya.
1: Istirahat, iya.
0: Kalau misalnya makanan favorit gitu, apa kurang ya Bu Modesta ya?
1: Iya. Ya, saya tuh juga banyak favorit toh makannya.
0: Oh,
1: suka
0: juga.
1: Apa saja mau
0: apa
1: Mas
0: saja
1: saya.
0: Ya. Apa setelah makan terus istirahat ya Ibu, tambah enak lagi.
1: Iya, makan banyak. Pakai sambel pokoknya. Pake saya itu kalau sambel lalapan tuh sudah enak.
0: Wah, penyetan ya. Bye.
1: Iya.
0: Baik, Bu Modesta, ini lagunya apa?
1: Oh, lagunya ini aja ya. Rujahanaya, mau saya kirimkan.
0: Boleh.
1: Mbah Karni.
0: Oh.
1: Juragan Karak itu loh, itu sukanya yeah. Rujahanaya.
0: Oh.
1: Tapi kola segalanya aja ya Mbah. Oh. Mbah Karni, halo.
0: Langsung disapa ya.
1: Iya.
0: Halo Mbah Karni, ayo gabung juga.
1: Iya, yuk gabung juga.
0: Baik, saya antrikan Ibu.
1: Salam-salam ya Mas.
0: Boleh.
1: Buat Bapak Muladi, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni, dan Ibu sekalian. Mas Andi di Batam. Bu Potri, sudah keluar ya Bu Potri ya?
0: Iya, Bu Potri tadi sudah.
1: Iya, Mas Faiz. Terus Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Yuni di Semarang, Kabupaten Semarang.
0: Iya, Kabupaten
1: Ibu
0: Semarang.
1: Tanti, Ibu Tifa, tetangganya Papi Rudi.
0: Oh, iya.
1: Terus Ibu Agustin di Mangkubumen. Bu Endang Cemani, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini. Aduh Bu, Mas, kita
0: apa
1: kehilangan monitor.
0: Uragil ya.
1: Telah dipanggil Tuhan.
0: Iya.
1: Semoga sudah tentram ya.
0: Amin.
1: Di surga bahagia bersama Allah.
0: Iya.
1: Di surga ya. Sudah tentram dekat Allah.
0: Semoga amal ibadahnya selalu diterima.
1: Itu sering kirim sama saya, bapaknya juga dikirimi. Iya, terus Ibu Haja Sri, Ibu Menti, Ibu Temuwati, Ibu Ginem, Ibu Heru, Ibu Wigati. Ibu Wigati belum,
0: Bu Wigati masuk,
1: belum masuk. Mbak Citra Moa, terus Kak Puja di Papua, Bu Muharsih di Wonogiri, dan semua pencinta jam santai Mas.
0: Baik, siap.
1: Terima kasih ya Mas.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas, siap. Semoga selalu sehat. Nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap Ibu, amin.
1: Iya. Makasih.
0: Terima kasih. Selamat siang Bu Modesta di Jaten ya. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Ada siapa di balik Bu Modesta? Halo, selamat siang.
2: Ada diriku.
0: Halo. Oh, halo. Yang nanti nih.
2: Bu Modesta, saya kabupaten di sapa. Nanti gak di orasi sapa.
3: Di sapa tadi buat semuanya kan? Saja.
2: Semuanya mah orang yang senengnya.
3: Kalau banyak nanti juga gimana ya Ibu ya. Baik, yang tadi tema di siang hari ini kalau yang nanti lagi capek-capeknya ini gimana cara mengusir rasa lelah? Apa ada makanan tidur. Favorit atau
2: tidur.
3: Oh istirahat ya? Langsung.
2: Langsung loh. Mulai kalau kerja langsung bubuk.
3: Langsung bubuk, adem ayem. Baik, lagunya apa ini yang lagunya, nanti?
2: Lagunya apa ya?
3: Apa?
2: Saya tak pilih saya apa ya? Saya
3: kan di baik. Baik, salam-salamnya dulu.
2: Ya buat Nanan, selamat tugas.
3: Siap.
2: Tetap semangat. Jaga kesehatan. Anu Tiara Andini boleh?
3: Tiara Andini boleh.
2: Ya,
3: yang apa?
2: Yang Tanpa Cinta.
3: Siap. Salamnya buat siapa lagi?
2: Buat Noni Dindi, selamat siang. Bu Yuni, Bu Mosesta, Bu Elisa, Pak Kres, Bu Kres, Mpeni, Tanda Citra, Bu Gina, Bu Ki, Bu Ginem, Bu Gina sudah ada ya. Bu Gina sudah almarhum.
3: Oh, Bu Gina sudah almarhum.
2: Kemarin.
3: Oh.
2: Mbak Anggun, Bu Asusi, Mbak Menti, Mbak Cici, yang di Sartalo, Bunda Jasri, Bu Siti, Dewi, Tati Nirasa Esteh, Windang Temani, Dang Sukarjo, Yang Sulu Baru, Papi Rudi, Mbok Na, Nek Karim, Umi Karim juga, buat semua kafe ya.
3: Buat semuanya saja.
2: Menurut Pak Tri.
3: Oke,
2: buat siap. Nana, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat siang, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih yang tadi ya. Dan kita baca dulu yang ada di WhatsApp. Ada dari Ibu Seno Haryani ya di Klaten. Selamat siang Mas Anan. Selamat memadu acara Jam Sunfly. Wah, semoga selalu ceria. Menanggapi tema siang ini, kalau aku mengatasi rasa capek cukup rebahan. Wah, ini kayaknya sebagian besar langsung rebahan aja ya. Syukur bisa tertidur menyebabkan badan langsung fresh kembali. Siang ini minta lagu mengenang Mas Guru yang kemarin berpulang ya. Oh iya. Semoga selalu diterima di sisinya. Lagunya judul Kalah Sang Surya Tenggelam. Baik. Salamnya untuk semuanya saja Mas Anan. Siap. Terima kasih Bu Seno Harjani ya. Ada lagi dari Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang jam santai, apa kabar Mas Anan? Baik-baik saja Ibu. Kalau Bu Endang cukup istirahat di rumah saja. Baik. Oke. Mas, sebelumnya Ibu Derek Bella Sungkawa ya, atas meninggalnya Ibu Ragil ya. Innalillahi ya. Semoga husnul khotimah dan yang ditinggalkan diberi ketabahan. Lagunya ngikut saja. Salamnya buat Papi Rudi, Mbah Tanti, Bu Retno Herdani, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Mentik, Pak Tri, Pak Kris, Mas Andi di Batam, Mbak Citra Mua-Mua, Bu Endang dua-duanya, Bu Agustin, dan untuk semuanya saja, terima kasih Mas Anan, sehat selalu dari Ibu Endang di Cemani. Ada lagi dari Bu Bunda Tifa ya, jam santai Mas Anan, yang ganteng, wah terima kasih. Lagunya Separuh Jiwaku Pergi, salam kanggem Mbak Rere, Mbak Oma, Mbak Cindy, Mbak Dewi, Bu Ginem, Bu Siti dua-duanya, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Elisa, Bu Mentik, Bu Modesta, Pak Tri, Pak Muladi, Pak Kris, Pak Beni, Pak Pirudi, dan pendengar semua pecinta jam santai. Selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu, kalau capek minum kopi pahit, sama leyeh-leyeh dengerin Pro 1. Senam peregangan persendian, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Tifa. Dan kita terima penelpon lagi ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, jam santai.
0: Selamat siang, jam santai Pak Kris.
4: Panasnya nguntar-nguntar.
0: Panasnya centar-centar.
4: Apalagi tidak bisa on air.
0: Sabar ya Pak Kris ya.
4: Tidak, ini cuma canda.
0: Baik.
4: Mau on air ya seperti ini.
0: Iya, sukanya ketendang-tendang ya. Tapi nggak apa-apa.
4: Salah.
0: Ya. Yang penting rame.
4: Saya lagunya masih tidak ini.
0: Boleh, boleh. Masih lagunya.
4: Untuk pengantar tidur raga. Nanti aja, nanti tak mendengarkan.
0: Baik.
4: Serpihan. Kasih ya.
0: Serpihan kasih dari siapa ini Pak Kris?
4: Wali.
0: Wali ya. Oh baik. Ada. Salam-salamnya buat siapa ini Pak Kris?
4: Yang tadi. Tumben minggu-minggu tidak istirahat ataupun apa ya? Kalau sore itu menyore, kalau siang itu apa? Mendingin.
0: Mendingin.
4: Kalau tidak ke puncak maksudnya gitu.
0: Iya.
4: Bunda Modesta, Bunda Elisa, Mas Yang juga, Pak Wirudi, Bunda Tifa, Binem, Bu Endang Sihandayani, Bu Endang Sukoharjo, dan Bu Endang
0: Solo Baru.
4: Penyatu ya. Inem Buraki, Bukinem, Buini, Bang Murdo, Pak Mulati, Mas Buletno, Agustin, Buini Sartini, Dian, Almi Karin, Mulace, dan semuanya aja ya Mas ya.
0: Dan semuanya saja, siap catatannya hilang ya.
4: Pokoknya. Saya serempet-serempet aja.
0: Oke, semuanya saja ya.
4: Itu Mas ya, tak tunggu lagunya diputar terakhir enggak apa-apa.
0: Oke, siap Pak Kris. Oke, terima kasih Pak Kris di Tasikmadu ya pendengar. Dan kita langsung ke lagu aja ya pendengar. Sudah beberapa lagu ini sudah saya antrikan. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Memakai kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

0: Masih di jam santai ya pendengar di minggu siang hari ini. Dan kita sapa-sapa dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada Bu Mulatsi di Mojosongo. Selamat siang dan selamat tugas Mas Hanan. Lewat jam santai aku requestnya lagu Asmara dari Novia Kolopaking. Salamnya buat Bo siapa ini ya? Gak ada ya? Bu Nah mungkin ya, Bu Elisa dan semua pendengar jam santai. Makasih Mas Hanan, sehat selalu dan semangat tinggi terus Mas Hanan. Terima kasih. Maksudku Bu Nah Mas. Oke, siap. Terima kasih. Dan terus ada lagi Bu Lastri ya di Jaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Hanan. Jam santai. Wah. Untuk mengatasi rasa capek cukup tiduran, nanti lama-lama tidur. Iya, tiduran nanti lama-lama tidur ya pasti. Lagunya manut aja, siap. Salamnya ngikut Pak Tri di Boyolali dan juga buat semua pendengar jam suantai dimanapun berada. Selamat bertugas Mas Hanan, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Tetap semangat, sehat terus Mas Hanan. Terima kasih Bu Lastri di Jaten. Ada lagi dari Bu Endang dari Cemani ya. Oh tadi mau nambah salam. Salamnya buat Bo Nah juga nantinya ya. Terima kasih. Oke. Terus ada lagi dari Bu Muharsih di Wonogiri. Selamat siang Mas Hanan. Jam santai salamnya buat Bunda Modesta, Bu Rere, Bunda Elisa, Bunda Endang, Cilingling, Pak Cu dan semuanya saja. Buat Mas Hanan selamat tugas, sehat semangat gih. Jangan lupa bahagia, kalau capek ya tidur ya Mas Hanan. Siap, siap. Lagunya Christine Panjaitan, Kau Dia dan Aku. Siap, nanti coba saya antrikan ya. Kalau misalnya waktunya tidak mencukupi, mohon maaf G. Saya bantu untuk antrikan. Dan pendengar, terima kasih sudah bergabung di jam santai kali ini. Oh, ada satu lagi kita terima ya. Jauh ini ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Wah, ini saya mau tutup ini.
1: Jangan dulu, Kak. Siap, saya siap. Tadi memang ada monitor, cuma pas ada mandi. Jadi sudah sampai sama Alex. Cuma gara-gara anak kecil habis apa HP deh, saya ganas, saya bawa lari HP langsung aja ke pohon mangga.
0: Cari sinyal lagi ini. Lagi di atas pohon mangga. Wah, you okay.
1: Iya, nanti kalau saya foto tidak enak jadi biar itu deh.
0: Oh, jangan dong. Terlalu ekstrim nanti fotonya.
1: Iya, itu lagi nanti saya pulang, nanti yang ada kanan lihat saya pun bawa mangga minta lagi.
0: Iya dong.
1: Oke, baik kanan. Salam untuk semuanya saja. Siap. Salam hormat. Buat kanannya lagi bertugas, sukses selalu.
0: Siap. Ya,
1: sudah mau tutup jadi saya ikutan saja. Oke, baik.
0: Okay.
1: Terima kasih. Wah, baru kali ini saya mau dengar kanan bersuara sore kok. Setiap hari tidak pernah dengar, cuma malam-malam
0: terus ya.
1: Oke, baik kanan. Terima kasih banyak-banyak sudah jawab satu telepon.
0: Oke, siap.
1: See you. Dadah-dadah, bye-bye.
0: See you. Dadah-dadah, bye-bye. Wah, ubur-ubur ikan lele ya. Baik, terima kasih ya Kak Puja menjadi akhir di penelpon kita di jam santai kali ini. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung di jam santai kali ini. Terima kasih yang sudah WA dan juga telepon-telepon ya. Maaf jika mungkin ada salah-salah kata dari saya. Pendengar, saya akhiri jam santai kali ini. Tapi jangan kemana-mana ya, nanti di Surakarta sore hari ini akan ada rekan saya Nana Hardan yang akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini. Dan terima kasih, saya Hanan mundur diri ya dari jam santai kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum.

Assalamualaikum, apa kabar? Kita bareng-bareng lagi di Surakarta sore ini dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Surakarta. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, bahagia, sejahtera hari ini. Hari ke-27 bulan September 2026. Semoga juga keistimewaan sudah bisa Anda ciptakan. Sudah semakin sore, tugas saya menemani Anda sampai jam 8 malam ya. Saya sapa Anda dulu dengan Kala Surya, Kala Sang Surya Tenggelam. Masih lama sih tenggelamnya. Tapi semoga keceriaannya masih tetap ada. Dan WA-nya saya buka terus sepanjang saya siaran ya. Lagu-lagu dan informasi akan saya hadirkan terus sampai kurang lebih nanti pukul 4 sore. 081390155525 bisa Anda hubungi sekarang ya. Dan tentu saja yang ingin berbagi kabar, say hi, boleh. Kala Sang Surya Tenggelam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk yang sudah mencoba menghubungi saya ya, Bu Agustin. Selamat sore, Mbak Nana. Tumben, minggu-minggu dinas Surakarta. Ah, tumben. Enggak ah. Saya semangat bahagia ya, Mbak Nana tugas Surakarta sorenya. Saya simak acara-acaranya dan lagu-lagu pilihan Mbak Nana. Pasti bagus-bagus, alhamdulillah. Bisa menghilangkan udara panas yang cetar, begitu kata Bu Agustin. Terima kasih ya Bu Agustin, kesetiaannya terus bersama Pro 1. Semoga hari ini juga menyenangkan. Anda yang pengen disapa juga boleh masuk lewat WA-nya, WA chat-nya. Saya buka terus 081 3900 155 25. Pendengar haru dan bangga menjadi ungkapan perasaan trio Effendi terhadap prestasi putranya Leo Roli Karnando. Leo ini menjadi bagian dari skuad Bregu Putra cabang olahraga bulu tangkis yang sukses menyumbangkan medali emas pertama untuk Indonesia di Asian Games 2026. Laga final Bregu Putra berlangsung dramatis dengan keunggulan Indonesia 3-2 atas China. Indonesia sempat tertinggal 0-2 sebelum berhasil melakukan comeback ya. Leo ini berpasangan dengan Daniel Martin pada nomor ganda putra, menjadi salah satu bagian penting perjuangan squad Indonesia. Penampilan apik Leo Daniel ini menumbangkan pasangan China He Qing Lu dan Liu Yi dengan skor 23-21, 21-10, sehingga sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Laga kemudian ditutup dengan kemenangan Mosaki Ubaidillah atas tunggal putra China Wang Hongyang yang memastikan medali emas untuk tim Bregu Putra Indonesia di Asian Games 2026. Leo ini pendengar adalah putra kedua pasangan trio Effendi dan almarhumah Sri Wahyuni. Keluarga ini tinggal di salah satu daerah paling ujung Klaten, yaitu Desa Duet, Kecamatan Wonosari yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Ada Bu Retno Hardani juga yang sudah masuk. Selamat sore Mbak Nana, sehat selalu, amin Bu Retno. Semoga Bu Retno juga begitu sehat, bahagia. Sore ini bisa mendengarkan Pro 1 dengan enjoy ya. Saya punya lagu Boyzone untuk Bu Agustin dan Bu Retno ya. Lagunya No Matter What. Tetap gabung bersama kami, kita masih dalam Surakarta sore ini.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata, aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

Lagu-lagu bagusnya masih akan saya lanjutkan loh. Yang pengen gabung via WA chat, monggo WA chatnya kita buka terus mendengar. Semoga jadi kawan yang baik, menyenangkan suasananya karena sudah lebih adem ya daripada siang tadi. Kayaknya sih betul-betul panas ya. Suasananya tadi siang, saya sempat kena panas jam 12 siang tadi ya. Pendengar, saya juga menghadirkan beragam informasi utamanya dari kota Solo dan sekitarnya begitu. Tentunya ini juga saya harapkan bisa nambah pengetahuan kita semua. Ada yang banyak ya, ada berita-berita kebakaran ini dari Sukoharjo ini misalnya ya. Ada bangunan rumah milik warga di Dusun Tempel, Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo ini ludes terbakar sekitar pukul 1:15 tadi pagi. Kobaran api juga melalap tumpukan kayu jati di dekat rumah. Rumah yang terbakar adalah milik Hartondio, warga RT 3 RW 4 Dusun Tempel, Desa Siwal, Kecamatan Baki. Kobaran api kali pertama diketahui oleh warga setempat dan mereka melihat kobaran api melalap atap bangunan. Warga langsung berupaya mengevakuasi penghuni rumah. Mereka ini juga menghubungi petugas pemadam kebakaran Satpol PP Sukoharjo, begitu ya. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang melalap bangunan rumah. Mereka berupaya mengisolasi kobaran api agar tidak merembet ke bangunan rumah penduduk lainnya. Begitu. Ada beberapa rumah penduduk yang berdekatan dengan rumah yang terbakar. Dan selepas proses pemadaman lebih dari 1 jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Kobaran api ini benar-benar padam sekitar pukul 3 pagi. Begitu pendengar. Sementara kebakaran yang lain ini ada di Nogosari, Boyolali ya. Ada 3 rumah di Dukuh Sidomulyo, RT 1 RW 2 Desa Pojok, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali terbakar pada Sabtu kemarin ya. Kebakaran diduga berasal dari warga yang memasak dengan kayu bakar lalu ditinggal. Nah ini. Kabid Damkar Satpol PP Boyolali Supriyono mengatakan Damkar Boyolali memadamkan api pada Sabtu pukul 12.25 sampai dengan 15.45 waktu Indonesia Barat. Dijelaskan kronologi berawal dari salah satu pemilik rumah memasak dengan kayu bakar, kemudian ditinggal untuk mencari pakan ternak. Api dari tungku kemudian merembet dan membakar kayu di dekatnya lalu membesar, begitu ya. Karena api ini besar dan anginnya besar, maka api cepat membakar ya. Dan dalam waktu singkat api membakar 3 rumah termasuk kambing 3 ekor, seisi rumah tidak bisa diselamatkan. Warga juga bergotong royong memadamkan api dan Damkar Boyolali datang untuk segera memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Begitu pendengar. Berita-berita seperti ini tentu menjadikan kita pelajaran ya, jangan gampang meninggalkan api yang berpotensi kebakaran. Apalagi ini memang apa sih, hawanya itu kayak panas gitu ya. Sementara ada lagi nih, kalau ini truk ya, ada sebuah truk muatan semen terbakar di tol, di tol Solo Ngawi kilometer 492 jalur A ya, tepatnya di Desa Dengungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun truk ini ludes terbakar ya. Kanit Gakum Satlantas Polres Boyolali Ibtu Bambang Nova mengatakan kronologi berawal dari truk yang melaju dari arah Semarang menuju Solo tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap sekitar pukul 20.30 begitu. Saat melihat asap di belakang kabin dari spion, sopir lalu menepi di bahu jalan. Tak berselang lama api membesar dan membakar seluruh badan truk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, akan tetapi penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan ya. Oke. Saya juga masih memilihkan lagu-lagu bagusnya. Oke, dari Naf dulu lagunya Akhirnya Ku Menemukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dari Christina Aguilera, lagu Hurt saya pilihkan. Dan saya sekarang mengajak Anda menantikan pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, saat kami bergabung nanti dengan Pro 1 RRI Semarang untuk kami siarkan secara bersama-sama berjaringan Info Lintas DIY Jateng. Tetap bersama kami, saya putarkan Niki Astria sambil kita nantikan saat Info Lintas DIY Jateng nanti.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, DPRD Pati mendesak Pemkab tegas memperketat standar seluruh SPPG. BPBD Karanganyar mempertajam langkah mitigasi bencana gempa bumi dan tanah longsor di kawasan lereng Gunung Lawu. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. DPRD Pati mendesak Pemkab tegas memperketat standar seluruh SPPG usai temuan ulat dan cacing dalam menu makan bergizi gratis atau MBG. DPRD juga menegaskan persoalan kebersihan dapur dan kelayakan bahan pangan tidak boleh lagi dianggap sepele oleh mitra penyedia. Berikut laporan selengkapnya.
1: Langsung menindaklanjuti laporan masyarakat terkait temuan ulat dan cacing dalam menu program makan bergizi gratis di sejumlah SPPG. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra memastikan sidak digelar untuk menelusuri asal masalah demi memperbaiki kualitas program tersebut. Chandra menyampaikan setiap laporan masyarakat akan segera direspon guna mengetahui sumber dan akar persoalan yang terjadi. Langkah tersebut diambil agar program MBG dapat diterima peserta didik dalam kondisi baik dan bergizi.
2: Tadi yang di beberapa tempat itu adalah masalah sortir makanan. Jadi sortir makanan ini yang kembali lagi yang mengakibatkan makanan yang diterima oleh adik-adik kita ini tidak layak. Jadi semua ini SOP-nya harus dijalankan. Jadi untuk fasilitas-fasilitas lain termasuk IPAL-nya, ini banyak temuan tadi IPAL-nya hanya IPAL pajangan.
1: Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mendesak adanya edukasi tegas kepada seluruh SPPG yang masih menyajikan menu bermasalah kepada peserta didik.
3: Benar sama kami berharap dari pengawas atau petugas yang mengawasi itu segera mengambil tindakan-tindakan. Ini kalau soal SPPG ini kita tidak bisa main-main. Ya, bagi mitra, ini tidak bisa kita itu mengabaikan arahan atau ya tata cara yang telah diatur oleh BGN.
1: MK Pati akan terus memperketat pengawasan seluruh SPPG guna mencegah temuan serupa terulang kembali di kemudian hari. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Karanganyar mempertajam langkah mitigasi bencana gempa bumi dan tanah longsor di kawasan lereng Gunung Lawu. Upaya ini difokuskan untuk mengantisipasi curah hujan tinggi serta risiko pergerakan tanah menjelang peralihan musim. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kebencanaan tingkat resikonya itu utamanya itu berkaitan dengan tanah longsor.
5: Potensi bencana geologi dan hidrometeorologi di kawasan lereng pegunungan terus menjadi perhatian serius. Menghadapi ancaman guncangan gempa bumi serta resiko tanah longsor menjelang musim penghujan, pemetaan dan penguatan langkah mitigasi kini difokuskan di wilayah rawan seperti Kecamatan Jatioso. Ancaman bencana di kawasan tersebut mencakup kerentanan guncangan gempa dari aktivitas lempeng pesisir selatan hingga risiko pergerakan tanah di area perbukitan dengan kemiringan curam mencapai 70 hingga 80 derajat. Kalahar BPBD

0: Karanganyar Sugiarjo menjelaskan struktur tanah yang mulai kehilangan vegetasi penahan serta tingginya kemiringan lereng memerlukan penanganan mitigasi yang terintegrasi baik melalui teknologi peringatan dini maupun penyiapan kapasitas warga. Menurut Sugiarjo, tanah di lokasi tersebut sebenarnya tidak mudah longsor, tetapi berkurangnya pohon penahan membuat area dengan kemiringan 70 hingga 80 derajat itu tetap harus diwaspadai terutama saat diguyur hujan setelah kemarau panjang.
1: Jadi khususnya Wonorejo, warna kering itu kan topografinya itu kan kemiringan, beberapa titik itu kemiringan ada yang 70-80 derajat itu. Cuman sebenarnya tanahnya itu tanah yang mudah longsor, tetapi karena mungkin penahan untuk pohon-pohon yang kemarin itu sudah berkurang, jadi hujan setelah kemarau panjang ada hujan harus diantisipasi.
0: Di sisi lain, edukasi penanganan risiko gempa difokuskan pada penguasaan teknik penyelamatan mandiri dan pengenalan karakter guncangan agar masyarakat tidak panik saat menghadapi kondisi darurat. Pengamat meteorologi dan geofisika Stasiun Geofisika Sleman BMKG Hari Sungkowo menekankan, kunci utama mitigasi gempa terletak pada kecepatan respon warga dalam menentukan zona aman di dalam bangunan maupun lingkungan sekitar. Hari memaparkan pentingnya pemahaman teknik pelindungan diri serta karakter guncangan gempa yang berlangsung cepat dalam hitungan detik. Warga diimbau mengenali posisi zona aman di rumah maupun lokasi kerja.
2: Jadi dalam waktu sekian detik kita harus tahu posisi kita itu di mana, di dalam rumah, di kantor, di pabrik atau di mana, kita harus tahu. Harus tahu zona-zona aman dari gempa itu di mana saja.
0: Guna memastikan seluruh perangkat mitigasi berjalan optimal, BPBD Karanganyar akan menggelar pelatihan relawan dan simulasi lapangan terpadu menjelang masuknya musim penghujan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah kota Surakarta memprioritaskan pembenahan infrastruktur fisik lembaga pendidikan anak usia dini guna menjamin keselamatan nyawa peserta didik. Alokasi hibah miliaran rupiah disiapkan bagi sekolah negeri maupun swasta yang bangunannya mengalami kerusakan parah atau terancam roboh. Berikut laporan selengkapnya.
4: Yang belum dapat dan prioritas karena sempat viral TK yang baru Jebres itu plafonnya sudah mengelompok, itu punyanya LPMK Jebres. Kemarin kami juga ke sana dan dalam kira-kira hari ini angin berubahnya anak saya usikan satu kandil.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Aryatno menegaskan keselamatan siswa PAUD dari potensi bangunan roboh merupakan prioritas mendesak. Hal tersebut disampaikan merespon viralnya kasus kerusakan plafon atap di TK Gaya Baru Jebres dalam forum diskusi memperingati hari ulang tahun Dewan Pendidikan Kota Surakarta. Guna mengatasi persoalan pemerataan fasilitas tersebut, pemerintah Kota Surakarta secara aktif menarik dana dari pusat maupun daerah. Saat ini pihaknya tengah merampungkan pembangunan unit sekolah baru di Pasar Kliwon guna menampung anak usia dini yang belum terlayani.
4: Dua lokasi yang sudah kami inisiasi dan kebetulan mendapatkan grant dari pusat, program pembangunan unit sekolah baru itu di bekas SD Batu Rono, Pasar Kliwon. Itu kami mendapat 1,6 miliar dari pusat. Sudah bangun, targetnya Oktober ini selesai. Untuk PAUD, kalau kami melihat potensi, sementara kami pertimbangkan aset yang tersedia, Pak.
5: Selain membangun fasilitas negeri, Dwi Aryatno menyebut, pemerintah juga menyiapkan anggaran hibah sebesar 2 miliar rupiah pada tahun depan untuk sekolah swasta. Dana ini difokuskan bagi PAUD swasta yang bangunannya rusak, namun kesulitan mengakses biaya perbankan karena belum terakreditasi di Dapodik.
4: Nah, untuk tahun depan, kami memberikan kesempatan untuk mendampingi teman-teman yang tidak mendapatkan refi dari pusat, tapi membutuhkan bantuan. Jadi ada 2 miliar. Nanti proposalnya bisa dimasukkan, kami akan upayakan. Tapi tetap prioritas, Pak. Yang pertama adalah potensi ancaman jiwa. Yang kedua, ya terkait dengan gangguan proses pembelajaran. Yang ketiga, perlu estetika.
5: Penambahan sarana fisik ini dinilai krusial agar orang tua merasa aman menitipkan anaknya di jenjang pendidikan anak usia dini. Intervensi infrastruktur ini diharapkan mampu mengakselerasi tingkat partisipasi PAUD menuju standar nasional. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program Sekolah Kemitraan Pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
6: Di sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
7: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA-SMK dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin yang kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
7: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
8: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus memikirkan biaya.
7: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Tata kelola bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih lemah. Persoalan ini menjadi sorotan para wakil rakyat di Komisi 10 DPR Republik Indonesia saat melakukan agenda serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
9: Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia menyoroti lemahnya pengelolaan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Misalkan pengelolaan Benteng Frederberg dan Kraton Yogyakarta. Padahal wilayah ini punya undang-undang keistimewaan yang mengatur tentang kebudayaan. Anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnamasidi memaparkan penyebabnya saat melakukan serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini.
10: Dan memang pada akhirnya ternyata keistimewaan yang diberikan oleh itu ya berdasarkan undang-undang itu sangat terbatas. Terutama dalam hal fiskal dan kewenangan. Tetap harus koordinasi ke Kemendagri, ke Kemenq. Nah, jadi masih sangat sentralistik dalam hal bagaimana mengelola potensi cagar budaya, padahal Yogyakarta kan terkenal dengan provinsi budaya.
9: Setelah kunjungan ke Yogyakarta, anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnamasidi berjanji membereskan persoalan ini. Ia bersama seluruh anggota komisi akan menggelar rapat dengan Kementerian Kebudayaan saat kembali ke Jakarta.
10: Kita akan panggil Menteri Kebudayaan untuk membereskan problem-problem ini. Agar apa? Agar pengembangan kebudayaan dan cagar budaya yang ada di Yogyakarta ini bisa maksimal. Secara kebudayaan bisa menjadi salah satu ikon nasional untuk Indonesia di mata dunia. Sisi lain dia bisa menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain untuk bagaimana mengembangkan cagar budayanya. Yang ketiga tentu ini menjadi pusat pendidikan kebudayaan.
9: Dari hasil tinjauan lapangan ke Benteng Frederberg dan Kraton Yogyakarta, Komisi 10 DPR juga mencatat sejumlah persoalan, baik dalam kelembagaan, kewenangan, maupun sumber daya manusia.
3: Sistem transportasi bus sekolah atau Sibulan mulai memberikan dampak positif setelah resmi beroperasi lebih dari 1 tahun, terutama dalam meningkatkan keselamatan pelajar. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Vika Azalea.
11: Yang awalnya itu mungkin kami melayani di jam penjemputan sore ya, itu dari jam 1 siang sampai jam 4 sore, tetap gitu konsisten gitu jam segitu.
12: Setelah resmi beroperasi sejak Maret tahun lalu, sistem transportasi bus sekolah layak anak Sleman atau Sibulan mulai memberikan dampak positif. Tidak hanya bagi keselamatan dan kenyamanan pelajar, tetapi juga terhadap kondisi lingkungan dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Sleman. Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Sleman, Rosalina Setiawardani, menyampaikan hadirnya bus sekolah ini turut mendorong perubahan budaya masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Menurutnya, berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi berdampak pada peningkatan kualitas udara, penurunan angka pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, serta berkurangnya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
11: Jelas kualitas udara Kabupaten Sleman ini lebih bagus ya, karena yang dulunya masyarakat itu menggunakan kendaraan pribadi sudah ganti budaya nih, jadi menggunakan angkutan umum. Lalu angka pelanggaran usia pelajar, lalu lintas usia pelajar itu bisa turun. Angka kemacetan juga bisa turun bisa dengan menggunakan angkutan umum ini. Lalu angka laka lantas. Jadi korban anak-anak pelajar dan pelaku ini kan di Sleman itu lumayan ya angkanya gitu, menurut data dari Satlantas Polresta Sleman.
12: Meski demikian, Rosalina mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam operasional Sibulan. Salah satunya kondisi armada bus, terutama pada koridor 3 dan 4 yang sebagian kendaraannya sudah berusia tua. Kenaikan harga BBM juga menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan layanan.
11: Karena kami angkutannya plat merah, tidak boleh menggunakan BBM subsidi. Di keputusan presiden juga yang diperbolehkan itu hanya damkar, ambulans, dan kendaraan sampah gitu ya. Kami harapkan nanti kendaraan kami ini bisa menggunakan BBM subsidi gitu. Jadi tidak ada pengurangan ritase.
12: Saat ini layanan bus Sibulan masih terbatas pada koridor 3 dan 4 atau mengikuti jalur Trans Jogja jalur 14.
3: Festival Babat Banyumas 2026 mengenalkan sejarah leluhur kepada generasi muda melalui seni dan budaya. Beragam kegiatan digelar untuk menghidupkan kembali warisan budaya Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
13: Festival Babat Banyumas 2026 menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan budaya leluhur Banyumas kepada generasi muda. Melalui beragam kegiatan seni dan budaya, kisah dalam naskah Babat Banyumas dikemas lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat. Festival yang berlangsung di Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada 25 hingga 27 September 2026 ini menghadirkan kegiatan menggambar wayang, mendongeng, diskusi sejarah, hingga pementasan kesenian. Penerjemah Babat Banyumas Mas Nasirun mengatakan, festival yang digelar sejak 2023 ini menjadi cara untuk menghidupkan kembali ingatan masyarakat terhadap sejarah leluhur yang selama ini kurang dikenal karena naskahnya sulit dibaca. Dari sekitar 160 naskah yang dikumpulkan, Nasirun telah menerjemahkan 30 naskah dan menulis 101 serial Babat Banyumas.
14: Karena selama ini Babat Banyumas hilang dari ingatan karena naskahnya tidak terbaca, naskahnya itu seolah-olah dilupakan, akhirnya saya berusaha mengenal lagi. Dari 160 naskah yang saya kumpulkan, saya terjemahkan 30 naskah. Saya menulis 101 serial Babat Banyumas, tapi sepertinya mengajak orang membaca Babat Banyumas itu masih sulit karena gairah atau semangat membaca masyarakat Banyumas juga masih rendah. Akhirnya saya menggelar Babat Banyumas itu menjadi sebuah acara festival setiap tahun sejak 2023. Itu mengenalkan Babat Banyumas tidak dengan membaca, tapi dengan salah satu caranya adalah misalkan tadi anak-anak SD, anak-anak SMP itu dengan menggambar.
13: Nasirun menjelaskan kegiatan festival disesuaikan dengan kelompok usia peserta. Anak-anak TK diajak mendongeng dan mewarnai wayang, siswa SD dan SMP menggambar wayang babat, sedangkan mahasiswa mengikuti diskusi sejarah Banyumas. Puncak festival diisi pagelaran kesenian yang mengangkat tema Begalan Babat Banyumas sebagai bentuk pengolahan sejarah menjadi pertunjukan yang dekat dengan masyarakat. Salah satu peserta, Hana, mahasiswa sosiologi Universitas Jenderal Sudirman, Sudirman mengaku mendapatkan pengetahuan baru mengenai kekhasan budaya Banyumas. Sebagai pendatang dari luar Jawa, ia baru mengetahui Banyumas memiliki tradisi wayang tersendiri yang berbeda dengan wayang yang selama ini ia kenal.
15: Kebetulan karena saya bukan orang Jawa ya, jadi saya ngerasa amazed banget sama kebudayaan dari Jawa, especially dari Banyumas, karena menurut saya Jawa Banyumas itu kan beda ya sama Jawa-Jawa lainnya, kayak Jawa Tengah, Semarangan atau Surabaya itu kan beda.
13: Melalui Festival Babat Banyumas, sejarah dan nilai-nilai leluhur diharapkan tidak hanya tersimpan dalam naskah, tetapi juga terus dikenal dan diwariskan kepada generasi muda melalui seni budaya. Damara Sakti melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyalurkan bantuan ternak ayam kepada 40 warga desa Brakas, Kecamatan Karanganyar untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Bantuan ini menyasar desa rawan pangan sekaligus mendorong kemandirian pangan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
16: Pamka Purbalingga melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan terus berkomitmen menurunkan tingkat kerentanan serta kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan agar masyarakat memiliki kemampuan mewujudkan ketahanan pangan mandiri sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan menyalurkan bantuan peternakan kepada 40 orang penerima manfaat yang tergabung dalam kelompok afinitas di RT3 RW2 Desa Brakas, Kecamatan Karanganyar. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga Naning Purwanti menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil pemetaan VSVA tahun 2025 yang menempatkan Desa Brakas sebagai prioritas penanganan desa rawan pangan. Dalam penyaluran kali ini dijelaskan Naning, total bantuan ternak yang diserahkan mencapai 200 ekor ayam kampung bukan ras, terdiri atas 40 ekor ayam pejantan dan 160 ekor ayam betina, dengan masing-masing penerima manfaat mendapatkan paket 5 ekor ayam dengan rincian 1 ekor pejantan dan 4 ekor betina. Tidak hanya bantuan bibit ternak, penerima manfaat juga disokong sarana pendukung berupa bantuan pakan jagung giling dengan total 485 kg sehingga tiap penerima mengantongi 12,125 kg pakan untuk mendukung kelangsungan budidaya ternak mereka.
17: Program ini bertujuan untuk pengentasan kerawanan pangan hasil pemetaan FSVA 2025 yang ditindaklanjuti berupa pembagian bantuan ayam kampung bukan ras dan sarana pendukung lainnya serta pelatihan olahan pangan lokal untuk Desa Brakas yang merupakan desa rawan pangan 2025. 200 ayam kampung bukan ras mendapatkan juga sarana pendukung bantuan pakan dari jagung giling dengan total 485 kg.
16: Naning menambahkan selain bantuan tersebut sebagai program keberlanjutan, Dinas Pertanian Pangan Purbalingga juga telah merancang agenda pemberdayaan masyarakat pada bulan Oktober mendatang dengan akan menyelenggarakan pelatihan olahan pangan lokal yang diperuntukkan bagi 20 orang ibu-ibu anggota kelompok afinitas. Selain pelatihan, pihak dinas juga akan memberikan penyuluhan terkait pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Mendengar Pro 1, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-15525 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Karanganyar mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana jelang musim penghujan ini. Selain ancaman tanah longsor yang menjadi salah satu resiko utama di wilayah perbukitan, masyarakat juga diminta memahami langkah penyelamatan diri ketika gempa bumi terjadi. Ini dikemukakan dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG yang digelar oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Jatiyoso, Karanganyar pada Sabtu kemarin ya. Kegiatan ini digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik gempa bumi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiyarso mengatakan Jatiyoso ini dipilih sebagai lokasi kegiatan karena wilayah ini pernah merasakan dampak gempa yang bersumber dari kawasan Pacitan. Menurutnya, kegiatan itu diikuti oleh 50 peserta dari berbagai unsur. Mereka terdiri atas perwakilan instansi pemerintah, kepala desa, relawan SAR, masyarakat, sekolah, hingga unsur kesehatan. Bu Lastri di Jaten, selamat pagi. Selamat sore Mbak Nana. Selamat sore ya Mbak Nana. Terima kasih loh lagu-lagu yang diputer itu saya dengerin terus sambil aktivitas sore. Ngapain ini Bu? Masak atau apa ini? Atau resik-resik ya? Oh, nyiram kembang ya. Nyiram kembang itu salah satunya ya. Jangan siang-siang disiram, nanti jadi loyo ya. Selamat bertugas Mbak Nana, tetap sehat semangat. Oke. Saya juga terus membuka WA-nya seperti Bu Lastri, kalau pengen me-WhatsApp mengabarkan aktivitas Anda boleh-boleh saja. Absen juga boleh ya, yang baru siram-siram tanaman ya. Jangan salah, yang disiram itu daunnya, tanahnya, bukan daunnya. Oke. Saya sekarang punya lagunya. Lagunya Samson ya, Akhir Rasa ini.

0: iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Yo,
1: lho, lho, hei, karepmu ki piye?
2: Lah ngopo? Kamu ndak terima.
0: Meh ngopo kowe? Yo, sampahmu tak balekke meneh ki.
2: Jelas ndak jelas kok gak jelas.
1: Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah we.
0: Lho ora betah yo kono pindah. Pindah kono.
1: Kowe nak we ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho kowe kok.
0: Ngruwes piye to iki?
3: Wes, wes, wes. Wani
0: bakar aku kok.
3: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
3: Wes, wes, wes sing akur karo masuk rumah ya ya ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
0: cepet to yu, aku selak. Ya
1: wis iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
4: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar semua unggahan di video di media sosial Facebook mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menginformasikan bahwa selebritas Raffi Ahmad akan membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Faktanya klaim itu tidak benar, pendengar. Dilansir dari kompas.com, suara Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI Hive Moderation dengan probabilitas 89,9% dan Truth Scan dengan probabilitas mencapai 99%. Video aslinya adalah momen ketika Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendekati 6%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Perlombaan 17 Agustus selalu menghadirkan tawa, semangat, dan kebersamaan. Balap karung, tarik tambang, panjat pinang, hingga makan kerupuk, semuanya menjadi momen yang dinanti. Namun kemeriahan akan terasa lebih bermakna jika kita menjunjung tinggi fair play. Bermainlah dengan jujur, patuhi aturan, hormati keputusan panitia, dan berikan apresiasi kepada setiap peserta. Karena kemenangan yang diraih dengan kejujuran akan selalu lebih membanggakan daripada kemenangan yang diperoleh dengan cara yang curang. Mari jadikan setiap perlombaan sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari permusuhan. Menang bukanlah segalanya, tetapi sportivitas adalah kemenangan yang sesungguhnya. Rayakan Hari Kemerdekaan dengan semangat kebersamaan dan fair play. Karena Indonesia yang hebat dimulai dari masyarakat yang sportif. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pendengar, kekeringan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah meluas hingga 13 kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Boyolali mencatat sebanyak 5.654.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada warga terdampak hingga hari Kamis lalu ya. PLT Kepala BPBD Boyolali Ari Wahyu Prabowo mengatakan dampak kemarau panjang kini dirasakan di 40 desa dan 144 dukuh. Ribuan warga membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Total sebanyak 1.108 tangki air telah dikirimkan ke 12.082 keluarga atau sekitar 36.083 jiwa yang terdampak kekeringan. Sebaran bantuan air bersih ini juga mencakup 13 kecamatan. Wonosamudro menjadi wilayah dengan distribusi terbanyak, yaitu 2,189 juta liter. Disusul Wonosegoro 1,189 juta liter dan Juwangi 1,063 juta liter. Selanjutnya bantuan disalurkan ke Taman Sari, Cepogo, Kemusu, Musuk, Selo, Klego, Gledak Sari, Ampel, Andong, dan Karanggede. Tiga kecamatan menjadi wilayah yang setiap tahun mengalami dampak kekeringan cukup parah, yaitu Wonosamudro, Wonosegoro, dan Juwangi. Selamat sore dulu untuk Umi Karim ya. Hai Umi, Umi. Sehat terus ya, Mbak. Amin. Terima kasih ya Um doanya. Semoga Umi juga begitu. Umi Karim sehat terus, bahagia terus ya. Putri di Keprabon juga udah masuk nih. Minggu ceria Mbak Nana, ceria banget ini. Alhamdulillah baru pulang dari rumah saudara di Karanganyar Mbak Nana. Sehari kita tinggalkan urusan kerjaan, cari udara yang agak sejuk. Oh iya, ke rumah saudara merai ya libur kerjaannya, terus dapat udara sejuk. Wah, kok ora dijak to, Bu? Bu. Semoga sehat, semangat, bahagia selalu Mbak Nana. Nggih, Bu Tri, selamat sore, selamat mendengarkan Pro 1. Bu Seno Harjani juga sudah masuk. Mbak Nana, selamat sore, metugas ya. Selalu dikaruniai kesehatan, amin, dan bahagia selalu. Amin, amin. Kudengarkan sambil ngeteh ditemani kue coro bikang, betul ya, yang ngasih tetangga. Wah ini yo enak yo kalau dikasih yo. Selamat mendengarkan Pro 1 nggih, Bu Seno, selamat menikmati istirahat sorenya. Mbak Olive, wuhu. Hai Mbak Olive, sehat semangat selalu ya, lagunya manut. Yo manut, orang ini bukan request. Selamat sore ya Kakak Olive dan keluarga juga, semoga sehat terus. Thank you sudah gabung lagi di Pro 1. Kayaknya lama banget ya Mbak Olive ini tidak terdengar suaranya, terlihat tulisannya ya. Celine Dion, I Surrender.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, masih bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang saya ajak Anda menantikan saat azan maghrib tiba. Lagu-lagu religi islami saya putarkan dulu untuk Anda dari Ita Purnamasari.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu-lagu dan informasi masih kami teruskan pendengar Surakarta sore ini, masih Anda dengarkan. WA chatnya masih juga saya buka ya, yang pengen mewhatsapp silakan, berbagi informasi boleh, menceritakan kegiatan Anda barangkali boleh, atau sekedar absen aja juga boleh. Bu Menti di Kepatian juga sudah absen nih Mbak Nana, selamat tugas ya, selalu rezekinya lancar nggih, lagu-lagunya bagus jempol kata beliau nggih. Matur nuwun Bu Menti, selamat menikmati makan malam nggih Bu Menti dan keluarga dan nak lanang ya. Semoga hari ini kita semua punya suasana yang menyenangkan, karena besok sudah harus kerja lagi nih, yang kerja ya, ke kantor gitu maksudnya, atau ke tempat bisnis, ke pasar, ke ruko-ruko yang memang Anda cari rezeki di situ ya. Yang penting semangatnya meskipun tanggal tua ya. Semangat menyala-nyala dong. Oke, saya punya lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara tentunya, akan saya putarkan terus untuk Anda sampai kurang lebih nanti pukul 7 malam. Dan baru saja Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening sudah hadir. Sekarang ada Afgan Isyana, Randy Pandugo hadir dalam Heaven. Terus bersama Pro 1 pendengar, kita dalam Surakarta sore ini.

rel kereta api. Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica, dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lagu-lagu masih kami hadirkan terus. WA-nya kalau ingin ikutan ya boleh. WA-nya boleh dihubungi 081 3901 5525, pendengar. Dan saya Nana Hardan masih terus menemani Anda dalam Surakarta sore ini, pendengar. Baru saja ada Blackout, lagunya Resiko Orang Cantik. Memang susah ya kalau orang cantik itu suka dirayu-rayu sama orang ya. Siapa yang malam ini merasa cantik? Nah itu yang penting ya. Merasa cantik itu penting karena salah satu energi positif yang bisa kita afirmasi kepada diri kita sendiri adalah kecantikan. Kenapa tidak ya? Karena cantik itu bisa dimaknai secara luas, mendengar. Jadi tidak ada salahnya kita merasa cantik hari ini atau esok hari, supaya apa yang kita usahakan baik ini bisa terpancar dan membawa kecantikan pada diri kita ya. Saya juga terus memutarkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Tetap saya pilihkan yang paling bagus ya. Kalau nggak bagus, tidak saya putar. Ada Bu Endang Sri Widyastuti. Mbak Nana telat nih. Aduh, dari mana Bu Endang nih? Waduh, kok ngantek ke susu gitu ya. Semoga baik-baik di situ. Betah terus mendengarkan Pro 1 meskipun telat ya. Nggak apa-apa, masih keduman nanti Bu Endang. Sopnya sih nggak keduman sih. Ketumanya lagu aja. Dari Bitri sekarang lagunya Cinta Sampai Mati.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balik ke. Nyo, nyo.
1: Lho, hei, karmu ke piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balik ke mana ki?
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah we.
0: Lho, ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Kowe nak we ngakon-ngakon pindah, dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho kowe ngono.
0: Ngruwes piye to iki?
2: Wes,
0: wes. Wani karo aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, wes sing akur karo masuk rumah ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
0: cepet to yu, aku selak. Ya
1: wis iki lho yu. Mapan kene? Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara nasional Warta Berita.
1: 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
2: Bapak, lahan tebu milik warga.
3: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
4: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
3: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
5: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
3: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
6: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
7: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
6: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, CCNC, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
7: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
8: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
7: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
9: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
10: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
9: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
11: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
9: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
12: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
13: Biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
12: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
14: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
12: Hari ditetapkan pada 28 September 2015 melalui digagas berbagai Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas penerbangan oleh Amerika yang diberlakukan terhadap Iran. Berita antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari PT IKA. Niar.
15: Baik, Niar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara. Dan tidak akan ada laga semifinal, itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final. Dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Niar Abdul Diteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang sampai pada sesi akhir kita di rangkaian Surakarta sore ini. Pendengar akan segera hadir siraman rohani agama Kristen sesaat lagi. Tentunya ini adalah program kami untuk Anda saudara-saudaraku umat Kristiani. Akan hadir Pendeta Puspita sesaat lagi membahas tentang penuntunku yang kekal. Kami akan segera menghadirkannya untuk Anda, dan setelahnya Surakarta malam ini akan hadir bersama Manggala Putra. Saya Nana Hardan Santoso pamit sampai di sini. Kita sua lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu kita terima dan syukuri di dalam keseharian kita. Pada malam hari ini, Tuhan memberi kesempatan bagi umat yang disayangnya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memuji namanya yang agung melalui pujian betapa baiknya Engkau Tuhan.

Para pendengar kekasih Tuhan, ketika hari ini kita diberikan hari serta kehidupan oleh Tuhan, artinya kita diberikan kesempatan dan juga ruang untuk mempertajam iman kita. Sehingga pada hari-hari yang kita terima, hidup kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu cara yang dapat kita tempuh agar hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan adalah dengan selalu memiliki kerinduan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Tapi sebelumnya, mari terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa untuk mempersiapkan hati dan diri kita. Sungguh agung karya dan kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Tiada hentinya kami bersyukur atas kasih dan pertolongan-Mu. Malam hari ini, seusai kami sibuk menjalani hari-hari pemberian-Mu, kembali kami meneduhkan hati untuk merayakan sukacita iman kami dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan, hingga kami dapat menemukan kehendak-Mu dalam firman yang akan kami dengar. Tundukkanlah pengertian kami di atas pengertian dari Engkau, sehingga kami dijauhkan dari pengertian-pengertian yang dangkal atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kini kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini akan kita renungkan berdasarkan kitab Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai 12 yang demikian. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas sayapnya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini, yaitu berjumpa dengan peristiwa yang sukar atau sulit. Peristiwa hidup yang sulit akan selalu membuat ketidaknyamanan. Baik itu hati yang selalu merasa gelisah, pikiran yang selalu ramai, yang bahkan bisa berdampak kepada kondisi fisik kita. Ketika menghadapi situasi yang demikian, muncul respon-respon manusiawi kita. Baik itu menolak, merasa tidak berdaya, dan keputusasaan atau bahkan perasaan-perasaan yang lain. Pikiran dan perasaan dalam respon manusiawi itu tentu adalah sesuatu yang sangat wajar. Sebab peristiwa yang sulit memang akan selalu mengguncang kehidupan kita. Namun, di balik kesulitan-kesulitan tersebut, kita diajak untuk tetap percaya bahwa Allah selalu hadir. Ia tidak pernah meninggalkan umat-Nya, bahkan Ia menopang, mengajar, dan menuntun umat-Nya dengan setia. Untuk memahami bagaimana Allah bekerja di balik kesulitan dan situasi yang tidak mudah, mari kita melihat sebuah gambaran yang indah dari Alkitab, yakni tentang induk Raja Wali yang mengajari anaknya terbang. Kita tahu bersama bahwa Raja Wali adalah burung yang perkasa, yang dikenal mempunyai kemampuan untuk terbang dengan tinggi dan bahkan menembus awan. Namun ternyata Raja Wali tidak lahir dan kemudian langsung bisa terbang. Sama seperti kita, mereka harus melewati tahap belajar. Pada masa awal kehidupan anak-anak Raja Wali,
Mereka hidup dengan tenang dan nyaman di sarang yang sudah dibuat. Induknya tentu membangun sarang dengan hangat, melapisinya dengan rumput, daun, untuk memastikan bahwa anak-anaknya dapat hidup dengan nyaman. Selama itu pula, induk Raja Wali dengan setia memberi makan. Anak-anak Raja Wali ini tumbuh dalam kenyamanan yang sempurna. Tetapi induk Raja Wali tahu bahwa anak-anaknya tidak diciptakan hanya untuk tinggal dalam kenyamanan sarang saja. Mereka diciptakan untuk bisa terbang, untuk bisa melayang di udara, mencapai cakrawala yang tinggi dan mencari makan, mencari mangsa agar mereka bisa tetap hidup. Maka tibalah saat yang sulit. Induk Raja Wali mulai menggoyang-goyangkan sarangnya. Bahkan ia mengacak-acaknya agar sarang tersebut tidak lagi nyaman untuk ditinggali oleh anak-anaknya. Anak-anaknya dipaksa untuk berdiri di tepi tebing yang tinggi. Lalu dengan tegas induk Raja Wali akan mendorong anak-anaknya sehingga mereka jatuh ke jurang yang dalam. Kita bisa membayangkan tentang bagaimana perasaan dari anak-anak Raja Wali itu. Pasti mereka mengalami ketakutan yang besar. Sebab mereka belum bisa terbang, mereka terbiasa dengan kenyamanan, sayap mereka belum terbiasa mengepak dan belum mempunyai respon terhadap situasi yang seperti itu. Tentu tubuh mereka meluncur, jatuh jauh dan cepat, yang seolah-olah kemudian maut sungguh menanti dekat dengan mereka. Tetapi di saat yang genting, induk Raja Wali kemudian akan segera terbang dengan cepat, merentangkan sayapnya dan menampung anak-anaknya di atas kepakan sayapnya. Lalu ia kembali membawa mereka ke ketinggian dan sekali lagi melepaskan mereka. Berulang kali hingga anak-anak itu menemukan kekuatan sayapnya sendiri. Tindakan ini, kalau kita lihat secara sekilas, seperti sebuah tindakan yang keras, yang keji, yang tidak ada kasih di dalamnya. Namun, di balik tindakan yang keras itu ternyata ada sebuah kasih yang besar dan dalam. Induk Raja Wali tahu, kalau anak-anaknya tidak dilatih dan dibiasakan hidup yang keras, mereka tidak akan pernah menjadi Raja Wali yang tangguh, yang sejati, yang perkasa. Kasih yang sejati bukan hanya tentang memberi kenyamanan, tetapi juga melatih agar anak-anaknya kuat, berani, dan mampu menghadapi hidup. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita, laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, yang melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya, demikianlah Tuhan sendiri menuntun umatnya. Gambaran ini dipakai untuk menjelaskan bagaimana Allah menuntun bangsa Israel kala itu. Mereka pernah mengalami masa sulit, perjalanan di padang gurun yang panjang. Mereka pernah mengalami kelaparan yang hebat, kehausan, ketakutan, bahkan juga kehilangan. Namun, dalam situasi-situasi yang sangat sulit seperti itu, satu yang menjadi kesaksiannya adalah Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah seperti induk Raja Wali yang tetap mengawasi, menopang, menuntun, bahkan memperhatikan seorang demi seorang. Sampai kemudian mereka bisa hidup dan berdaya sebagai umat yang dewasa dalam iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa artinya bagi kita? Allah hadir meskipun kita dalam situasi yang jatuh,
titik terendah hidup. Kesulitan seringkali membawa kita pada kepanikan, ketakutan, bahkan ketidaktahuan harus bagaimana. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan kita hancur, jatuh. Ia menopang kita. Ia mengangkat kita, bahkan menaruh kita di atas kepak sayap-Nya, tempat perlindungan yang aman. Peristiwa yang sulit adalah tempat atau ruang di mana kita bisa belajar untuk terbang seperti anak-anak Raja Wali. Kesulitan hidup membuat kita sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Namun dalam kesulitan itu kita belajar banyak hal. Kita belajar untuk bertahan. Kita belajar untuk berjuang. Kita belajar untuk menghargai kehidupan. Kita belajar mengandalkan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Seperti anak Raja Wali yang akhirnya menemukan kekuatan sayap-Nya, kita pun akan menemukan kekuatan iman dan harapan yang baru apabila kita bertekun dengan sungguh-sungguh di dalam proses belajar kita. Yang ketiga, kasih Allah itu selalu lebih besar dari segala rasa sakit kita. Induk Raja Wali tidak pernah membiarkan anak-anak-Nya jatuh hancur terantuk di tebing-tebing atau dasaran jurang. Demikian juga dengan Allah. Kesulitan memang menyakitkan, tetapi kasih Tuhan lebih besar dari ketakutan, kesakitan, dan segala sesuatu yang gelap dalam hati kita. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang menopang dan juga memulihkan kita hari demi hari. Para pendengar yang diberkati Tuhan, hidup memang akhir-akhir ini terasa jauh lebih sulit. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah induk Raja Wali yang menuntun kita. Ia menggoyahkan kenyamanan kita, tetapi bukan untuk menjatuhkan apalagi mencelakai. Ada masa-masa sulit, tetapi itu adalah masa di mana kita kemudian bisa merasakan kepakan sayap Tuhan. Kita seperti anak Raja Wali, jatuh, panik, takut, tetapi akhirnya bisa belajar terbang. Dan di dalam Tuhan, kita akan menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan hidup. Kiranya hari ini hati kita semakin dikuatkan dengan janji Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia menopang, Ia menuntun, Ia mengajar kita terbang lebih tinggi dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam pendengar. Manggala Putra kembali menyapa Anda di minggu malam ini, ya, bukan malam minggu ya, tapi minggu malam, malam Senin. Tentu dengan ragam program kami di Surakarta malam ini. Dan ada sajian-sajian informasi, juga lagu-lagu yang tentu enak untuk Anda dengarkan di malam hari ini sebagai pengantar istirahat ya. Dan juga tentunya akan hadir nanti mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI Surakarta untuk Anda. Dan untuk malam ini ada mini drama dengan tema Masdarkum atau Masyarakat Sadar Hukum begitu. Kemudian juga ada Ruang Rindu. Nah, nanti ya setengah 10 malam ya sampai dengan nanti jam 11, selalu berlanjut di program terakhir kami yakni Jazz Music. Inilah rangkaian Surakarta malam ini untuk Anda. Tentu saya akan temani sampai dengan nanti tutup siaran. Semoga Anda tidak bosan-bosannya untuk terus membersamai kami, begitu pula sebaliknya ya. Kami terus memberikan sajian terbaik untuk Anda dengan kabar yang semoga selalu baik dan sehat terus untuk kita semuanya. Karena apalah daya punya segalanya tapi dalam kondisi tidak sehat ya, rasanya kayak susah, sedih gitu loh. Rasa-rasanya sih ya, kalau ngebayangin aja maksudnya. Kalau punya apapun tapi sakit gitu ya kan. Rasa-rasanya itu kayak ya udahlah, panggil orang siapapun untuk saya ajak ngobrol, mau disangoni berapapun saya nggak apa-apa, yang penting ada teman ngobrol ya. Pada akhirnya hal-hal yang dulu awalnya kita anggap sebagai sesuatu yang aneh gitu ya, tapi setelah kita mendapatkan susah ataupun sakit itu kayak pengen ada temen ngobrol aja gitu rasa-rasanya ya. Tapi semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat terus, kemudian diberikan juga keberlimpahan dalam hal rezeki, kemudian dalam hal kesehatan jiwa dan raga ya, ataupun juga hal-hal baik yang selalu hadir dari orang-orang terdekat kita. Baik pendengar, saya akan awali dengan menghadirkan informasi juga lagu-lagu untuk Anda. Pokoknya terus bersama kami karena kami tak akan pernah hilang ya.
2: Jangan pergi dari diriku.

0: Mbak. Udah telat itu loh. Buruan. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Sek, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250 ribu.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting

0: Anakku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa didenda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapeli ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wis, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, Mbak, Mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapeli ayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.
2: Salah satu prosatu RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda ya, terkait dengan informasi terbaru. Tentunya kami hadirkan, kami ambil dari situs resmi kami di rri.co.id. Yakni 147 fisioterapis UMS dikukuhkan sumpah profesi jadi komitmen pengabdian. Sebanyak 147 mahasiswa program studi profesi fisioterapis Fakultas Ilmu Kesehatan FIK UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta, pendengar, mengikuti pengambilan sumpah fisioterapis angkatan 10 tahun akademik 2025-2026. Prosesi berlangsung di auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan UMS pada pagi siang hari tadi. Sumpah fisioterapis menjadi momentum bagi para lulusan untuk memasuki dunia profesional sekaligus mengemban tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan meliputi prosesi sumpah, kemudian pemberian penghargaan, kemudian sambutan, ada orasi ilmiah, paparan kode etik, dan ditutup dengan doa bersama. 6 mahasiswa menerima penghargaan sebagai fisioterapis terbaik berdasarkan hasil computer based test atau CBT dan objective structured clinical examination atau OSCE, kemudian UKOMNAS. Nah, ini OSCE UKOMNAS maksudnya ya, pada kategori CBT. Terbaik 1 diraih Wahyu Andriawan FTR, terbaik 2 Angelita Nur Ramadini FTR, dan terbaik 3 Alfiana Rohali FTR. Sementara kategori OSCE ini terbaik 1 yakni Dinda Rispati FTR, terbaik 2 Diah Retno FTR, dan terbaik 3 Amanda Putri. Perwakilan fisioterapis baru Wahyu Andriawan menyampaikan bahwa perjalanan menjadi fisioterapis bukan hanya tentang pembelajaran akademik, tetapi juga proses belajar menghadapi manusia. Menurutnya pencapaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tapi juga buah dari dukungan keluarga selama proses pendidikan. Disampaikannya, hari ini adalah sebuah perjalanan dan kita belajar menjadi fisioterapis, bagaimana menghadapi manusia, dan saat ingin menyerah mungkin dengan doa orang tua, kami terus melangkah, katanya ya. Luar biasa sekali. Perwakilan orang tua mahasiswa, yakni Dr. Insinyur Haji Ahmad Fauzi Ansori, ini merupakan orang tua dari Talita Kanita, ini turut menyampaikan rasa haru, bahagia dan bangga atas keberhasilan para mahasiswa menyelesaikan pendidikan fisioterapi. Ia juga mengapresiasi UMS yang telah mendampingi para mahasiswa selama menempuh pendidikan di perantauan. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno M.Hum selaku Rektor UMS ini menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan pendidikan dan menjalani sumpah profesi. Ia menyebut sekitar 80% peserta yang disumpah telah bekerja. Harun mengajak para lulusan untuk bersyukur melalui hati dan amal yang nyata serta tetap rendah hati setelah memasuki dunia profesi. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang tua. Dan disampaikannya bahwa 80% dari yang disumpah pada hari ini dinyatakan sudah bekerja sebelumnya. Ini sudah melakukan observasi begitu ya, terkait dengan para lulusan begitu. Dan ia mendorong lulusan fisioterapis UMS agar semakin banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemampuan berkomunikasi, kemudian membangun relasi menjadi bagian penting dalam menjadi penggerak perubahan. Selengkapnya bisa Anda buka di laman resmi kami pendengar di rri.co.id. Anda bisa juga dengarkan siaran kami di sana. Tentu dengan handphone, tidak perlu dengan radio lama ya, terestrial, kalau Anda tidak bisa menjangkau siaran kami. Tapi kalau bisa, Anda tetap bisa menggunakan terestrial ya, di frekuensi 101 atau 96,8 MHz.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Resource Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan

Belum selesai dengan masa lalu kayaknya ya. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang sangat paham dengan diri kita, sudah mengisi hari-hari dengan bahagia, namun dia baru saja patah hati hebat gitu ya, atau masih bayang-bayang dengan orang yang kemarin gitu ya, sehingga kita ini hadir sebagai seolah-olah sebagai orang yang pas gitu loh, padahal sebenarnya belum tentu ya. Dan ketika sudah punya rasa yang cocok, terus kemudian terlihat nyata gitu loh, tulus dan begitu punya rasa kasih yang begitu besar, tapi ternyata ada hal-hal yang tidak mendukung ya, salah satunya adalah waktu ya. Makanya lagu Firsa Besari ini featuring dengan Tantri, waktu yang salah ya, bukan kita yang salah tapi waktunya yang salah. Entah orang lain datang terlambat atau kita yang lebih duluan gitu ya, melewati fase hingga akhirnya kayak di akhir itu kayak ngerasa kok bisa ya, kok bukan dia saja ya gitu loh. Oke, ini adalah sebuah dilema ya, karena akhirnya kalau diterus-teruskan juga justru menyakitkan begitu ya, karena akhir dari cerita ini pasti tidak akan mudah untuk menemukan solusinya, karena kalau akhirnya harus bersama sementara sudah sama-sama punya hubungan itu berat. Berat sekali rasanya tuh. Nek dipikir-pikir tuh kok teruske enggak ya? Nek enggak diteruske kok pengen neruske. Tapi nek diteruske akan sampai mana gitu loh. Tidak pernah ada ujungnya. Dan justru akan membuat kebosanan ya. Karena ya hanya dengan cara yang sama dan lain sebagainya, tidak pernah bisa meningkatkan kualitas kebersamaan itu. Waduh, berat banget sih lagunya malam-malam gini. Harusnya udah istirahat malah suruh mikir ya. Pokoknya terus dengan kami. Lagu-lagu juga informasi hadir untuk Anda. Bareng Manggala Putra di Surakarta malam ini pendengar.

Gitu dong. Kalau punya rasa itu ya harus utuh dan pastikan tidak dengan orang yang salah gitu ya. Karena kalau sudah salah ya hanya akan muter gitu-gitu terus ya, nggak ada habisnya kayaknya. Semoga tidak lah ya. Semoga tidak. Tapi sebenarnya gini loh, tidak ada yang salah kalau tidak sama-sama saling berharap gitu ya. Karena walaupun dengan orang yang awalnya sih mengiranya oke gitu ya, tapi kalau akhirnya nanti memberikan perhatian perlahan-perlahan, ya lama-lama sayang juga. Akhirnya terus tiba-tiba diinfokan, dikasih tahu kalau maaf ya, saya sudah. Wah, sudah kacau itu. Kacau itu sudah ya. Jangan dilanjutin yang kayak gitu. Ada informasi untuk Anda pendengar, jangan galau-galau lah ya, malam-malam galau-galau. Tapi lagu-lagunya ya kayak gini, mau gimana ya. Wujud syukur warga desa Demak Ijo Klaten pendengar, ini unik ya. Gelar kirab budaya Gunungan Semangka. Nah, kalau biasanya gunungan dengan kue ataupun dengan sayur ya. Kalaupun ada buah-buahan, paling ya buahnya apa sih? Jeruk atau kemudian pisang, terus apalagi sih, rambutan gitu ya, kayak bancaan-bancaan gitu ya. Nah, itu biasanya yang lazim gitu. Nah, ini masyarakat di Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten pendengar, menggelar kirab budaya gunungan hasil bumi serta gunungan semangka pada hari Sabtu kemarin. Dan kegiatan ini melibatkan seluruh RW yang ada di desa tersebut dan tentu berlangsung meriah. Eri Karyatno selaku kepala desa Demak Ijo ini mengatakan gunungan yang diperebutkan sebanyak 4 gunungan, masing-masing 3 gunungan hasil bumi dan 1 gunungan semangka utuh. Tujuannya sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang melimpah, termasuk gunungan semangka merupakan hasil panen petani setempat. Kirab budaya mengiring Dewi Sri dan memperebutkan 4 gunungan besar. Ini gunungan yang 3 ini ya, gunungan sayur mayur hasil bumi. Kemudian yang 1 adalah semangka yang disusun berbentuk gunungan begitu. Nah, ini sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua panen yang telah diberikan di wilayah Demak Ijo. Eri Karyatno mengatakan untuk gunungan semangka dengan tinggi kurang lebih 2 meter dengan berat 1,5 ton pendengar. Wow. Kirab budaya Demak Ijo ini merupakan yang ke-8 kalinya. Setelah didoakan, 4 gunungan ini kemudian menjadi rebutan para pengunjung. Mereka ini rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi dan juga gunungan semangka tersebut. Salah seorang pengunjung, Wahliono asal Boyolali, mengaku gembira dapat ikut serta dalam rebutan gunungan tersebut. Meski harus susah payah katanya ya, untuk berebut akhirnya 3 semangka diperolehnya. Wah, langsung dapat 3 ya. Bilangnya susah tapi dapatnya 3, gimana dong? Kira budaya Demak Ijo ini disaksikan ribuan orang dari berbagai tempat pendengar. Para peserta yang berasal dari 7 RW ini menampilkan berbagai kreasi seni tari dan juga ogoh-ogoh dengan tinggi kurang lebih 4 meter menjadi perhatian pengunjung. Informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Bagi Anda yang ingin mencari informasi ini, Anda bisa cek dan buka laman resmi kami. Kemudian Anda juga bisa cari informasi yang lain ya di rri.co.id untuk wilayah mana. Surakarta ada, mau yang lain juga ada banget pokoknya. Gak ada yang gak ada di situ. Gitu ya, dan pendengar kami masih terus temani Anda di Surakarta malam ini. Tentu dengan informasi juga lagu-lagu yang enak untuk Anda dengar.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Resource Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan

Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami ajak Anda untuk menyimak siaran mini drama dengan tema Masdarkum atau Masyarakat Sadar Hukum dengan judul cerita Terpikat, pendengar, untuk Anda, persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI Surakarta.

Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mempersembahkan drama radio Masterku, mengangkat kehidupan masyarakat dengan problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara. Kali ini dengan judul Terpikat, naskah karya Tri Pujiastuti, teknik mutase Munawir, sutradara Tri Harjanto, narator Lastri. Saudara pendengar, selamat mengikuti.

0: Ibu!
1: Kamu ini panggil-panggil ibu yang sopan bisa enggak?
0: Minta duit, Bu.
1: Duit lagi. Memangnya ibu ini juragan. Setiap hari duit terus.
0: Loh, Raka ini anak ibu. Ya pastilah minta ibu.
1: Kamu itu lulus sarjana. Sana, ijazahnya dipakai untuk ngelamar pekerjaan. Setiap hari kerjaannya keluyuran saja. Seharusnya kamu itu kasihan sama ibu. Ibu banteng tulang bekerja untuk biaya kuliahmu. Setelah lulus, mana usahamu?
0: Bu, Raka itu sudah usah ngelamar pekerjaan, Bu. Tapi belum ada lowongan.
1: Bekerja apa saja kan bisa. Yang penting halal.
0: Malu, Bu. Masa ijazahnya sarjana suruh kerja apa saja? Ya kalau

0: Mau ke warung kah?
1: Iya, Bu. Mana sih penjual donat itu? Sudah 1 jam aku nunggu, tapi gak lewat-lewat.

0: โดนัทเบอร
1: ์
2: Mau beli tempe?
3: Maaf mas, saya nggak jual tempe. Saya jualnya donat.
2: Eh mbak, tadi kamu bilang donat-donat kan? Iya kan?
3: Iya.
2: Ya pastilah aku mau beli donat.
3: Iya maaf. Mau beli berapa mas? Yang ini 5 harganya 10 ribu. Yang ini 10 harganya 20 ribu. Ayo beli yang mana coba?
4: Cewek ini manis juga. Kira-kira mau enggak ya jadi pacarku?
3: Mas, kenapa memandangiku sambil senyum-senyum begitu? Ada yang lucu.

0: Mas.
1: Mas, anu Mbak. Jadi Mbak, jadi.
0: Jadi apa?
1: Jadi beli. Ah, maaf Mbak. Apa aku boleh tahu nama Mbak? Aku Raka Mbak.
0: Buat apa pengen tahu namaku?
1: Ya kalau ketemu di jalan, terus aku manggilnya gimana?
0: Apa orang baru di sini Mas? Saya sudah jualan 3 bulan baru ketemu sama Mas Raka.
1: Enak aja orang baru. Aku itu dilahirkan di rumah ini dan dibesarkan di rumah ini juga. Kamu saja yang gak pernah lihat aku. Mbak, namamu siapa? Ditanya malah ganti nanya itu gimana tuh?
0: Maaf Mas, nama saya Esti.
1: Semanis orangnya.
0: Mas Raka bisa saja. Jadi beli donat gak ini?
1: Ya jadi, aku beli semua.
0: Hah? Semua Mas? Masih 12 bungkus loh Mas.
1: Gak boleh.
0: Wah, dengan senang hati Mas. Alhamdulillah laris manis. Saya yakin masyarakat tidak akan kecewa dengan rasanya. Karena donat ini bikinan saya sendiri loh Mas.
1: Kapan ya? Boleh duluan ke rumah Mbak Esti? Pasti dibikinin donat istimewa.
0: Buat apa duluan ke rumah? Rumah saya jelek dan sempit.
1: Mbak, aku gak butuh rumahmu, tapi aku pengen berteman denganmu, Mbak.
0: Ini donatnya, Mas. Sudah saya bungkus semuanya. Maaf, Mas. Saya pulang dulu ya. Itu mau turun hujan. Dah.
1: Mbak. Mbak Esti, ini uangnya, Mbak. Malah ngebut. Lebih baik aku buntut saja. Ya, pakai motor ini biar cepet ngejarnya.

Esti rumahnya nggak begitu bagus dan sempit. Tapi rumah itu bersih dan rapi. Pagarnya pakai tanaman.

0: Permisi. Permisi, Mbak.
1: Mas Raka kenapa kesini? Kok tahu rumahku di sini?
0: Tadi donatnya belum aku bayar, Mbak. Mbak Esti langsung pergi aja. Aku panggil malah ngebut.
1: Mas Raka ternyata baik hatinya. Mau saja ngantar uang donat. Padahal setiap hari kan lewat depan rumahnya Mas Raka.
0: Mbak, Mbak Esti, Mbak, kenapa memandangku seperti itu, Mbak?

0: Enggak kok, enggak.
1: Terpaku dengan ketampananku ya.
0: GR.
1: Ini uangnya, Mbak. Permisi, Mbak.
0: Iya,

0: Loh, Dok, ini hari Minggu. Biasanya libur kan? Apa dapat pesanan?
1: Bikin buat teman, Bu.
0: Memangnya mau duluan ke sini. Kalau bikin donat yang banyak ya, Dok ya. Biar semua temanmu kebagian.
1: Tamunya cuma satu orang kok, Bu.
0: Hah? Cuma satu orang?

0: Kayaknya anak ibu lagi jatuh cinta ini.
1: Ibu, bikin malu saja.
0: Wajahmu merah kan, Dok? Iya kan? Lagi jatuh cinta kan, Dok?
1: Betul, Bu. Baru kenalan seminggu yang lalu kok. Kenapa aku jadi begitu senang saat dekat dengannya?
0: Baru kenal seminggu saja sudah jatuh hati.

0: Jangan curiga dulu, dia baik kok.
1: Duk, jangan tertipu dengan kebaikannya. Siapa tahu, di balik kebaikannya ada kemauannya loh, Duk.
0: Doakan saja ya, Bu. Mudah-mudahan yang satu ini tidak sejelek wataknya yang ibu kira. Sekarang, ibu mandi dulu. Nanti aku kenalin sama calon mantu.
1: Belum-belum sudah bilang calon mantu.
0: Pokoknya ibu yakin saja. Pilihan Esti yang terbaik, Bu.
1: Ya sudahlah, terserah kamu, Dok. Ibu mandi dulu ya.

0: Terima kasih ya, Dek ya. Waktu itu sudah dibuatkan donat istimewa dan spesial. Enak banget, Dek.
1: Ah, biasa saja, Mas.
0: Besok aku akan datang ke rumahmu untuk
1: bareng donat. Jangan khawatir, Mas. Demi kamu akan aku buatkan yang lebih dari spesial.
0: Aku akan borong sekalian penjual donatnya.
1: Memang sudah mampu menghidupi anak orang.
0: Dek, percayalah. Setelah kita nikah, aku akan membahagiakan kamu, Dek. Aku akan bekerja dengan semangat, dan itu semua demi kamu.
1: Kenapa bekerja saja setelah nikah? Mbok cari pekerjaan apa saja, yang penting halal.
0: Kamu tenang saja, Dek. Orang tuaku sudah menyediakan dana kok.
1: Mas, jangan mengandalkan orang tua. Selagi kita mampu dan niat, kita bisa cari dana sendiri. Kasihan orang tua dibebani terus. Orang tua juga kepingin anaknya kerja dulu kalau sudah mampu membahagiakan orang tua.

0: Aku punya ide. Bagaimana kita nikah dulu? Nanti kalau kita sudah serumah, aku akan membantu kamu membuat donat. Di samping kamu jualan keliling, kita juga jual lewat online. Bagaimana? Kamu setuju gak, Dek?
1: Ide yang cemerlang. Oke, aku setuju, Mas.
0: Yes!

0: Mas, Mas Raka, bangun Mas. Bangun Mas, bangun.
1: Masih ngantuk Dek.
0: Katanya kalau kita sudah nikah, Mas Raka mau bantuin jualan donat. Ayo bangun, keburu siang Mas.
1: Besok-besok kenapa toh Dek? Aku ngantuk, sana jualan sendiri.
0: Betul, Mas Raka besok mau bantuin.
1: Iya.

0: Mas, tadi aku sudah nyuci, tapi belum aku jemur. Tolong nanti dijemur ya, Mas.
1: Iya, masih ngantuk ya. Macak ngomong terus.
0: Ya sudah, aku keliling dulu, Mas.
1: Iya, pergi sana.

0: Dona, Mbak, donat ya.
1: Oh, iya, Bu.
2: Mau beli yang besar apa yang kecil, Bu?
0: Yang kecil.
2: Saya coba dulu ya, Mbak.
0: Iya, Bu, boleh.
2: Enak banget. Bikin sendiri ya, Mbak?
0: Oh, iya, Bu.
2: Kalau bisa, saya pesen ya, Mbak. Buat arisan besok siang. Tapi paginya harus Mbak antar ke sini.
0: Oh, bisa? Bisa, Bu, bisa. Mau pesan berapa?
2: 100 biji saja ya, Mbak. Satu bijinya berapa?
0: Yang kecil 2.000. Dan yang 3.000 ini yang besar, Bu, per bijinya.
2: Saya pesan yang besar saja, Mbak. Ini uangnya.
0: Oh, iya, Bu. Terima kasih.
2: Jangan lupa jam 10 pagi antar ke sini, Mbak.
0: Oh, iya. Baik, Bu, baik. Ya sudah, saya lanjut keliling dulu ya, Bu.
2: Monggo, monggo.
1: Donat.

0: Kenapa kepala aku pusing begini? Padahal pagi ini, aku harus bikin donat pesanan Buntari. Aku harus membangunkan Mas Raka untuk membantu bikin adonannya. Mas Raka bangun.
1: Ada apa? Enggak, orang tidur aja.
0: Bangun tidur, tiba-tiba kepalaku pusing, Mas. Tolong bantu aku bikin adonan ya. Pagi ini dapat pesanan donat 100 biji, Mas.
1: Enggak mau. Aku masih ngantuk.
0: Tapi, Mas.
1: Bikin sana sendiri. Aku masih ngantuk.
0: Ya sudah. Aku bikin sendiri saja. Nanti kalau sudah jadi, tolong diantar ke rumah Buntari ya, Mas.
1: Iya.

0: Ma, Mas Raka, ini donatnya sudah siap di sepeda. Tolong cepat diantar, keburu siang, Ma.
1: Kamu ini teriak-teriak saja. Kamu antar sendiri saja.

0: Tolong, Mas. Aku gak kuat.
1: Sana. Atas ini saja. Apa yang terjadi, Mas? Saya tidak sengaja mendorongnya, Pak. Dek, Dek, bangun, Dek. Dek.
2: Kenapa Mas Raka mendorong Mbak Esti? Mas Raka telah melakukan KDRT, Mas. Ada hukumannya loh, Mas. Mas Raka telah melanggar pasal 44 ayat 1 kekerasan dalam rumah tangga. Hukumannya 4 bulan, Mas.
1: Saya kila, Pak. Saya minta maaf. Saya janji tidak akan mengulanginya, Pak. Tolong, tolong bantu saya membawa adik Esti ke dokter, Pak.
2: Baiklah, Mas Raka. Jangan diulangi lagi ya. Kasihan, bahagiakan istrimu itu.
1: Iya, Pak.

Saudara pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Sandiwara Radio Masdar Kuno dengan judul Terpikat, dengan para pemain Puyuyun diperankan oleh Suparti, Esti diperankan oleh Pipin, Joko Priyono sebagai Raka, Mariani sebagai Lasmi, Pundari diperankan Endang Yuliati, dan Pak RT diperankan oleh Joko Bagong. Naskah karya Tri Puji Hastuti, teknik montase Munawir, sutradara Tri Harjanto, narator Lastri. Saudara pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa kembali di hari dan waktu yang sama dengan lain cerita.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
4: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
3: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
4: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
3: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
4: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
3: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
4: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
3: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
4: Siap.
5: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,
9: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
10: Berikan Anda bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, di mana Anda bisa merequest lagu-lagu yang Anda ingin ya untuk diputarkan. Kemudian juga untuk malam hari ini adalah lagu-lagu Indonesia, era tahunnya 80-an. Lagu-lagu Anda banget pasti kan. Nah, siapkan dulu listnya, lagunya apa, kemudian vokalnya siapa, nanti Anda kirimkan ke WhatsApp kami ya di 081390015525. Dan saya punya tema untuk Anda pendengar. Nah, kalau ngomongin hari Sabtu ini kan Sabtu dan Minggu ya. Sabtu dan Minggu itu kayaknya masih kita melihat dua hari ini ada bulan purnama kan. Nah, apa kenangan Anda di bulan purnama yang masih Anda ingat ya? Saya itu mungkin saya sebagai generasi 90-an masih. Jadi orang tua itu setiap kali malam purnama gitu tuh selalu ngajakin untuk kumpul bareng-bareng di teras rumah ya, sehingga untuk bisa menyaksikan purnama sambil dolanan. Dan orang tua saya itu orang tua yang cukup straight ya, maksudnya orang tua yang cukup ketat dengan peraturan-peraturan. Tapi ini termasuk kalau sepak bola sore jam sekian sudah harus pulang, malam maksimal jam berapa main di luar rumah. Tapi kalau pas purnama itu kayaknya orang tua itu memberikan kebebasan untuk kami ini bermain-main apapun itu, main kelereng lah, main lompat tali lah, main dakon saat itu ya, itu boleh. Bahkan main-main yang lari-larian itu sama tetangga-tetangga itu masih boleh. Nah, kalau Anda punya kenangan apa di bulan purnama ya, Anda boleh cerita, tapi tidak perlu yang terlalu panjang ya. Simpel saja boleh. Dan Anda bisa bergabung dengan kami di 638055 atau di WhatsApp ya, 081390015525. Kami akan terima mulai dari telepon WA, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
11: Selamat malam Ruang Rindu.
10: Selamat malam Pak Kris, gimana kabarnya?
11: Ini kabarnya agak dingin.
10: Oh gitu, ya, benar berarti purnama tenan.
11: Ini saya di luar Mas.
10: Oh gitu, makanya itu, ini berarti purnama tenan dingin itu.
11: Itu saya lihat seperti pohon dingin.
10: Oh gitu?
11: Bulannya itu loh, saya kan orang kampung. Mm-mm. Ya, di bulan pertama itu jelas sekali toh Mas.
10: Ya, makanya itu terlihat ya, banget ya Pak.
11: Temanya tadi kenangan apa toh? Nah, waktu masih kecil, setiap bulan purnama entah setengah tahun sekali. Itu istilah Jawa itu kan bulannya di caplok buto. Istilahnya geofisika, geometri itu kan gerhana matahari, gerhana bulan ya.
10: Gerhana bulan.
11: Ya itu yang di kampung itu apa Mas, memukul, ada yang kentongan.
10: Oh iya.
11: Ada yang untuk menumbuk padi dulu, lesung itu loh.
10: Lesung, benar. Waduh, ngangeni banget.
11: Terus ayam-ayam yang sedang angkrem itu dibangunin.
10: Bangun ke. Wah,
11: pohon-pohon yang sedang berbuah juga dibangun. Itu kenangan yang tak dapat kulupakan itu.
10: Iya. Dengan bau sisa bakaran gabah ya Pak ya. Waduh. Ais tambah mat banget pokoknya itu.
11: Merang itu waktu dia.
10: Ah, merang ya, benar sih. Wah, itu jos banget.
11: Itu untuk sampo tradisional juga.
10: Ya, makanya itu. Heeh, benar banget, cocok saya. Oke, luar biasa. Betapa orang tua dulu itu kalau memberikan hiburan untuk putra-putrinya itu kayak ada filosofinya gitu loh, Pak. Kayak enggak sembarang-sembarang ngasih permainan gitu loh.
11: Iya, iya. Bahkan segala permainan, segala lagu-lagu itu gending-gending itu ada sangkut pautnya semua itu.
10: Benar-benar ada pelajarannya.
11: Ceritanya panjang.
10: Ceritanya panjang. Enggak cukup pasti. Pak Kris mau lagu apa, Pak Kris?
11: Hetiku Sendang.
10: Oke.
11: Rindu.
10: Waduh, siap, baik.
11: Sudah pernah mendengar belum?
10: Saya sudah pernah mendengar.
11: Oh iya.
10: Tapi agak-agak lupa saya.
11: Nanti aja, pokoknya guset istilah jawanya. Yes, siap, baik.
10: Tapi ini rindunya bukan rindu yang ruwet toh.
11: Oh lah, RR ya.
10: Oke, baik. Ada salamnya Pak Kris, monggo silakan.
11: Saya urutkan dari Papua dulu ya.
10: Siap, baik.
11: Kak Bintoni itu Pak Puja,
10: yes.
11: Mbak Farida di Palu, Mbak Siti Asia di Kalimantan Barat,
10: yeah.
11: Mas Andi di Batam, Masuki Wonosobo ada Bu Gati, Semarang Bu Juni, Bu Ginem, terus Pak Bambang Murdo, Pak Muladi, dan Mbak Dewi. Terus ke Kartosuraya, Mas.
10: Monggo.
11: Ada Kak Bima sama Pak Tri. Terus Bu Endang tiga-tiganya.
10: Yes.
11: Mas Faiz, Mbak Rere. Mbak Dewi. Terus di Jatan ada Pak Prapto sama Bunda Odesta. Kemudian Tiling. Jangan lupa spesial. Adikmu itu loh, Mas.
10: Laga.
11: Itu seandainya naik apa metik ya, Mas. Tak kasihkan depanku, Mas. Metik keseriwis. Tanya itu apa gitu.
10: Iya. Oke.
11: Buat Citra tak tunggu naiknya, Pak Birudi, Bunda Tifa. Terus Eyang Tanti. Ya, Bu Agustin, Bu Mendi. Terus Bu Siti, Mbak Martini. Umi Karin. Dan semuanya aja,
10: Mas. Oke, siap, baik.
11: Nanti kasih spesial sendiri-sendiri bidangnya, Mas.
10: Siap, okay, baik. Ya? Oke, nanti tak usahakan. Baik, terima kasih untuk Pak Kris di Tasikmadu ya. Sudah hadir tentunya menyapa kita semuanya, memberikan salam. Tidak perlu salam yang ritik-ritik ya. Karena waktu gitu. Jadi biar domroto. Hari Minggu, hari Sabtu, Minggu dan Senin itu kayaknya harus secepat mungkin ya supaya yang masuk banyak. Karena nek enggak wes kena penyiar sing di uyang-uyang. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, Bunda Tanti, ada kenangan apa?
12: Mendina dolanan bengi ora apa-apa ya iso ana ilang.
10: Ah, makane itu wis. Mulane golek tumbu tutuki pokoke.
12: Kecuali Purnama boleh.
10: Ya iya, makanya itu. Nek Purnama sama Bapak boleh, padahal lebih malam daripada biasanya saya main lho.
12: Sekarang tiap hari digituin. Ilang lho. Ilang dalane.
10: Iya. Kalau Bunda Tanti ada pengalaman apa dengan malam bulan purnama?
12: Oh, delik malah ana.
10: Lho, lah, kenapa?
12: Bulannya dimakan bakong.
10: Kok bisa ya orang tua dulu seperti itu ya? Ya karena siklusnya kan semakin habis gitu loh, bulannya kan makin krowok. Oh, delik.
12: Bulannya dimakan bakong.
10: Lah iya tuh, suruh delik sing primpen pokoke.
12: Lagunya apa ya?
10: Apa?
12: Betaria. Tak mungkin lagi.
10: Oke.
12: Okay. Nyanyi
10: yo. Oh, lagi mana to?
12: Piye ta? Mendina melu ayah ning sor meja antuk melu nyanyi.
10: Kok ya iso-iso ya muni. Oke.
12: ceritane biyen cek cilik.
9: Lah iya.
12: Nekae nunut. Nunut nek sampe yo.
9: Iya to.
12: Padine belajar.
9: Saya itu
12: saiki nyelot internet gak ngangu ngono
9: lah iya. Saya enggak nyangka ternyata yo dhisik kanggo gitu loh.
12: Lah iya. Lah wong dilirik ah. Karo sing duwe arek iya.
9: Oh iya bener.
12: Dan
9: bagus.
12: Dan
9: bagus.
12: Nah ini ben.
9: Oke, okay, baik.
12: Parkirane sing pojok etan kae cik to.
9: Njoba kae. Pojok etan. Oh, sekarang sudah kanopinya sudah semakin bagus.
12: Planning. Oh, si Ereng.
9: Masih.
12: Ben kan kene ayah karo Mas apa kae ning kono kae ne.
9: Oh, tengok.
12: Ngok-ngok.
9: Kongko.
12: Lala, yes. Tugas ya. Tetap semangat. Yeah. Oh, Jurali.
9: Apa?
12: Ayune diulalai nongan.
9: Beres no.
12: Tanggol. Okay. Ngejak Pak Kris yo. Pak Kris jajanan nyangkol yo.
9: Wah, ngantek jajanan entek gurung rampung sing ngobrol.
12: Lah iya tenan. Iki jajan ras piro ngobrol sing ngokak.
9: Lah iya.
12: Bu Yuni Semarang, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wigati, Pak Kris, Bu Kri, Om Beni, Tante Citra,
9: iya.
12: Bu Gina. Mana ada yang dapat pulang loh?
9: Oh siapa? Burakil.
12: Burakil.
9: Burakil.
12: Burakil sama Pak Sopo gitu loh.
9: Iya.
12: Terus Mbak Menti, yang Ningi Saltalo, Bunda Zasri Pandansari, Bu Siti, yang punya Ponorogo, Reok Dewi. Selamat malam Wi, ayo masuk. Iya kakak iki, kakak aja Mas. Kakak. Kakak ala.
9: Sing modern.
12: Iya no. Bu Pak Tri, Bu semua kabeh ya.
9: Oke. Okay.
12: Pak Kris mau komplit kayaknya.
9: Oh iya.
12: Oh,
9: ini yang Bu Rakil itu sudah lama atau baru saja Bunda?
12: Baru kemarin.
9: Oh, baru kemarin.
12: Heeh.
9: Iya. Oke.
12: Okay. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ulang Julali, ada ayunnya diopeni, oke?
9: Okay? Siap, untuk baik. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam untuk Bunda Tanti sudah bergabung ya. Di belakang Pak Kris menyapa kita. Kita ke 638055, selamat malam Ruang Rindu.
13: Selamat malam Mas Manggala.
9: Selamat malam, monggo Bu Yuni.
13: Baru iso ketemu mong mendengar tok wong angel
9: katanya itu setelah sekian purnama katanya.
13: Iya. Pokoknya mong mendengar tok wis
9: pokoknya
13: jam 10 ngono wis anu Mas wis ora iso.
9: Oke, baik. Tapi sehat ya Bu Yuni ya?
13: Oke. Manggala juga sehat.
9: Iya Bu, tetap jaga kesehatan ya Bu. Ya ini hawanya lagi panas.
13: Tapi di sini 27 derajat.
9: Oh, 27 ya masih.
13: Ya panas.
9: Iya, wis panas sih kalau salah 3 ya Bu ya.
13: Salah 3 ya.
9: Oke. Okay. Tapi gimana? Kan anu apa pohon-pohonannya masih banyak, masih rindang gitu kan.
13: Iya Mas, saya itu AC-nya itu AC alam loh Mas.
9: AC-nya AC alam.
13: Buka jendela, buka pintu lebu kabeh
9: iya.
13: Apa adanya oh, bersih Mas, enggak ada polusi.
9: Iya, backsoundnya kinjeng tangis ya Bu ya.
13: Iya, namanya
9: bisa
13: Mas.
9: Oke, okay, baik.
13: Pagi ya, manuk-manuk ngoceh
9: gitu makanya itu. Bu Yuni ada kenangan dengan apa ya, Padang Bulan enggak Bu kira-kira Bu? Apa yang diingat? Oh,
13: saya yang diingat kok nangis sampai sekarang ya Mas. Anu saya kan punya kakak Mas.
9: Iya.
13: Dulu di tempat saya itu anu kaya gini keluarga angkatan laut Mas ya. Bapak tentara angkatan saya bapakku. Terus dari situ kakak saya dapat angkatan laut. Terus kakak saya sendiri juga angkatan laut. Terus suami saya padahal ya enggak nganu enggak dicombrangi loh Mas kok ya dapat angkatan laut sendiri loh.
9: Oh gitu.
13: Saya enggak tahu saya kok jadinya
9: ponakan-ponakan
13: itu banyak yang jadi angkatan laut.
9: Oke, okay, baik.
13: Itu saya kenangannya itu sama kakakku. Kakakku itu kan suka gitar Mas ya.
9: Oh iya.
13: Terus saya yang nyanyi sambil memandang bulan purnama.
10: Oh, romantis sekali. Ya,
13: tapi waktu masih anu loh Mas, belum punya
10: iya.
13: Tua. Anu di apa, di teras rumah itu toh Mas.
10: Nah,
13: di depan rumah terus memandang bulan purnama macam petang gitu. Wah. Sambil nyanyi. Lah itu Mas, anu saya itu kalau bulan purnama ya, terus kakak saya kan meninggal ya Mas, sudah meninggal. Itu sok nangis sendiri
10: oh,
13: saya.
10: Oh iya iya iya.
13: Kakak itu hubungannya saya apa itu. Dari anak masa, Nduk masa apa?
10: Saya
13: okay. Nduk masa apa Nduk? Mas jangan bayam saya kan. Jangan itah pilih.
10: Oke.
13: Tumpang itu Mas.
10: Oh. Ya. Oke, okay, baik.
13: Jadi
10: baik.
13: Kenangan ya.
10: Pada akhirnya bisa untuk cerita ya, Bu ya.
13: Iya, Mas. Pokoknya banyak
10: cerita. Iya. Oke, okay, baik. Mau lagu apa Bu Yuni?
13: Akunya barat atau
10: Indonesia 80-an, Bu?
13: Oh, Indonesia kalau 2D itu apa, Mas?
10: 2D. Yang apa, Bu?
13: Keraguan. Mas, saya suka apa? Suka musiknya.
10: Oh iya, baik. Masuk ya. Ibu 87 itu.
13: Oh iya, itu 2D keraguan ya Mas ya.
10: Iya, baik. Ada salamnya Bu, monggo silakan.
13: Iya, untuk Ibu Elisa, Ibu Agustin, Ibu Ajasri, Ibu Modesta, terus Bu Anggun, terus ada Ibu Tanti, ada Mbak Rere.
10: Iya.
13: Mbak Wigati, Bu Endang Sukaharjo Mas ya, Kak Puja biasanya nomor siji. Ada tutu-tutu cantik, ada Tisra sama Dewi, terus anu Kak Gempak Kris, Pak Ngaji, Yasem Gede, Pak Tri Boyolali, Kak Mas Manggala.
10: Baik, terima kasih. Amin. Untuk Bu Yuni juga ya, Bu ya.
13: Iya, Mas. Tuhan selalu memberkati.
10: Amin. Baik.
13: Garwo,
10: baik. Terima kasih Bu Yuni.
13: Iya.
10: Nggih, monggo Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Tiga penelpon tapi masih pagi, masih sore kayaknya ya. Saya terima satu lagi lah boleh ya. Kita akan jumpa di penelpon keempat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
14: Selamat malam Mas Manggala.
10: Selamat malam Bu Elisa di Pajang. Gimana kabar baik bagi saya Ibu Bu Elisa gimana? Wah, sekarang Pasar Renjongke rame banget ya Bu ya. Ada ben-benan ya sekarang.
14: Apa ya?
10: Iya, wah. Lah malah kedisian saya no sing nonton berarti.
14: Kalau saya belanja ya di rumah.
10: Oh gitu.
14: Mau pesan apa?
10: Iya, iya, iya. Itu kayaknya kayaknya hanya di malam Sabtu dan malam Minggu deh Bu itu. Kalau di
14: Aku enggak tahu malah kok.
10: Oh iya. Ya besok nih pas saya kesana tak WA Bu.
14: Mau mampir.
10: Lo malah wong diajak nonton konser malah disuruh mampir, suguhane beda no.
14: Lah suguhannya pilih apa?
10: Oh gitu toh. Waduh, ini malah bingung sing goleke suguhan nanti ya. Lah komplit tok di sana. Oke, baik Bu Elisa, ada kenangan apa Bu dengan momen padang bulan bulan purnama Bu?
14: Kalau padang bulan itu malah tidur.
10: Wow, ternyata beneran dibrakot buta tenan kita. Jadi didelik ya sama bapak ibu ya. Oh gitu, malah nggak pernah ada dolanan-dolanan apa gitu, malah nggak ada ibu ya?
14: Enggak.
10: Oh ya baik. Wes berarti harus nonton konser beneran ini kan ketok padang bulan tuh. Oke, baik. Bu Elisa mau request lagu apa?
14: Lagunya Belum Move On.
10: Belum Move On. Waduh, wes kena iki, mondok terus iki. ada salamnya, Bu.
14: Salamnya buat Bu Yuni. Tadi makasih sapaannya.
10: Oke.
14: Terus Bu Hajasri, terus itu siap bestiku ayo muncul. Terus Mbak Uma hari libur kok apa ditendang?
10: Oh gitu. Wela. Usume nendang-nendang ta saiki iki.
14: Ini kalau Mas Manggala usum tendang-tendangan.
10: Oke, okay, baik. Terus siapa lagi?
14: Terus Pak Kresadi. Terus itu adiknya Mas Manggala itu loh.
10: Siapa?
14: Di Ponorogo itu loh.
10: Oh, Mbak Dewi. Dewi itu.
14: Bu Tanti.
10: Itu apa adik tenan loh Kinggo. Oke.
14: Mbak Dewi, ini lebih tunggu loh. Terus ada Bu Ginem, Bu Dista.
10: Iya.
14: Terus Windang tiga-tiganya, ayo muncul.
10: Wah, nek muncul bareng tiga-tiganya ya konser no, tiga diva, no. Tiga endang deng, tiga endang.
14: Lah nanti kebanyakan, dak.
10: Baik.
14: Pokoknya selebihnya gandul Pak Trin.
10: Yes, oke. Okay.
14: Kalau keluar, Pak Sadi. Terima kasih.
10: Okay,
14: nanti
10: baik.
14: Biar keluar. Disapa sama Pak Tri. Buat Mas Manggala.
10: Gih, Bu.
14: Tak tunggu.
10: Oke. Okay.
14: Lagunya.
10: Baik.
14: Pokoknya belum move on.
10: Oh iya, Dian Pisesa toh. Nah iya, makanya.
14: Terima kasih ya.
10: Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Bu.
14: Selamat malam.
10: Iya, baik. Selamat malam. Terima kasih untuk Bu Elisa di Pajang. Aku masih seperti yang dulu. Rasido mantuk no, nek. Nyanyi nek. Aku masih seperti yang dulu ya. Tak ingin sendiri judulnya. Oh, aku masih seperti yang dulu lah liriknya ya. Oke, sudah ada 4 penelpon. Yang WA sudah 12. Nanti tak bacakan ya. Satu-satu kok saya. Ini WA-nya 12 loh. Saya enggak bohong. Kita ya akan seru ini nanti perhelatan Ruang Rindu malam hari ini ya. Seru semoga dengan lagu-lagu Indonesia era tahun 80 saya putarkan untuk Anda. Pokoknya jangan kemana-mana, satu persatu lagunya akan kami hadirkan di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bareng Manggala Putra Pendengar.

Dua lagu sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan saya akan ke WhatsApp dulu sebentar ya. Saya baca WhatsApp dulu. Ini ada WhatsApp yang masuk dari siapakah dia? Sebentar. Nah, ini ada WA dari Bu Endang di Sukoharjo. Selamat malam Mas Manggala, Ruang Rindu. Maaf kasih ya. Antri lagu dari Bob Tutupoli, juga Andi Marema Talata. Kalau tidak salah, mereka ini adalah alumni Bintang Radio RRI ya. Anda boleh search tentang sejarahnya begitu ya. Terus kemudian ini judulnya Hasrat. Tolong nanti diputarkan ya Mas. Dulu pernah WA jam 21.48, dibacanya jam 11 malam. Dan tidak bisa diputarkan lagunya. Waduh. Terus kemudian ada juga, saya nunggu di Jazz Music sampai setengah 12 malam gak diputar juga. Maaf sih Mas, ini saking cintaku sama RRI dan Mas Manga. Oh. Oke, terima kasih sekali untuk Bu Endang ya di Sukoharjo. Kirim untuk semuanya saja nggih Mas, matur nuwun dan mohon maaf. Oke. Ngulik sedikit tentang Bintang Radio ya. Banyak sekali alumni Bintang Radio dari para penyanyi-penyanyi top yang kita kenal. Mungkin Anda mengenal era-eranya siapa ya? Sam Saimun, Bing Slamet, kemudian Titiek Puspa. Walaupun dulu Titiek Puspa ceritanya kayaknya ya, dia tidak menang, tapi ketika ada gala dinner gitu ya, ada acara pesta pada malam hari setelah Bintang Radio, dia ini ternyata disir gitu loh bahasanya ya oleh produser, kemudian rekaman gitu ya. Kayak ada juga Waljina, kemudian Andi Marema Talata, Harvey Maleholo, Rafika Duri, termasuk Hetikus Endang yang tadi sudah saya putarkan ya. Ada Edi Silitonga, ada Sundari Sukoco, dan tentu peran RRI dan juga Lokananta ya, yang saat itu menjadi studio rekaman top. Nah, oke, terima kasih Bu Endang di Sukoharjo. Kemudian ada juga dari Bu Menti di Kepatihan. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat tugas Mas Ganteng, sehat selalu. Saya diputarkan lagunya, lagu untuk Winda, Nani Sugianto. Kirim-kirim Mbak Tanti, Bunda Hajah Sri, Cik Lingling, Mbak Nini, kemudian Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Endang, tiga-tiganya, Pak Kris, Mas Andi, Papi Rudi, Bu Ginem, Bu Rere, Bu Yuni, Kak Puja, dan semua monitor. Mohon maaf bila ada yang belum disebut maksudnya ya. Ingat main gobak sodor sama teman-teman waktu masih anak-anak katanya ya. Oh, terima kasih Bu Menti, kok ya masih ingat toh Bu. Zaman Melayu sandale nera kijolan yo ilang. Dari Pak Bambang Murdo di Yogyakarta, nyuwun lagunya Melati Suci, Guru Soekarno

0: Putra ya, apa Guru Soekarno Putri. Oke, Tika Bisono 1980. Buat Mas Mangala Putra, salam sehat, penuh semangat. Salam juga untuk Bu Hajah Sri Wandansari, kemudian Eyang Sangkan, Mbak Wigati, Mbak Rere, Mbak Cindy, Mas Kris, Mbak Dewi, dan semua penggemar Ruang Rindu. Matur nuwun wassalam dari Pak Bambang Murdo, Ngayogyakarta. Temanya bulan purnama selalu kami nikmati seperti malam ini, dengan membuat fotonya dan diperbesar terus diedarkan kepada sahabat-sahabat dengan berbagai komentar. Seru ya, di zaman sekarang memang begitu sih. Selfie ataupun mungkin memotret bulan purnama gitu ya, di handphone masing-masing lalu di share di grup, kemudian ada komentar seperti apa. Kayak lagunya siapa ya? Aku di sini dan kau di sana, kita memandang purnama yang sama. Aduh. Bukan gitu liriknya, diganti sendiri ya. Dari Bunda Hajah Sri, Mas Manggala selamat malam Bunda Hajah Sri di Semanggi. Putarkan Aku Terkenang Selalu dari Ari Kusmiran. Salam untuk semuanya aja, terima kasih Mas Manggala. Salam kagem Bu Yuni, kemudian Pak Kris, Pak Bambang Murdo, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang, Bu Agustin, Pak Teguh Sumber, Mbak Rere, Bu Elisa, Pak Tri, dan semuanya. Salam untuk Bu Menti. Baik, terima kasih Bunda Hajah Sri ya. Kemudian juga ada Pak Kris. Salam untuk Bunda Hajah Sri, kapan on air lagi? Baik, terima kasih Pak Kris. Ini tambahan untuk Bunda Hajah Sri katanya ya. Oke. Ada Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Kalau Bu Endang waktu bulan purnama mainan umpetan Mas. Tapi enggak tidur toh. Saya itu ya pernah ya main peta umpet, apa ya bahasanya, Pak Epong gitu. Tinggal deprok di bawah bu gitu. Yo keturun no piye. Dasarannya ngantukan sejak dulu. Ya wes, walaupun dirubung semut ya. Tapi ya namanya masa anak-anak itu memang punya banyak kenangan dan cerita dengan tempat-tempat yang sekarang sudah tidak lagi ada. Sedih sekali rasanya. Mas minta lagunya Dia Sahabatku. Dia Sahabat Karibku dari Nia Daniati. Salamnya untuk Papi Rudi, Mbak Tanti, Bu Modesta, Bu Rere, Mbok Nah, Bu Retno Hardani, Pak Kris, Pak Tri, Mas Andi, Mbak Citra Muah, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Tifa, dan untuk semuanya aja. Terima kasih Mas Manggala, sehat selalu dari Cemani. Baik. Wah, ini WA-nya masih banyak sekali ini. WA-nya masih banyak sekali. Sebentar, saya ini bingung. Tak terima satu penelpon dulu ya. Satu penelpon aja dulu. Nanti kemudian saya akan putarkan lagu dua. Kemudian saya akan baca WA lagi. Kita ratakan ya, kita imbangi supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Semacam seling surup dan sifat yang tidak diinginkan lainnya. Oke, ada Pak Tri menyapa. Halo, selamat malam Pak Tri, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat rindu. Malam. Yes.
1: Sugeng Dalu
0: Manggara. Pak Tri, gimana kabarnya Pak Tri?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya Pak ya. Pak Tri, pengalaman purnama, ada cerita pengalaman apa Pak Tri?
1: Purnama no.
0: Maksudnya iya, bulan purnama itu biasanya Pak Tri ngapain? Mungkin teringat masa kecil dulu gitu, rasa remaja gitu.
1: Teringat masa kecil itu nganu masa dulu. Masa kecil waktu itu saya SD teng daerah Magelang lu anu dolak jawi jamuran gerobak untuk gerobak odor
0: aduh kenangan banget
1: zaman pasak bulan
0: paling nyanyi bener
1: kata cewek cowok itu campur
0: bener
1: pun SMP STM niku anu pengalaman anu mas no pas upacara anu Sabtu niku Pak.
0: Oh iya.
1: Niku anu renungan malam teng makam suci pahlawan pas
0: hari
1: pramuka
0: niku. Renungan malam.
1: Tumut niku pas bulan purnama
0: berkes. Wah, siap baik. Oke.
1: Obor apa
0: niku? Ah, benar. Pak Tri mau request lagu apa Pak Tri?
1: Napa niku?
0: Apa?
1: Isu gantom penonton tereng. Isu gantom modal tereng.
0: Isu Sugianto.
1: Oke, belum. Seindah rembulan. Seindah rembulan.
0: Oke, baik. Nanti saya putarkan. Seindah rembulan. Baik. Ada salamnya Pak Kris monggo. Ya Pak Tri monggo.
1: Sugeng dalu kagem bawa kantor kakak Dede, kakak Istaisa, Stewan Kemarta, Sugeng dalu kagem Bunda Yuni, Mas Andi, begitu mateng Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanor, Cokitu, Bapak Yanto, Salamatu, Sugeng dalu kagem Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Munati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bapak Budo, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, Sugeng dalu kagem Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, begitu mateng Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bapak Walu Sultan, Bapak Hiranto Lawangsari, Sugeng dalu kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yanu Pedan, Mbak Sinti, Mbak Umba, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Sri Maharani Lestari, Mbak Sri Hartini, begitu mateng Mbak Dewi, Sugeng dalu kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Sugeng dalu kagem Bunda Bundang Sri Cahtuti, Bundang Sri Antayani, Bundang Sri Suwansa, Gitu Mateng Bundang Jasri, Sugeng dalu kagem Bunda Ginem, Bunda Temuati, Mbah Tarmi, Gitu Mateng Bunda Bernardani, Bunda Astuti, Bunda Nurnusuan, Bunda Tri Pekrapot, Gitu Mateng Bunda Lastri, Jaten, Bunda Tipah, Bunda Tari, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Anastasia, Bunda Silatun, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Fit, Bunda Fitri Sukarjo, Gitu Mateng Bunda Wigati Wonosobo, Gitu Mateng Nenek Sartini, Gitu Mateng Bunda Umi Karim, Gitu Mateng Bapak Kasim Gede, Sugendalu, Kagem Kakak Puja, Ngawantun Pituni Papua, selamat malam. Gitu Mateng Sedoyo, Kamu Dalam Jangsang. Okay. Berbang Rindu Menikah, Sugendalu, salam sehat, salam budaya, salam istirahat, salam Sedoyo sejahtera.
0: Gitu amin.
1: Bangkat. Putra sekeluarga mungkin tanpa pinarangan kesehatan kesalahan buat antara tugas pinarangan rezeki kata berkah melimpah yang enggak baru.
0: Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri di Boyolali ya. Kita ke lagu pendengar ya. Waduh, ini banyak banget. Semoga saya hanya bisa bilang semoga ya, karena kalau enggak aduh repot ini. Lagunya banyak banget yang mau di request tapi saya senang karena aktif sekali ya, kalau hari Sabtu, Minggu, Senin itu memang lagu-lagu di Pro 1 oke banget sih Ruang Rindunya ya gitu. Dan bagi Anda yang mungkin pengen tahu era-era lagunya di Pro 1 apa aja sih, nah ini nanti lagu saya putarkan sembari saya akan update status di WhatsApp ya. Barangkali Anda mau simpan fotonya, Anda bisa screenshot begitu supaya tahu lagu-lagu eranya di setiap hari Ruang Rindu itu Pro 1 RRI Surakarta tentunya. Itu lagunya apa saja di hari apa gitu. Boleh Anda silahkan simpan pada saat lagu kami putarkan untuk Anda. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kemudian ada yang gabung di WhatsApp, saya akan baca dulu ya. Ini ada dari siapakah di sana? Sebentar, ini dari Ana, dari Bu Ana Maulana di Gemolong ya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mas Manggala, alhamdulillah ketemu lagi setelah sekian lama ya. Kalau lama itu berarti benar, sekian purnama. Untuk tema malam ini, kenangan malam bulan purnama itu yang ingat pas sama almarhum ibu. Agak sedih sih karena tiap lihat bulan malah keinget. Tapi gak apa-apa, harus tetap semangat. Benar ya, karena siklus kehidupan ya, dinamikanya memang seperti itu. Jadi mau tidak mau harus diterima dan kita tetap harus menjalankan kehidupan ini ya. Nah gitu, sesuai dengan jalurnya masing-masing. Untuk Mas Manggala, selamat siaran, salam semangat, salam sukses dan sehat selalu. Lagunya ikut aja. Salamnya untuk semua pendengar Ruang Rindu, semoga sehat selalu dari Bu Ana Maulana di Gemolong. Kemudian dari Cilingling, Hirozito, selamat malam Ruang Rindu Mas Q. Semoga sehat njih Mas Q. Lagunya tit, belum dulu ya, nanti saya takutnya nek gak keputer Lingling ya. Intinya Siti Nurhaliza ya. Betapa ku cinta. Nah, malah tak sepil dong, gimana? Salamnya kagem beliau Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Wigati, Bunda Rere, Bunda Menti, Eyang Sunu, Eyang Muladi, kemudian Pak Dekris, Om Andi Batam. Semoga beliau semuanya sehat, amin. Terima kasih, baik, selamat malam. Kemudian ini Bunda Tanti menginfokan apa ini tadi? Oh iya, Mas Malala itu flyernya keliru. Minggu itu Indonesia 90 di flyernya. Oh iya, yang benar 80 ya. Nanti segera langsung tak edit, nanti yang lama dihapus saja, tak ganti yang baru. Intinya minggu itu lagunya 80-an ya. Oke, ini juga info Manggala Buragil itu kapundutnya, meninggalnya pas Rifki yang tugas Jumat ya. Oke baik, terima kasih. Nah ini lama banget itu Bunda Ragil itu, Bu Ragil itu dulu gabung ketika saya masih belajar jalan ya, itu masih merangkak saat itu. Sempat gabung di siaran-siaran awal saya dulu. Ya semoga mendapatkan ampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, diberikan tempat terbaik gitu ya, amin. Kemudian ada juga dari Bu Modesta di Jaten. Selamat malam Mas Manggala. Padang bulan, waktu kecil-kecilan, saya main jamuran Mas. Jamuran ya gegedok. Bu Modesta request lagunya ini. Salamnya untuk Pak Kris, Om Beni, Papi Rudi, Bu Tanti, Bu Elisa, Bu Endang di Sukoharjo, Bu Tifa, Bu Yuni, kemudian Bu Retno Hardani, Bu Menti, Bu Endang Cemani, Bu Hajah Sri, Bu Agustin, Bu Rere, Bu Nini Sarbini, Bu Heru, Bu Muharsih, Ibu Siti Gentan, Mbak Citra Muah. Terima kasih Mas Manggala, salam sehat selalu, amin. Kemudian ada juga dari Bunda Sri. Wah ini untuk gabungnya susah Pak Kris, WA saja katanya Bunda Sri Pak Kris. Oke, kemudian dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Mas Manggala, apa kabarnya? Siti Aisyah di Kalimantan Barat, lagunya ikut aja. Spesial untuk Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam untuk Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra, Muah. Kemudian Bu Wigati, Bu Menti, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, mungkin Pak Muladi maksudnya ya, Pak Kris, Papi Rudi, Dedek di Kalimantan Barat. Untuk yang baca, terima kasih Mas Manggala. Baik, terima kasih. Oke, Pak Bambang mengirimkan karya almarhum Guru Soekarno Putra ya. Manggala tambah dikit buat Bu Endang Cemani, Endang Sukoharjo, Endang Solo Baru. Terima kasih ya. Tambah terus ini nanti. Oke, kita ke lagu dulu ya. Masih ada beberapa lagu yang harus saya putarkan untuk Anda, pokoknya gak usah kemana-mana. Ini nanti sampai jam 11 lagu-lagu Indonesia era 80-an hadir untuk Anda pendengar.

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini dengan request lagu dan juga tema yang sudah kita bahas bersama. Semoga Anda masih terus dengan kami di hari-hari selanjutnya, tentunya dengan penyiar-penyiar yang lain ya. Mungkin kalau malam ada Hanan dan Rifki Minov yang temani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Saya senang sekali bisa mengantar Anda untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah bisa Anda request ya, dengan tema yang cukup unik juga di momen yang pas banget di malam bulan purnama. Tersisa satu lagu untuk kami putarkan malam hari ini sebagai penutup Ruang Rindu, dan setelah ini masih ada Jazz Music untuk Anda pendengar. Kami harap Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Mendengar kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu 27 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta Program 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz 96,8 MHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini Senin 28 September 2026 dari Jalan Tuna Masa 51 Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM dari Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabarnya? Bersama saya Ditya Wardana, kami hadir kembali dalam program hari ini Senin 28 September 2026. Surakarta Pagi Ini hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan beragam aktivitas kesibukan Anda yang akan Anda mulai di pagi hari ini. Di minggu terakhir bulan September, banyak hal baru yang mungkin akan kita selesaikan di hari ini. Dan tentunya untuk menyemangati Anda pula, kami akan selalu hadir memberikan informasi terbaik, lagu-lagu pilihan untuk Anda. Tentunya juga bisa bergabung bersama kami pendengar melalui telepon di 6380555 ataupun melalui WhatsApp di 0813-900-15525. Baik, pendengar, siaran kami dapat Anda ikuti melalui 101 FM, kemudian melalui 96,8 FM, dan juga untuk siaran digital kami, Anda bisa bergabung melalui rri.co.id atau audiostreaming.rri.co.id. Baik, pendengar, mengawali perjumpaan kita pagi ini, terlebih dahulu kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Al-Hijr ayat 59 hingga 99. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam disampaikan Ustadz Dwi Jatmiko MPD dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta dengan judul Merawat Amal. Pendengar, kita ikuti dan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
3: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
2: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
3: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
2: Falamma jaa'a aala Luthin al-mursalun.
3: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
2: qala innakum qaumun munkarun.
3: Dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal. Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qalu

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan."
1: Fa'akhadhathum as-sayhatu mushriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: فجعل

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladhalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.

0: sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
0: Wa qul inni ana an-nadhirul mubin.
1: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
0: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
1: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
0: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
1: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.
0: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
0: أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
0: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
1: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
0: Inna kafainakal mustahzi'in.
1: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
0: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
1: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
0: Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
1: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
0: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
1: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
0: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
1: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
0: Shadaqallahul 'azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

بسم الله الرحمن الرحيم. Kita kasih pantun pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kanal inspirasi dan informasi. Daun salam, daun sirsat. Yang jawab salam saya doakan tambah sehat. Sehat fisiknya, sehat rohaninya, sehat ekonominya. Bisa umroh, bisa haji ke Mekah dan Madinah. Depositonya bertambah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Alhamdulillah ala ni'matil iman, ala ni'matil islam, ala ni'matil hurriyah wal faragh, ala ni'matis sihah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan Al-Quran ini, pendengar Radio Pro 1, adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkahi. Maka ikutilah Al-Quran dan bertakwalah agar pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta diberi rahmat. Quran Surah ke-6, Surah Al-An'am ayat 155. Sehat semuanya nggih, sehat sedoyo nggih pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Insyaallah sehat, alhamdulillah. Lillah, segala puji hanya milik Allah. Mari di pagi hari yang cerah ini kita senam lidah dulu, latihan talbiyah, mudah-mudahan hajat-hajat kita zahiran wa batinan dikabulkan oleh Allah.

Mari pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita punya cita-cita bisa umroh, bisa haji. Ya minimal kita berdoa, latihan baca talbiyah. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. 1, 2, 3.

Siapapun yang mendengarkan siraman rohani Islam ini, mudah-mudahan kita dapat berkah-berkah dan barokah. Insya Allah sukses dunia akhirat. Seperti dalam doa kita, doa sapu jagat.

benar. Ada yang bertanya, doa sapu jagat itu artinya apa Pak Ustadz? Artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa neraka. Sekali lagi, mudah-mudahan pendengar Radio Pro 1 Surakarta semuanya bisa haji, bisa umroh, bisa berdoa di Raudhah. Semua hajat zahiran wa batinan insya Allah dikabulkan. Dan di akhirat kelak kita semua insya Allah dapat syafaatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Pro 1, segala puji hanya milik Allah. Siapapun yang mendengarkan siraman rohani Islam ini hidupnya tambah sehat. Tambah sehat tanpa obat, seger waras, ambiar penyakitnya. Lupakan hutang tapi tetap bayar, lupakan mantan. Allahumma shfi anta shafi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqoma. Kantongnya sehat, yang penting tidak ikut pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online. Tambah kuat, tambah barokah. Yang belum punya keturunan, sudah nikah lama, mudah-mudahan dapat keturunan. Yang sakit-sakit, diangkat penyakitnya. Yang jomblo-jomblo, ya, yang duda-duda, yang janda-janda itu segera didekatkan jodohnya. Jodohnya yang kaya raya, ya, yang bisa honeymoon di Mekah dan Madinah. Yang meninggalkan kita semua, semoga diampuni oleh Allah, dimasukkan di surganya Allah, di Jannatul Firdaus. Yang anak-anaknya kurang baik, semoga segera baik. Yang keluarganya kurang baik, semoga segera menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya pekerjaan tetap, mudah-mudahan segera dapat pekerjaan tetap. Yang punya hutang piutang, segera terlunaskan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita kalau datang ke majelis ilmu itu bukan cuma supaya kepala tambah penuh ya, tapi supaya kita mau berubah. Setuju pendengar Radio Pro 1? Setuju. Nah, saya mau tanya ini. Siapa di sini yang ingin masuk surga? Nah, angkat tangan nih, yang di pojok-pojok itu angkat tangan. Masya Allah, banyak sekali. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang ingin masuk surga? Nah, tapi tidak mau repot-repot beribadah. Nah, ini yang susah pendengar Radio Pro 1. Kita mau surganya Allah, tapi bangun subuh susah. Mau pahalanya, sedekahnya mikir dulu. Mau Al-Quran dekat dengan kita, Al-Qurannya malah disimpan di lemari. Betul atau betul? Betul tidak? Betul. Pagi hari ini kita tidak bicara yang berat-berat. Saya cuma mau ajak kita membiasakan 9 kebiasaan. Nah, mudahnya kita itu harus menjaga amal kita, merawat kita. 9 itu apa saja? Ini bukan 99, bukan. Tapi hanya 9. Kalau 9 ini kita biasakan, insya Allah hidup kita akan ditata oleh Allah. Setuju? Sekarang saya tanya, sholat 5 waktu wajib? Wajib. Subuh wajib. Zuhur wajib. Asar wajib. Maghrib wajib. Isya wajib. Nah, sering bermasalah apa itu subuhnya. Kenapa subuh? Kadangkala ya, karena subuh itu waktunya kita masih sayang sama bantal. Walaupun ada bunyi,

0: tidur, alarmnya bunyi, bangun, bangun, kum, kum. Kita bilang 5 menit lagi, 5 menit lagi, 10 menit. Akhirnya bangun bukan untuk sholat, tapi bangun untuk mematikan alarm. Betul?
1: Betul.
0: Kita harus belajar, jangan sampai kita itu lebih cepat merespon WhatsApp. Kalau WhatsAppnya wawasan Al-Quran, enggak apa-apa. Kadangkala kita itu lebih cepat merespon WhatsApp daripada panggilan Allah. Nah ini saya tidak sedang menyalahkan siapa-siapa. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Karena manusia itu begitu. Kalau handphone bunyi, langsung dicari. Kalau notifikasi masuk, langsung dibuka. Tetapi kalau azan berkumandang, sebentar. Nah ini yang harus kita perbaiki. Karena apa?

in dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nanti bisa dilihat ya. Kalau tadi Quran surah Al-Baqarah ayat 43 ada juga ayat surah An-Nisa ayat 103. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu pendengar Radio Pro 1 wajib yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Itu pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Jadi sholat itu bukan tambahan dalam hidup kita. Sholat itu pondasi hidup kita. Betul? Betul. 5 kali sehari Allah memanggil kita. Bukan Allah yang membutuhkan sholat kita. Kitalah yang membutuhkan Allah. Maka jangan tunggu hati tenang baru sholat. Justru sholatlah yang kita datangi ketika hati sedang tidak tenang. Kemudian pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita lakukan puasa sunnah ya. Puasa sunnah Abdulus Syam ba'da Ramadan Syahrullahi Al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Jadi puasa itu bukan hanya cuma menahan lapar. Jadi biasakan sebagai orang yang beriman tuh puasa hari Senin dan Kamis. Kalau cuma lapar itu orang diet juga lapar. Makanya kita itu harus niatkan lillah, lillah, lillah, hanya lillah kepada Allah. Bukan linas manusia, nanti rugi, itu namanya diet. Tapi puasa itu latihan takwa. Perut kita bilang saya mau makan, kita jawab belum boleh. Emosi kita naik, kita belajar tahan. Ada orang yang membuat kita kesal, kita belajar tahan. Jadi puasa itu latihan mengendalikan diri. Jangan lupa kebiasaan positif lainnya adalah rutin, yaitu apa? Zakat, infak, sedekah. Waqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nanti bisa dilihat Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian saya himbau pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta bisa peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem dengan apa? Berinfak. Ya, berinfak tuh pahalanya gede-gede-gede semuanya. Ya. Jadi pahalanya itu sangat gede sekali. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Nanti bisa dilihat ya Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Jangan lupa sedekah tidak selalu uang. Jadi berbuat baik, menolong tetangga, ya, itu juga sedekah. Sedekah. Saya belum kaya, Pak Ustadz. Lah, siapa bilang sedekah harus menunggu kaya? Ada uang, sedekah. Tidak ada uang, ada tenaga, bantu. Ada ilmu, ajarkan. Ada kesempatan membantu orang, bantu. Peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Dan jangan tunggu kaya untuk menjadi orang baik. Laku utama nguntungke wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Nah ini penting. Kemudian ya, kita kalau ingin merawat amal-amal soleh itu seperti Nabi, adabnya Nabi itu ya, kalau temu tetangga itu
senyum 5S, salam, senyum, sopan dan santun. Karena apa? Nabi itu dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nanti bisa dilihat Quran surah Al-Qalam ayat 4. Nah, maka sekarang ini banyak grup-grup WA. Hati-hati kalau enggak nanti bisa ghibah. Karena apa? Pesannya Rasulullah itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Itu hadis riwayat Bukhari nomor 6136. Itu pendengar Radio Pro 1, menyakiti tetangga itu sekarang bisa lewat WA. Tidak harus ketemu, nah ini bahaya. Maka sekarang tangan kita mungkin jarang memukul orang, tapi jempol kita, waduh. Padahal hadis riwayat Bukhari nomor 10, Muslim nomor 40 itu, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Ya. Orang lain itu pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Ya. Bisa sakit hati. Maka sebelum kita tekan tombol kirim, tanya dulu, ini benar enggak? Ini baik enggak? Ini perlu enggak? Kalau tidak perlu, diam. Ya. Ini penting pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Ini penting ini. Jadi penting sekali kita itu paham mendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Ini penting. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Jadi enggak boleh kita itu sumpah serapah, itu enggak boleh juga. Jadi ayo mendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Hidup itu hanya sekejap. Ibarat satu tarikan napas yang tak pernah kita tahu kapan berhenti. Maka kalau boleh memberikan saran untuk pendengar Radio Pro 1, terutama diri saya sendiri, jangan sibuk menanam benci, jangan sibuk menanam dendam, jangan sibuk menanam luka di hati. Tanamlah cinta dalam kata-kata yang lembut, dalam doa yang diam-diam, dan ketulusan yang tak meminta balasan. Karena pada akhirnya yang paling membekas bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling mampu mencintai dengan tulus. Seperti cangkir kopi hangat di pagi hari. Hidup mungkin menyimpan pahit, namun ketika diseduh dengan cinta dan ketulusan, pahit itu berubah menjadi kehangatan yang menenangkan hati. Mudah-mudahan siraman rohani Islam ini mampu membuat ketenangan, kita tambah semangat. Diam itu kadang lebih menyelamatkan daripada 1000 kata. Maka kalau kita berupaya ya, kita baca Quran saja lebih baik. Karena apa? Dalil Al-Quran itu warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nanti bisa dilihat Quran surah Al-Muzzammil ayat 4. Maka dalam sebuah hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab Allah, mempelajari bersama-sama, akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan rahmat, dikelilingi malaikat, dan disebut Allah di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Ya, tadarus itu enak. Kenapa? Karena kita tidak sendirian. Kita baca Al-Quran, kita belajar, kita saling mengkoreksi, kita saling mengingatkan.
Dan Nabi mengatakan ada ketenangan, ada rahmat. Malaikat mengelilingi, masya Allah, rumah kita mau didatangi malaikat. Jangan cuma ruang tamu yang kita bersihkan, bersihkan juga rumah dengan Al-Quran. Jangan sampai teras-teras kita bagus, tapi tidak dijadikan rumah Quran. Teras-teras kita bisa dijadikan untuk belajar Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu setiap hari, ya. Jangan mengatakan bahwa Islam mewajibkan membaca Al-Quran setiap hari dengan jumlah tertentu. Karena tidak ada dalil sahih yang menetapkan angka seperti itu. Harus satu halaman setiap hari. Yang benar adalah menjadikan membaca Al-Quran sebagai kebiasaan rutin adalah amalan yang sangat baik. Rutin, rutin, rutin, rutin, ngaji, ngaji, ngaji. Karena apa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu, paling ajek meskipun sedikit. Ada hadis lain, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, baginya satu kebajikan. Dan setiap kebajikan dilipat gandakan menjadi 10. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, misalnya kita itu belajar mulai surah Al-Fatihah, tapi yang tahu artinya misalnya, karena Al-Fatihah itu dimulai dari ayat pertama. Ayat pertamanya itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bi berarti dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Nah minimal kalau pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta di bulan ini bisa membaca Arab dan artinya kan bagus. Namanya saja tadarus. Tadarusa ya tadarus. Ya, darusa ya drusu, tadarusan. Jadi saling belajar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala puji iku lillahi bagi Allah Rabbi al-alamina, Tuhan semesta alam. Terus diulang lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Nah ini ingat, ini dibaca agak panjang. Maliki yaumiddin. Malik itu pemilik. Yaum hari ad-din pembalasan. Terus dilanjutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, iya hanya kepadamu, na'budu kami menyembah. Ya. Kami ibadah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in, mohon pertolongan. Ingat, kadang caleg, capres itu pergi ke itu, ya, tukang-tukang yang itu enggak boleh. Karena enggak sesuai ajaran Islam, kedukun lah, ya. Paranormal itu enggak boleh. Maka setiap hari kita harus baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, bimbinglah kami. As-sirat ke jalan al-mustaqimah yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Maka dilanjutkan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sirata berarti yaitu jalan, ya. Alladzina, orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat, ghairil maghdubi, bukan jalan mereka yang dimurkai, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini penting loh pendengar Radio Pro 1, ya, biar kita itu minimal surah Al-Fatihah itu ya harus tuntas, selesai, beres begitu.
Ini penting pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta, kanal inspirasi dan informasi. Ya. Mari. Ini penting dan penting harus kita rubah. Jangan sampai kita itu ya setiap hari tidak baca Quran. Nah, pondasinya diawali dari keluarga, maka keluarga kita harus berusaha baca Quran ya. Berusaha itu penting pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta. Penting lah, penting. Maka terus baca Quran. Karena apa? Membaca Al-Quran itu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik pendengar radio Pro 1 adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang sudah tadi baca Al-Quran, alhamdulillah. Jangan pernah bilang pendengar radio Pro 1, saya sudah senior Pak Ustadz, saya sudah tua, malu belajar ngaji. Loh, yang malu itu bukan belajar. Yang perlu malu itu kalau sudah tua tetapi tidak mau belajar. Anak muda belajar, bagus, good. Orang tua belajar, bagus, good. Bapak-bapak belajar, bagus. Ibu-ibu belajar, bagus. Maka ayo ada gerakan teras rumah kita untuk baca Al-Quran. Belajar Al-Quran itu tidak mengenal kata terlambat. Nah, yang paling penting biar belajar kita itu istiqomah, maka penting kita itu harus berorganisasi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta dalam kebajikan, dalam ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi walaupun kita misalnya mendirikan teras rumah untuk baca Al-Quran, biar tidak bertengkar, itu perlu organisasi, perlu ketua, perlu sekretaris, perlu bendahara, perlu anggota. Untuk apa? Barangkali ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sakit. Nah, itu kita bisa berkunjung. Penting pendengar radio Pro 1. Jangan berpikir saya sendiri saja cukup Pak Ustadz. Jawabnya tidak. Kebaikan itu perlu dikerjakan bersama. Betul? Betul. Masjid perlu jamaah. Sekolah perlu guru. Masyarakat perlu orang yang mau bekerja. Organisasi perlu orang yang mau berkorban. Jangan setiap ada kegiatan kita tanya, saya dapat apa Pak Ustadz? Sekali-kali ubah pertanyaannya, saya bisa membantu apa untuk kemajuan teras Al-Quran ini? Itu baru bersemangat, berorganisasi karena Allah. Dan kita kalau sudah mau baca Quran harus husnudon, berpositif thinking. Karena perintahnya Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Nah, ini pendengar radio Pro 1, ini penyakit zaman sekarang. Ada tetangganya mendirikan rumah Quran atau teras Quran itu, wah paling ingin dipuji. Orang belum bicara, kita sudah menyimpulkan. Orang belum menjelaskan, kita sudah menuduh. WhatsApp belum dibalas, kita bilang dia marah sama saya. Belum tentu, bisa jadi handphonenya mati. Bisa jadi sedang sholat. Bisa jadi memang belum membaca. Maka jangan cepat membuat kesimpulan. Husnudzon itu bukan berarti kita jahlun, bukan. Husnudzon itu kita tidak menjadikan prasangka sebagai kebenaran sebelum ada bukti. Nah,
Mari pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta, kita usahakan apapun kita semuanya kegiatan itu seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jadi jangan sampai sholat ingin dipuji, sedekah ingin difoto, mengaji ingin dipuji, berorganisasi ingin jabatan, berbuat baik ingin dianggap paling baik. Tujuan akhirnya adalah Allah, ya. Mudah-mudahan kita sholat karena Allah, kita puasa karena Allah, kita sedekah karena Allah, kita menjaga adab karena Allah, kita membaca Al-Quran karena Allah, bukan karena mertua atau kepala sekolah. Kita belajar karena Allah, kita bekerja bersama dalam kebajikan karena Allah, kita khusyuk karena Allah. Ujungnya satu, mudah-mudahan kita semua dapat ridho dari Allah. Kalau manusia memuji, alhamdulillah. Kalau manusia tidak memuji, tidak masalah. Karena yang kita cari bukan tepuk tangan manusia. Yang kita cari adalah ridho Allah. Setuju? Mohon maaf lahir dan batin atas perhatiannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa adalah segala sesuatu yang membuat hatimu bimbang dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Begitu kata Rasulullah ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepadanya tentang apa itu dosa. Ketika ada seseorang yang berbuat dosa, pada hakikatnya ia telah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Virus dosa ini harus segera diobati sebelum menjalar, yaitu dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu dosa yang dilakukan seseorang itu bagai penyakit yang menempel di jiwanya. Jika tidak segera diobati, suatu saat penyakit ini akan menjalar dan menggiringnya untuk melakukan dosa lain. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, dosa menumpuk yang tidak segera diobati bisa membuat hati itu gelap dan lama-kelamaan pun akan mati. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Jika ia meninggalkannya dan memohon ampunan serta bertaubat, maka hatinya dibersihkan. Jika ia kembali untuk berbuat maksiat, maka ditambahkan lagi titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan sebagai ar-ra'an yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Bermasalah 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Kalau jatah dari pemerintah, perbaikan rumah itu hanya di bawah 1.000 selama ini. Tapi tahun 2025 kemarin kita bisa memperbaiki hampir 2.000 rumah. Jadi kita melipat gandakan perbaikan rumah.
2: Data kami dari perwakilan 35 kelompok ini sekitar 800-an hektar di wilayah Jumapolo, Mojogedang, Karanganyar, Karangpandan, Tasikmadu, itu sekitar 800-an hektar yang terdampak dan tidak bisa tanam.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Aditya Wardana. Pemkab Sragen mencatat 17.000 unit RTLH di Sragen masih menjadi salah satu pekerjaan rumah atau PR besar. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengungkapkan penanganan RTLH akan dilipat gandakan melalui kolaborasi global dan CSR.
1: Nah, dari situlah kemudian kita programkan program dandan omah yang bersumber dari APBD maupun
3: penanganan rumah tidak layak huni RTLH masih menjadi salah satu pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah Kabupaten Sragen. Berdasarkan data pendataan desil 1 hingga 5, tercatat masih ada sebanyak 17 ribuan unit rumah warga yang tergolong tidak layak huni dan tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa Pemkab terus melipatgandakan kapasitas penanganan RTLH setiap tahunnya. Jika sebelumnya kemampuan perbaikan rumah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD murni hanya berkisar antara 900 hingga 1.000 unit per tahun, ini target perbaikan ditingkatkan menjadi 2.000 unit per tahun. Untuk mempercepat pengentasan RTLH, Pemkab Sragen terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Pada program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS dari pusat yang sebelumnya berkisar di angka 1.300-an unit, Pemkab Sragen kini mengajukan usulan penambahan hingga lebih dari 2.000 unit.
1: Kalau jatah dari pemerintah, perbaikan rumah itu hanya di bawah 1.000 selama ini. Tapi tahun 2025 kemarin kita bisa memperbaiki hampir 2.000 rumah. Jadi kita melipat gandakan perbaikan rumah dari apa yang dikerjakan oleh menggunakan anggaran negara. Jadi kita masih banyak yang harus ditangani.
3: Guna meyakinkan para penyalur bantuan, Pemkab Sragen juga telah menyiapkan basis data penerima bantuan secara mendetail, by name, by address, lengkap dengan verifikasi kondisi fisik rumah seperti foto, lantai, dinding, atap, hingga sanitasi toilet. Selain anggaran pemerintah, Sragen juga berhasil menggalang kerjasama dengan lembaga non-pemerintah internasional, salah satunya Habitat for Humanity. Melalui program kolaborasi ini, sebanyak 101 unit rumah warga di Sragen mendapatkan top-up bantuan perbaikan hingga senilai Rp40 juta per unit. Mengenai besaran bantuan, Pemkab Sragen menerapkan skema yang dinamis. Bantuan murni dari APBD dialokasikan sebesar Rp20 juta per unit. Sementara itu, bantuan dari sektor non-pemerintah disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah dengan nominal yang bervariasi mulai dari 5 juta, 10 juta, hingga Rp40 juta.
1: Intinya gini, kita tidak semata-mata mengandalkan APBD. Kita mengandalkan dari multi-stakeholder. Contohnya tadi, 101 rumah kali sekian itu kan anggarannya besar. Yeah. Kalau mengandalkan tambahan APBD sendiri kan terbatas gitu. BSPS itu kan jatah dari pusat ya. Jatah dari pusat itu 1.300 kalau tidak salah ingat ya.
3: Meskipun penanganan telah dipercepat hingga 2.000 unit per tahun, penyelesaian masalah RTLH di Sragen dipastikan membutuhkan proses yang berkelanjutan. Jika dihitung secara matematis, target 2.000 unit per tahun dalam satu periode kepemimpinan 5 tahun baru mampu mengentaskan sekitar 10.000 unit rumah. Hal ini menandakan bahwa hingga akhir masa jabatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Sigit Pamungkas Suroto, penanganan RTLH masih menyisakan ribuan unit rumah yang perlu dituntaskan pada periode berikutnya. RRI Surakarta, Melato Isaan, melaporkan.
0: Maraknya fenomena malpraktik pengajaran di jenjang pendidikan anak usia dini direspon serius oleh pemerintah Kota Surakarta. Dinas Pendidikan menindaklanjuti sorotan kualifikasi pendidik tersebut dengan memacu kompetensi guru serta perluasan daya tampung sekolah.
4: Luar negeri itu yang menangani yang menjadi pendidik-pendidik itu malah para profesor. Sementara kalau kita segelem, kalau kita lihat yang ada sekarang ini ya segelem ya, sekoper ya, meskipun orang pinter ternyata. Tapi memang ini kenyataannya seperti itu.
5: Praktik pembelajaran pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kota Solo dinilai masih dibayangi maraknya fenomena malpraktik pengajaran akibat minimnya kualifikasi pendidik. Kondisi ini menuntut adanya pengetatan pengawasan serta standarisasi kompetensi guru secara menyeluruh. Ketua Pengurus Wilayah Asosiasi Pelatih PAUD Indonesia Jawa Tengah, Galuh Muria Widawati menyoroti, maraknya praktik pengajaran yang tidak sesuai standar di jenjang pendidikan anak usia dini. Menurutnya kondisi tersebut dipicu oleh banyak tenaga pengajar yang belum memiliki latar belakang kualifikasi ilmu keguruan mumpuni.
6: Surakarta pun juga sudah saya temukan juga banyak terjadi malapraktek di pembelajaran di jenjang PAUD. Ya banyak sekali, mungkin kemarin yang baru terdengar itu kan baru saja itu di Jogja ya, seperti itu. Nah, itu dikarenakan banyaknya para pendidik-pendidik PAUD ini yang memang basicnya itu bukan dari seorang pendidik ya, bukan dari guru atau dengan kualifikasi guru. Sementara kalau kita tahu di luar negeri itu yang menangani yang menjadi pendidik-pendidik PAUD itu malah para profesor.
5: Merespon persoalan kualifikasi pengajar dan kendala layanan PAUD tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatmo, berkomitmen memperketat standar kompetensi guru. Selain memfasilitasi beasiswa sarjana bagi pendidik, pemerintah daerah juga memacu target angka partisipasi anak usia 3 hingga 6 tahun yang saat ini baru menyentuh 58%.
7: Target kami di 2029 besok, harapannya angka partisipasi PAUD itu sudah di angka 90%. Kalau yang sekarang yang usia 3 tahun sampai 6 tahun itu baru 58%, dan kemarin dapat teguran dari Dewan karena angka merah.
5: Guna mendukung pemerataan akses, Dinas Pendidikan juga menyalurkan bantuan stimulan pembiayaan sekolah kepada 1.600 anak dari keluarga kurang mampu. Sinergi ini diharapkan mampu menjamin hak tumbuh kembang anak secara optimal melalui layanan pendidikan usia dini yang bermutu. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: PMK Surakarta menyiapkan

0: M. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Arif Handoko, mengatakan program tersebut akan menyasar pelaku usaha baru, khususnya pelaku usaha ekonomi kreatif yang telah mendapatkan pembinaan dan kurasi dari Dinkop UKM Perin. Pelaku usaha tersebut nantinya diberikan kesempatan mencoba berjualan di Pasar Jongke selama 6 bulan tanpa membayar retribusi.
1: Kita nyiapkan 79 los itu, tapi dia milih yang oproan, yang lantai 3. Nah ini nanti kami juga kemarin didahului Mas Wali untuk bisa merilis los atau oproan atau kios untuk disampaikan ke masyarakat atau pelaku usaha, khususnya pelaku usaha baru bisa mencoba berjualan 6 bulan, tidak usah membayar retribusi dan tidak usah mengajukan permohonan baru, misalkan kios atau los itu. Jadi bayarnya nanti kalau sudah 6 bulan.
0: Arif menambahkan, Dinas Perdagangan juga melakukan pendataan terhadap kios dan los yang selama ini tidak digunakan. Pemegang surat hak pemakaian yang tidak lagi memiliki niat berjualan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sebelumnya, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan program tersebut disiapkan bersama Dinas Perdagangan Kota Surakarta sebagai ruang usaha sekaligus etalase bagi pelaku usaha. Pelaku usaha diberikan kesempatan mencoba berjualan terlebih dahulu sebelum dikenai retribusi.
2: Kami sudah ada program Dinas Perdagangan, kita akan menggratiskan 6 bulan kios-kios yang sepi ini untuk Bapak Ibu mulai berjualan, nanti kalau laku baru dibayar. Kalau enggak laku, silakan enggak usah bayar.
0: Respati menjelaskan, program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas sekaligus mendapatkan akses pasar. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menguji pasar sebelum menanggung biaya secara rutin. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Bawaslu Wonogiri secara aktif melibatkan pelajar melalui Saka Adiyasta Pemilu untuk berpartisipasi langsung dalam pengawasan tahapan pemilu serta memberikan edukasi politik kepada teman sebayanya. Program ini bertujuan mencetak generasi pemilih pemula yang kritis dan mandiri demi terwujudnya demokrasi yang bersih.
4: Wadah bagi para pemilih pemula.
5: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Wonogiri terus memperkuat peran generasi muda dalam pengawasan demokrasi melalui program Saka Adiyasta Pemilu. Koordinator Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Wonogiri, Slamet Mugiono, menjelaskan bahwa Saka Adiyasta secara nasional mulai dibentuk pada tahun 2018 berkat kerjasama Bawaslu dengan Kuartir Nasional, sementara di Wonogiri sendiri mulai terbentuk pada 15 Maret 2022. Wadah ini menarjetkan pemilih pemula di jenjang SMA, SMK, dan MA yang memiliki minat pada kepramukaan mengingat nilai dasar pramuka yang mandiri, jujur, dan adil sangat sejalan dengan karakter pengawas pemilu.
4: Untuk itu, kita tujuan daripada dibentuknya Saka Adiyasta ini adalah menjadi wadah bagi para pemilih pemula, yaitu yang ada di SMA, SMK, dan aliyah, mereka yang suka dengan pramuka, karena pramuka itu imidnya adalah mandiri, maka cocok bahwa ini mendekati ke karakteristik pengawas pemilu di sini.
5: Keterlibatan aktif ini dinilai berhasil mengubah paradigma para pelajar mengenai pemilu. Audrey Hasyaki Rana, anggota Saka Adiyasta, awalnya mengetahui program ini dari kegiatan aksi gaspol dan menyadari bahwa materi kepemiluan selama ini kurang dipahami secara mendalam oleh anak-anak muda.
6: Bisa menarik dari kalangan pelajar itu karena mungkin di kegiatannya itu juga banyak memaparkan tentang materi-materi yang kurang dipahami anak muda.
5: Guna melatih kemampuan para anggota, Bawaslu Wonogiri telah mengeksekusi sejumlah program, antara lain melibatkan belasan anggota Saka Adiyasta secara langsung dalam pengawasan, pencocokan, dan penelitian atau coklit terbatas yang dilakukan KPU, menggelar gerakan sekolah politik, serta meluncurkan Gaspol Goes to School. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
3: Esport Turnamen Kapolres Surakarta Cup, Sis

0: Season 4 diikuti lebih dari 1000 peserta dari berbagai tim Mobile Legends dan Free Fire. Setelah melalui penyisian secara online, sebanyak 32 tim Mobile Legends dan 24 tim Free Fire melaju ke babak offline di halaman Mapolresta Surakarta.
1: Membersamai adik-adik, mengenalkan kompetisi yang sehat, dan mengenalkan sportivitas.
2: E-sport turnamen Kapolresta Cup Season 4 menjadi ajang kompetisi sekaligus wadah bagi para gamers untuk menunjukkan kemampuan dan sportivitas. Turnamen ini sebelumnya diikuti 129 tim Mobile Legends dan 106 tim Free Fire melalui tahapan penyisian secara online. Dari seluruh peserta tersebut, terpilih 32 tim Mobile Legends dan 24 tim Free Fire yang berhak bertanding secara offline di halaman Mapolresta Surakarta. Babak offline ini menjadi penentu tim terbaik yang akan meraih gelar juara Kapolresta Cup Season 4. Acara dibuka Wali Kota Surakarta Respati Ardi dan didampingi Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo. Selain pertandingan, penyelenggara juga menghadirkan penampilan dance dan belasan pelaku UMKM untuk meramaikan lokasi kegiatan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, kompetisi e-sport dapat menjadi sarana bagi pelajar dan gamers untuk mengenal kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi sportivitas.
1: Membersamai adik-adik, mengenalkan kompetisi yang sehat dan mengenalkan sportivitas. Semoga event-event seperti e-sport ini banyak diselenggarakan sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang olahraga di elektronik. Jadi kita gunakan media sosial elektronik kita untuk hal-hal yang positif.
2: Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo mengatakan, turnamen tersebut merupakan penyelenggaraan yang keempat. Polresta Surakarta berharap ajang ini dapat menjadi wadah bagi para gamers, sekaligus membuka peluang munculnya atlet-atlet e-sport baru.
3: Jadi alhamdulillah untuk kegiatan e-sport ini kami Polresta Surakarta sudah mengadakan keempat kali. Dan ini diharapkan untuk para gamers itu dapat terakomodir dan siapa tahu dapat atlet-atlet baru. Ini juga untuk regenerasi. Kita membantu pemerintah kota dalam regenerasi, Tony juga, dari ASI juga, sehingga nanti atlet-atlet baru juga tumbuh. Jadi masyarakat juga berpandangan positif, sentimen positif kepada gamers ini.
2: Kapolresta Surakarta Cup Season 4 juga menjadi bagian dari upaya mendukung regenerasi atlet e-sport bersama pemerintah kota Surakarta, KONI, dan ISPA. Polresta Surakarta menyiapkan total hadiah senilai 10 juta rupiah bagi para pemenang, sementara masyarakat dapat menikmati pertandingan sekaligus hiburan dan produk UMKM di lokasi kegiatan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Para petani Delanggu yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lili kemarin menggelar tradisi wiwitan. Pada tradisi tersebut juga dibagikan kurang lebih 500 bungkus nasi wiwit kepada para pengunjung. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
4: Puncak rangkaian Festival Mbok Sri di 9 tahun ini adalah kirab budaya tani dan upacara tradisi wiwitan Boyong Mbok Sri Mule.
5: Para petani yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lele Delanggu Klaten menggelar tradisi budaya wiwitan. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Festival Mbok Sri tahun 2026 sekaligus dalam rangka Hari Tani Nasional. Ketua Sanggar Rojo Lele yang juga Direktur Festival Mbok Sri, Iksan Hartanto, kepada RRI mengatakan tradisi wiwitan tersebut diikuti puluhan peserta dari para petani dengan membawa gunungan seperti gunungan padi dan juga gunungan sayuran dan juga gunungan nasi wiwit dengan berkeliling areal persawahan. Selanjutnya di lokasi persawahan tersebut dibagikan kurang lebih 500 nasi wiwit kepada para pengunjung.
4: Berangkat dari Omah Rojo Lele Delanggu Klaten, kemudian mengelilingi petak-petak sawah di Delanggu sejauh 1 km menuju sawah, petak sawah yang akan dilakukan upacara tradisi wiwitan. Dilakukan upacara wiwitan, kemudian membagikan 500 nasi wiwit kepada pengunjung yang hadir sebagai ucap syukur petani Delanggu dalam rangka Hari Tani Nasional.
5: Dikatakan pula gelaran tradisi wiwitan tersebut merupakan bentuk syukur dari para petani Delanggu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya melalui kegiatan itu akan semakin menggiatkan semangat para petani dalam menggarap lahan pertanian serta meningkatkan produksinya. Pemerhati budaya Klaten Muhammad Ansori menyatakan Delanggu Klaten sudah lama dikenal sebagai sentra beras Delanggu. Melalui tradisi wiwitan tersebut, beras Delanggu akan semakin lebih dikenal oleh masyarakat termasuk generasi muda semakin tertarik untuk bertani.
6: Jadi kenapa Delanggu atau khususnya Rojo Lele ini melestarikan wiwitan bukan sekedar pertunjukan atau sekedar edukasi bahwa dulu ada proses bertani begini-begini, tapi lebih dari itu kita berusaha melakukan penggalian-penggalian, dan semoga ini menjadi inspirasi beberapa ekosofi.
5: Sementara rangkaian dari Festival Mbok Sri di Desa Delanggu, Kabupaten Klaten berlangsung 3 hari sejak 26 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain workshop kartu pos jagongan tani di Sanggar Rojo Lele, panggung musik dan wayang jantur. Selain itu juga kegiatan lainnya kirab Mbok Sri dan wiwitan, pertunjukan tari, reok serta kuda lumping atau jadilan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
7: Fokus hari ini.
0: Momentum Hari Tani Nasional di Kabupaten Karanganyar diwarnai ancaman krisis air irigasi yang melanda ratusan hektar sawah produktif. Kerusakan jaringan pengairan dan kemarau kini mengancam ketahanan pangan daerah akibat meningkatnya risiko kegagalan tanam.
8: Kami sampaikan apa yang menjadi aspirasi kami terkait dengan persoalan tani, persoalan air, khususnya air irigasi.
9: Sektor ketahanan pangan di Kabupaten Karanganyar kini berada dalam ancaman serius akibat krisis air irigasi yang menerpa lahan pertanian warga. Kerusakan infrastruktur pengairan yang tidak kunjung mendapatkan penanganan maksimal disinyalir menjadi pemicu utama terganggunya produktivitas lahan sawah di sejumlah wilayah kecamatan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan masa tanam para petani yang kini terancam mengalami penurunan hasil panen secara signifikan. Ketua Serikat Tani Bumi Lestari Kabupaten Karanganyar, Yosep Herianto, membenarkan buruknya tata kelola irigasi serta pendangkalan embung telah mematikan pasokan air pertanian. Sedikitnya 800 hektar sawah produktif yang tersebar di 5 kecamatan kini dipastikan tidak dapat ditanami pada musim kemarau tahun ini. Menurut Yosep, ancaman kegagalan tanam seluas 800 hektar tersebut dinilai akan memukul pasokan beras lokal apabila tidak segera diimbangi dengan langkah intervensi percepatan infrastruktur pengairan.
8: Data kami dari perwakilan 35 kelompok ini sekitar 800-an hektar di wilayah Jumapolo, Mojogedang, Karanganyar, Karangpandan, Tasikmadu, itu sekitar 800-an hektar yang terdampak dan tidak bisa tanam.
9: Menanggapi krisis irigasi yang mengancam produksi pangan daerah, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo memastikan skema penanganan darurat dan perbaikan jaringan terus diupayakan. Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan BBWSBS, Aditya Sidik Waskito menjelaskan, Pemkab Karanganyar telah mengajukan belasan titik irigasi untuk direhabilitasi melalui skema instruksi Presiden. Upaya perbaikan sarana pengairan tersebut diharapkan mampu mengembalikan fungsi irigasi teknis guna menopang produktivitas sawah warga.
10: Pemkab Karanganyar itu sudah mengajukan usulan di tahun 2026 ini sebanyak 17 lokasi yang dilayani dari Bendungan Jelantah untuk bisa direhab dengan skema Inpres 2 2025.
9: Sementara itu, pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar, Bagus Selo, mendorong percepatan alokasi anggaran serta pemetaan skala prioritas perbaikan dam maupun saluran sekunder. Langkah konkret penanganan jaringan irigasi dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan serta melindungi kesejahteraan para petani di Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Peringatan Hari Tani Nasional seharusnya bukan sekedar rutinitas tahunan, tapi harus menjadi momentum penting untuk merefleksi tentang program pertanian yang masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat Indonesia. Hari Tani Nasional 2026, ketika janji kedaulatan pangan membentur kekeringan di lapangan, dalam komentar yang disampaikan oleh Mula Toisaan.
11: Selamat pagi pendengar. Peringatan Hari Tani Nasional ke-66 pada 24 September 2026 kembali dirayakan. Berbagai wacana besar disuarakan mulai dari percepatan reforma agraria sejati, pencapaian swasembada pangan hingga jargon optimis, tani kuat, pangan berdaulat, Indonesia hebat. Namun dibalik seremonial dan narasi idealistis tersebut, realita di tingkat tapak justru memperlihatkan kontras yang tajam, yaitu masalah fundamental petani belum juga terselesaikan. Kelangkaan pupuk bersubsidi saban musim tanam serta fluktuasi harga panen yang merugikan masih menjadi beban rutin. Kini krisis air irigasi memperparah situasi dan memicu konflik sosial di tengah musim kemarau. Persoalan irigasi tidak lagi sekadar kendala teknis pertanian, melainkan telah bergeser menjadi pemicu benturan antar warga. Kasus tragis di Kecamatan Masaran Sragen belum lama ini, di mana sengketa pembagian air irigasi berujung pada tindak pidana fatal menjadi sinyal keras rapuhnya tata kelola air di tingkat lokal. Kondisi serupa dialami para petani di Kabupaten Karanganyar. Setidaknya 800 hektar sawah produktif terancam tidak dapat ditanami akibat kerusakan jaringan irigasi dan pendangkalan infrastruktur pengairan yang memburuk tanpa penanganan permanen. Menanggapi krisis yang berlarut-larut, Serikat Tani Bumi Lestari mendatangi gedung paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar pada Jumat 25 September lalu. Mewakili 35 kelompok tani dari 5 kecamatan, Jumantono, Karanganyar, Karangpandan, Mojogedang, dan Tasikmadu, mereka menyampaikan aspirasi dalam rapat dengar pendapat umum bersama pimpinan DPRD, Dinas Pertanian, DPUPR, serta Balai Besar Wilayah Bengawan Solo. Yosep Haryanto, Ketua Serikat Tani Bumi Lestari Karanganyar, menyebut momentum Hari Tani ke-66 isinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni persoalan irigasi. Persoalan kekeringan itu bukan sekadar faktor alam, melainkan menyangkut tata kelola jaringan irigasi dan air pertanian yang belum terkoordinasi secara lintas sektor. Hari Tani Nasional sejatinya bukan panggung retorika tahunan. Selama persoalan mendasar seperti jaminan irigasi, distribusi pupuk, dan perlindungan harga belum terselesaikan secara konkret, cita-cita kedaulatan pangan nasional akan terus membentur tembok realita di lapangan. Sekian komentar.
0: Berjuang demi menafkahi keluarga, Hasan, penjual gambar digital yang biasa menjajakan dagangannya di marketplace, merasa kesulitan dengan tingginya pajak dari akun-akun penjualan. Dirinya berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk membuat aturan terkait kebijakan pajak penjualan bisa diminimalisir. Seperti terangkum dalam Spektrum pagi ini disampaikan oleh Joko Putro.
7: Per hari sepi sampai 0 rupiah, juga bisa sampai 50 rupiah.
12: Berjuang demi menafkahi keluarga, Hasan, penjual gambar digital yang biasa menjajakan dagangannya di marketplace, merasa kesulitan dengan tingginya pajak dari akun-akun penjualan. Dari biasanya mendapatkan omset sebesar 100.000 rupiah, kini terkadang dagangannya tidak ada yang memesan.
7: Usaha saya kurang lebih sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Terus cara penjualan saya sendiri itu online ya. Saya jual di marketplace, di Shopee, dan di TikTok, bahkan di Instagram. Terus omset per harinya itu dulu sama sekarang itu berbeda ya. Dulu itu bisa 80 sampai 100 ribu per hari. Kalau sekarang itu nggak menentu. So, kadang per hari sepi sampai 0 rupiah, juga bisa sampai 50 rupiah, bahkan juga pernah sampai 1 ribu gitu.
12: Melihat sulitnya dagangannya laku setelah tingginya pajak marketplace, Hasan berharap pemerintah pusat bisa membuat aturan terkait kebijakan pajak penjualan bisa diminimalisir. Hal itu karena baginya sangat berpengaruh dengan penjualan.
7: Di tengah situasi seperti ini itu sangat sulit ya. Sulit itu dimulai sejak COVID, awal COVID itu sudah mulai susah. Mulai Shopee dan TikTok itu kan pajaknya itu sangat besar. Jadi ya mau nggak mau ketika kita jualan itu ya menaikkan harga jual di Shopee. Terus ya mau nggak mau penjualan turun seperti itu. Jadi harapannya ya pajak di marketplace itu bisa diminimalisir sebanyak mungkin lah. Sejak naik terus naik-naik itu sangat-sangat susah gitu ya. Kalau customer itu bermacam-macam, kita udah mengirim barang sesuai dengan pesanan dan mungkin penilaiannya itu ketika di marketplace itu nggak sesuai ya apa yang kita harapkan gitu.
12: Kesuksesan itu hadir bukan kebetulan, melainkan perjuangan panjang dan kegigihan. Namun juga memang adanya kehadiran negara untuk membantu meningkatkan keberhasilan dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berjuang demi keluarga besarnya.
0: Demikian rekan warta pagi dari Surakarta. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemkab Sragen mencatat 17.000 unit rumah tidak layak huni RTLH masih menjadi salah satu PR besar. Momentum Hari Tani Nasional di Kabupaten Karanganyar diwarnai ancaman krisis air irigasi yang melanda ratusan hektar sawah produktif. Saya Aditya Wardana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

101 Surakarta kali informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami. Surakarta pagi ini masih hadir menemani Anda di edisi Senin 28 September 2026. September tinggal beberapa hari lagi kita beralih ke Oktober nih pendengar ya. Yang pasti juga di awal minggu ini pastinya banyak hal baru yang mungkin akan kita lewati bersama. Dan semangatnya juga on fire juga setelah beberapa hari kemarin. Sabtu minggu mungkin Anda menikmati libur panjang yang pasti juga bisa memberikan buzz terbaru untuk Anda di hari ini. Apa kabarnya dulu yang sedang mobile juga menuju tempat aktivitas Anda, hati-hati di jalan karena memang beberapa tempat aktivitas sudah mulai mulai padat ya. Tidak semacam Jakarta, cuman beberapa tempat ini memang harus dilakukan manajemen traffic untuk bisa mengurai. Artinya teman-teman bisa memilih jalan-jalan mana saja yang bisa membuat Anda merasa lebih nyaman dan cepat sampai di tempat tujuan. Yang paling penting adalah hati-hati tetap di jalan ya. Tidak asal ugal-ugalan menggunakan kendaraan dan yang pasti juga menghormati pengendara lain. Yang pasti itu adalah salah satu bentuk tertib berlalu lintas cermin budaya Wong Solo. Seperti itu ya. Saya masih menemani Anda bersama Pati Sunggono. Ada teman-teman magang juga. Aduh, namanya lupa terus nih saya ya. Ada siapa lupa aku? Hanan dan Faizal ya. Hanan dan Faizal masih menemani Anda sampai nanti jam 10 pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung mendengarkan lagu-lagu favorit Anda 081-3900-15525. Saya sebentar lagi akan bergabung dengan Pak Parimin dari Pasar Nusuan Solo untuk mengupdate informasi harga kebutuhan pokok pagi ini. Tetap bersama kami karena kami punya memori baik untuk Anda dari Silon 7.

0: Baik pendengar, kami mencoba menghubungi Pak Parimin dari Pasar Nusuan Solo. Seperti apa harga-harga kebutuhan pokok di hari Senin ini? Apakah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan ataupun stabil sama dengan pekan kemarin? Atau seperti apa? Nah, kami coba menghubungi Pak Parimin dari Pasar Nusuan untuk mengupdate pagi hari ini. Tadi sudah terkonfirmasi bisa ya? Kita cek dulu dengan Pak Parimin. Selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi Kak.
0: Baik, sehat Pak Parimin?
1: Alhamdulillah, sehat ringan sehat.
0: Amin. Baik, Pak Parimin, untuk harga-harga kebutuhan pokok pagi ini, Pak, seperti apa, Pak, dari Pasar Nusuan? Akhir bulan, apakah ada perubahan yang cukup signifikan atau stabil? Silakan, Pak Parimin.
1: Oh iya, ada perubahan, Kak.
0: Turun apa naik ini, Pak?
1: Turun.
0: Oke, baik.
1: Ini saya awali dari harga cabai, Kak. Harga cabai yang cabai besar merah itu harganya per kilo Rp30.000.
0: Baik.
1: Rawit merah namanya cabai seret itu Rp65.000. Terus cabai rawit putih Rp35.000. Terus cabai bintar Rp45.000. Terus hijau besar batas masem Rp30.000. Yang terakhir itu cabai buat talapan khusus itu Rp40.000. Jadi tentang tapi sedang-sedang ya.
0: Sedang-sedang saja, baik.
1: Terus lanjut masuk ke gula pasir ya, Kak.
0: Baik, silakan Pak Parimin.
1: Gula pasir ya Rp18.000 per kilo curah, cokulaku Rp19.000. Terus yang merek Rose Blend Rp18.500.
0: Iya.
1: Yang masuk tepung Kak, tepung ya masih biasa. Ya jane naik sedikit tapi mau naik ya biasa sedikit banget ya.
0: Baik.
1: Yang curah itu Rp9.000, terus yang segitiga biru dan coklat itu Rp12.000 tepung. Sekarang masuk kacang. Kacang masih panggah mahal ya. 44 per kilo.
0: Ada naikan nih Pak ya. Baik.
1: Iya. Yeah. Kacang hijau itu per kilo 35, naik sedikit kacang hijau. 35. Terus kacang kedelai putih buat bahan tahu dan tempe itu Rp13.000 naik sedikit. Terus masuk mau goreng beras dulu Kak, beras.
0: Harga beras?
1: Beras ada penurunan sedikit nih Kak. Biasanya itu Rp18.500, Rp18.000 sudah dapat. Karena ini di kelurahan ada pasokan dari bulog termasuk ke dalam warga itu. Di beras turun ini.
0: Baik.
1: Yang rojo lele Rp18.000, rojo sempat Rp16.500, sempat biasa Rp15, yang paling ringan itu Rp14.500 Kak.
0: Baik.
1: Terus ya mentik juga turun sedikit ya, Rp18.000 Kak, mentik wangi itu. Masuk mau goreng-goreng ya Kak ya, goreng-gorengan.
0: Harga minyak Pak?
1: Minyak goreng per kilo Rp21. Terus yang merek Rose, yang merek Bimoli Sanko itu 24, terus yang 2 literan 46 Kak.
0: Baik.
1: Sekarang masuk brambang dan bawang ya Kak?
0: Iya.
1: Brambang merah per kilo 30, sudah gede-gede ya. Berbes punya itu. Terus yang bawang putih 37. Sekarang masuk brambang bombay per kilo 26. Terus gula jawa masih biasa 25, yang biasa 22. Terus terakhir Kak. Terakhir telur. Telur per kilo 25. Kuningannya 2 ada Kak.
0: Baik.
1: Buat sarapan. Saya lagi penutup Kak. Sekarang amis-amisan daging ayam dan daging sapi.
0: Yeah.
1: Daging ayam per kilo 40 Kak. Daging sapi 140 masih panggah.
0: Masih stabil promosi, ya Pak ya. Ayo, Kak. Baik, silakan.
1: Pendengar Radio RRI, ya, ini marilah biasakan belanja pasar tradisional. Karena biar rame, bagi-bagi rezeki, bakulnya semua suka-suka. Semua ini ya.
0: Oke.
1: Mari. Sudah Kak.
0: Baik. Pak Parimin, terima kasih informasinya. Sehat selalu, selamat pagi Pak Parimin.
1: Iya Kak. Ya.
0: Demikian informasi dari Pasar Nusuan. Pak Parimin sudah mengabarkan pagi ini, pendengar, beberapa komoditas seperti cabai ada penurunan harga, kemudian juga di beberapa komoditas lain tadi seperti kacang ya, kacang harganya juga masih relatif tinggi. Kalau minyak goreng stabil, kemudian harga beras juga stabil, Yang menjadi perhatian hari ini adalah harga kacang. Nah, ini yang masih bisa dikatakan relatif tinggi ya. Baik, terima kasih Pak Parimin sudah mengabarkan dari Pasar Nusuan. Kami mencoba menghubungi Pak Ali Purnomo untuk kita compare dari Pasar Boyolali Kota seperti apa. Apakah bisa tersambung bersama Pak Ali untuk mengetahui sejauh mana harga kebutuhan pokok di Pasar Boyolali Kota? Apakah di akhir di awal pekan September ini ya, walaupun di minggu terakhir bulan September ya, ada perubahan-perubahan atau tidak? Baik, sambil menunggu Pak Ali bisa bergabung pagi ini, kami update informasi terkait dengan perkiraan cuaca terlebih dahulu pendengar. Dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini, Senin 28 September 2026. Untuk wilayah Boyolali Klaten, Sukoharjo Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan Surakarta, hari ini diperkirakan cerah. Berkisar untuk suhunya bervariasi antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Jadi hari ini pendengar untuk 7 wilayah di Surakarta ini ya diperkirakan cerah dengan suhu berkisar 22 hingga 35 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk anda pendengar dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini tanggal 28 September 2026. Kita balik ke lagu, sepertinya Pak Ali tidak dapat kita hubungi ya, Pak Gona ya. Kita balik ke lagu sambil menunggu kita bisa bergabung dengan KBR23 di Jakarta jam 7 pagi. Saya punya Sabrina Leonard featuring Yovie Widianto, takkan terganti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Don.
2: Hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
5: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glial dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
7: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan